dalam kitab Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.

Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan.

Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang-orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami.

Dengarlah firman Allah seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 3, 4, 5, dan 8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.

Jemaat, saya silakan kita semua berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru dan berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan dan diberui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.

0: Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bacaan pagi ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29, terbaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Kitab Yeremia pasal 29, terbaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sebelum membacanya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Bapa, mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirman bagi kami, kami siap mendengar dan melakukannya. Amin.
1: Yeremia 29 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23 dengan perikop surat kepada orang buangan di Babel. Beginilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang buangan, kepada para imam, kepada para nabi dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Hal ini terjadi sesudah raja Yekonya bersama Ibu Suri, pembesar-pembesar istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus ke Babel oleh Sedekia, Raja Yehuda, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan bertambah banyaklah di sana. Dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu, dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan.
2: Ayat yang ke-9, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan, demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Katamu, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas takhta Daud dan tentang seluruh rakyat yang tinggal di kota ini, saudara-saudaramu yang tidak keluar bersamamu ke pembuangan.
3: Ayatnya ke-17, Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan sampar ke tengah-tengah mereka. Aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, sedemikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan sampar. Aku akan membuat mereka menjadi momok bagi semua kerajaan di bumi, menjadi sumpah, serapa, sumber kengeringan, sasaran ejekan, dan aib di antara segala bangsa, kemana mereka kucerai-beraikan, sebab mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaran hamba-hambaku, para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel, beginilah firman Tuhan, semesta Allah, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan Zedekiah bin Mahaseya yang berdumbuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan membunuh mereka di depan matamu sendiri. Dari pengalaman mereka itulah akan dikenal suatu ungkapan kutukan di antara semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian biar Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekiah dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Babel di dalam api, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan perkataan dusta yang tidak kuperintahkan kepada mereka. Aku sendiri yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikian firman Tuhan.
4: Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati dan dikasihi Kristus. Besok hari kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dengan tema besar yang dikemas saat ini yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Menjelang perayaan kemerdekaan ini, kita diajak untuk berhenti sejenak dan merenungkan sudah sejauh mana perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan itu benar-benar kita rasakan sebagai anak-anak bangsa dan lapisan masyarakat sampai di pelosok-pelosok tanah air. Sebab bagaimanapun juga, saudara-saudara sekalian, saat ini di media sosial kita, kita menemukan begitu banyak keluh kesah dan sikap pesimis terhadap pemerintah Republik Indonesia saat ini. Bahkan sudah ada seruan-seruan untuk turun di jalan di esok hari, tepat di saat upacara kemerdekaan itu berlangsung. Kita juga menyaksikan, saudara-saudara sekalian, suara-suara mereka yang ada di lingkar tambang. Mereka yang mengalami ketidakadilan struktural, mereka yang mengalami kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan agraria, bahkan pelanggaran hak-hak asasi manusia di tanah ini. Dan sejak beberapa hari lalu, kelompok-kelompok ini telah menyerukan dengan narasi-narasi bahwa tidak ada kemerdekaan bagi mereka. Mereka menyerukan bahwa tidak ada hari merdeka bagi kelompok-kelompok ini, saudara-saudara. Belum lagi, saudara-saudara sekalian, ada aksi-aksi yang mengungkapkan kemarahan kepada para pejabat publik, para koruptor, dan lain sebagainya. Semua ini menghadapkan kita pada suatu situasi yang kritis saat ini, ibu dan bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Kristus. Sebab kita harus membedakan mana yang jujur di tengah-tengah bangsa ini. Ya. Kita harus pula membedakan di antara situasi-situasi seperti ini, mana yang bersikap baik, mana yang bersikap jujur, tetapi mana yang sengaja meniup-niupkan situasi ini untuk memprovokasi bangsa demi perpecahan di tengah-tengah bangsa kita ini. Dan menghadapi gambaran dan keadaan bangsa yang demikian, maka kita diminta untuk memilih, untuk tidak memilih dua sikap yang tadi saya katakan. Ya. Tidak memilih dua sikap yang tadi saya katakan. Jadi apakah kita berdiam diri saja dan kita tidak merisaukan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita? Ya, tidak demikian, saudara-saudara. Ataukah kita harus berada dan tenggelam dengan keputusasaan dan sinisme seakan-akan tidak ada lagi harapan bagi pemulihan bangsa kita? Nah, itu juga tidak boleh terjadi, saudara-saudara. Dan karena itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kita jalan ketiga. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita jalan ketiga, yaitu kita perlu terlibat secara aktif dan kritis menyikapi persoalan-persoalan bangsa dan daerah-daerah termasuk di wilayah kita, sampai dengan lingkungan-lingkungan yang kecil sekalipun, sambil tetap bersemangat tengah-tengah hati kita masing-masing selaku anak-anak bangsa, dan tetap berpengharapan bahwa Allah yang telah memberi kemerdekaan itu tetap ada bersama kita. Karena itu saudara-saudara, dalam suratnya ke umat Yahuda yang ada di Babilonia, Nabi Yeremia menyurat kepada orang-orang di pembuangan itu sebagaimana terbaca dalam ayatnya yang ketujuh. Saya membaca dalam terjemahan baru. Begini firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraanmu, kesejahteraan kota kemana kamu aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraanmu, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu nasihat Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahuda yang ada di Babilonia, saudara-saudara sekalian. Jadi jika umat Israel dipanggil untuk mendoakan atau berdoa dan mengusahakan kesejahteraan di tanah asing, di tempat pembuangan mereka, terlebih lagi kita. Ya, kita dipanggil untuk terlebih lagi harus berdoa dan mengusahakan kesejahteraan di tengah-tengah tanah air kita sendiri. Kita dipanggil untuk berdoa dan mengusahakan kesejahteraan, bahkan merawatnya secara baik-baik, sebab tanah ini adalah tanah air kita. Dan karena itu saudara-saudara, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, dan berdasarkan teks Alkitab ini, kita dipanggil pertama-tama untuk mendoakannya. Ya, kita dipanggil agar mendoakan bangsa kita ini, dan juga bersyukur atas kemerdekaan bangsa dan negara kita. Dan karena itu hendaklah kita berdoa dengan jujur dan sungguh-sungguh kepada Allah. Sebab dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14, Allah meyakinkan kita bahwa Ia akan berjumpa dengan kita ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mau berjumpa dengannya dan mencari Dia. Dan Ia akan menjawab doa-doa kita. Dan karena itu marilah kita mendoakan bangsa kita ini yang sementara ini dililit dengan berbagai kemelut dan krisis di seluruh bangsa ini. Dan kita berdoa bagi para pemimpin bangsa agar hati mereka dilembutkan untuk sungguh-sungguh berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan. Kita berdoa agar mereka benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Kita berdoa juga bagi para penegak hukum agar mereka memiliki keberanian dan integritas untuk sungguh-sungguh menegakkan hukum tanpa tekanan kekuasaan dan uang. Kita juga harus berdoa bagi anak-anak muda yang sedang marah saat ini, agar amarah mereka itu menggelorakan semangat, bukan untuk membunuh, melainkan membangun. Kita juga harus berdoa bagi gereja, bagi kita semua sebagai warga gereja ini, agar kita juga benar-benar mengusahakan kesejahteraan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kerja kita, di mana saja kita ditempatkan. Ya, Allah memanggil kita sebab kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kita juga. Hari ini, saudara-saudara sekalian, kita benar-benar diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa Allah itu benar-benar ada dan memberi kita pandangan yang baru tentang bagaimana harus memperjuangkan kehidupan. Kehidupan yang berkeadilan dan harus kita ciptakan mulai dari pikiran kita, saudara. Karena itu wujudkanlah keadilan seadil-adilnya di tengah-tengah keluarga, terhadap istri, suami, anak-anak, dan juga kepada orang tua. Keadilan itu harus kita usahakan pula untuk terjadi dan tercipta di tengah-tengah lingkungan kerja, sesama teman-teman kerja, tapi juga antar pemimpin dengan mereka yang dipimpin. Keadilan itu juga harus benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan di mana saja kita berada. Sebab keadilan itu dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang berkati Tuhan, hari ini kita juga menyaksikan berlangsungnya sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih kita. Momen ini mengajak para orang tua dan saksi, bahkan kita semua selaku warga jemaat yang adalah menjadi saksi baptisan, kita diingatkan untuk tetap memelihara anak-anak kekasih ini, dan mereka benar-benar diperhatikan, dilindungi, dan diberdayakan agar menjadi anak-anak yang membawa damai sejahtera, membawa keadilan dan sukacita di tengah-tengah hidupnya. Anak-anak ini adalah pewaris kerajaan Allah, dan karena itu mereka bukanlah anak-anak kita. Ya, secara biologis mereka kita lahirkan di tengah-tengah dunia ini, tetapi sesungguhnya mereka adalah milik Allah. Dan karena itu kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan merawat mereka sebagai anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing di dalam keluarga kita. Dan karena itu kita tidak boleh melebihi Allah dalam proses pembinaan dan pendidikan kepada mereka. Sebaliknya, kita dipercayakan Allah dalam Yesus Kristus untuk melindungi dan menyayangi, mencintai mereka sepanjang hidup mereka. Jangan biarkan anak-anak kita ini sakit. Pastikanlah bahwa mereka tetap sehat bersama kita. Pastikanlah bahwa anak-anak kita memiliki masa depan melalui pendidikan. Jangan biarkan anak-anak kita ini gagal dalam hidupnya. Sebab kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Masing-masing orang bisa berpikir dan merenungkan dirinya sendiri. Sudah seberapa jauh ia melangkah selama ini? Sudah berapa jauh ia melakukan tanggung jawabnya bagi anak-anaknya yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing? Sebab anak-anak itu adalah pewaris kerajaan Allah. Sedikit pun jangan menghilangkan hak mereka sebagai pewaris kerajaan Allah. Dan karena itu dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, sebab kita dipercayakan untuk merawat anak-anak di mana saja mereka berada. Kita harus bersyukur Tuhan mempercayakan kita selaku orang tua untuk merawat anak-anaknya ini. Dan marilah kita lakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan bersama kita, melindungi dan menyertai sepanjang hidup kita, dan menjadikan mereka sebagai anak-anak yang merdeka bersama semua orang yang merayakan kemerdekaan di Republik ini. Amin. Kita satu dulu sejenak, Ibu dan Bapak, saudara, sambil merenungkan firman Tuhan ini. dan berkomitmen untuk melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari.

Saat teduh selesai, sebagai respon kita pada firman yang baru saja disampaikan, kita kidungkan bersama pelengkap kidung jemaat 176 ayat pertama dan keempat.

Jemaat Kekasih Kristus, kita tiba pada pelayanan baptisan kudus. Karena itu kepada para orang tua dan saksi, diundang berdiri.

adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu, pertama-tama akan menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaknya saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita di dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Karena itu marilah kita mengaku iman di hadapan Allah dan manusia, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita riba pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali, para orang tua dan saksi tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mendoakan anak yang akan dibaptis ini, supaya ia memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya, dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Kidung jemaat 304, baitnya yang pertama kita kidungkan sebagai persiapan pelayanan baptisan kudus.

Immanuel Hitipeu. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya anak ini tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan kiranya ia akan tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

jemaat, mari kita berdoa syukur. Ya Yesus Tuhan kami, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar yang telah memilih dan memasukkan anak ini dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus menyertainya agar ia dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan menjadi orang percaya yang taat kepada-Mu, ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya dan para saksi ini, supaya mereka sanggup menggenapi janjinya. Dan ajarlah kami pula selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak di dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.

0: Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gerejanya. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, sementara persembahan diberikan, kita menyanyikan PKJ nomor 153 ayat pertama sampai dengan seterusnya. Pakailah seluruh hidupmu.

0: Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu ini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan cucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita berdoa syafaat dan mengakhirinya kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan memuji dan menyembah-Mu dalam persekutuan yang beribadah di pagi ini. Karena besar kemurahan dan kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan hingga saat ini. Walau ada banyak masalah dan pergumulan kehidupan yang kami alami, ada pula begitu banyak tangisan yang mungkin saja kami sembunyikan. Namun Engkau benar-benar mengenal kami dan mendampingi kami saat kami terluka. Dan kami pun yakin bahwa Engkau selalu mendengar seruan kami dan juga tangisan kami, serta ungkapan-ungkapan rasa penyesalan dan berbagai hal lainnya oleh karena kami mengalami ketidakadilan, kekerasan, kemiskinan, dan berbagai kesusahan lainnya. Kami bawa semuanya ke dalam tangan kasih-Mu di pagi ini, O Allah pengasih. Dan kami pun tak bisa menyangkali kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami pun tak bisa menghitung banyaknya kebaikan dan besarnya penyertaan-Mu dalam hidup kami. Selalu saja kami rasakan suasana-suasana sukacita dan kebahagiaan. Berbagai suasana-suasana yang menyenangkan secara pribadi, juga keluarga-keluarga kami. Begitu pula kami syukuri berbagai kesuksesan dan hari-hari bahagia yang kami alami dalam hidup ini, baik melalui perjuangan-perjuangan kehidupan, pendidikan, pekerjaan, dan berbagai perjuangan-perjuangan lainnya. Dan dari sini kami belajar memahami kehadiran Tuhan, bahwa ternyata Tuhan selalu hadir dan menuntun langkah-langkah hidup kami. Dan penyertaan-Mu itu kami yakini juga berlaku bagi bangsa dan negara kami, di mana hari esok adalah hari bersejarah bagi kami, ketika kami diperkenankan untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Sebagai gereja, sebagai anak-anak bangsa, kami turut bersuka cita atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi bangsa kami. Karena itu melalui firman-Mu hari ini kami diajak untuk selalu mendoakan bangsa dan negara, mendoakan para pemimpin-pemimpin bangsa ini, bahkan juga mendoakan semua komponen tengah-tengah bangsa termasuk kami selaku gereja dan warga gereja ini. Supaya kami benar-benar menciptakan, selain mendoakan, kami pun ikut mengusahakan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan di mana saja kami berada. Karena itu kami berdoa bagi jemaat yang berkumpul dan beribadah di saat ini. Dalam berbagai beban-beban kehidupan umat-Mu ini, baik sebagai warga jemaat GPM Ternate, maupun para simpatisan yang datang dari berbagai daerah di wilayah Indonesia, baik itu dari Sulawesi, dari Halmahera, dari Sumatera, dari Pulau Jawa, dan berbagai daerah-daerah lainnya di Indonesia ini. Dan mereka ini tersebar di kota Ternate ini, baik di rumah pribadinya, rumah dinas, tapi juga rumah-rumah kontrak, rumah kos-kosan, dan lain sebagainya. Kami tetap berharap kuasa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka, bahkan dengan jemaat ini, dengan berbagai pekerjaan dan usaha-usaha mereka, baik di sektor-sektor formal maupun informal. Begitu juga kami mendoakan anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, mereka yang mengusahakan pekerjaan dan menggumulinya setiap waktu. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan anak-anak kekasih kami ini, agar mereka pun tetap hidup dan mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang hidup mereka, di tengah-tengah pendidikan mereka, tapi juga pergumulan-pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami juga mendoakan umat-Mu yang hidup dalam kecemasan, beban-beban pergumulan tertentu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang dipenjara, para janda, duda, yatim, piatu, kaum disabilitas, warga gereja senior, mereka yang menjadi korban-korban ketidakadilan, dan berbagai kesulitan kehidupan yang mereka alami saat ini. Kiranya Tuhan memberi kelegaan dan sukacita, berkat yang melimpah bagi mereka. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa di hari ini dengan penuh sukacita selaku jemaat dan para pelayan, di mana hari ini kami menyaksikan anugerah Tuhan baik kehidupan keluarga besar yang membawa anak kekasih Oliver Emmanuel Hitipeu. Keluarga Hitipeu Tehupiori ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan merangkul keluarga ini dan memberi kekuatan dan semangat untuk tetap membina anak kekasih yang baru saja dibaptis, anak kekasih Oliver, supaya ia bertumbuh dalam kuasa dan kehendak Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, anak yang setia dan berguna di tengah-tengah keluarga, gereja, bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi orang tuanya, Bu Mike dan Lavi, tapi juga para saksi, Pak Enol dan Ibu Alen. Semua orang tua, saudara-saudara, oma dan opa, biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di Flores, NTT, yang saat ini mengalami goncangan yang begitu hebat, bukan hanya goncangan gempa bumi yang mereka rasakan di hari kemarin dengan kekuatan yang dahsyat, tapi juga guncangan iman dan harapan mereka yang saat ini mengalami banyak hal. Kiranya Tuhan bersama mereka, melindungi, menguatkan. Hal-hal seperti itu telah kami rasakan di daerah ini, di wilayah Batan 2 pada tanggal 2 April yang lampau, dan begitu pedihnya orang-orang yang mengalami dan menjadi korban di bencana ini. Karena itu Tuhan melindungi dan menyertai, menghibur mereka yang berduka karena kehilangan orang-orang yang terkasih mereka. Dan biarlah melalui tangan pemerintah dan orang-orang yang baik yang Tuhan utus, mereka pada waktunya dipulihkan keadaannya dari tengah-tengah ketakutan dan kecemasan, bahkan kesedihan yang mereka alami. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan. Kami mendoakan gereja-Mu yang melayani di dunia ini, secara khusus dalam persekutuan gereja-Mu di Jemaat GPM Ternate. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati para pelayan, pendeta, penatua, diaken, tua agama, badan penyelenggara pelayanan gerejawi, tim-tim kerja. Kiranya tugas-tugas pelayanan mereka semakin diberkati oleh Tuhan, dan mereka melayani dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah jemaat ini. Juga kami di Klasis GPM Ternate dengan berbagai agenda-agenda pelayanan yang sedang berlangsung di pusat Klasis ini, yang telah berlangsung di hari Jumat kemarin hingga di hari Kamis mendatang. Kiranya Tuhan bersama-sama kami pula dengan kegiatan-kegiatan yang baik ini, agar benar-benar membangun kehidupan jemaat-jemaat dan juga yang ada di Klasis GPM Ternate. Ya Tuhan Allah kami di surga,

damai sejahtera, keadilan dan kemakmuran di tengah-tengah bangsa ini. Ini doa kami ya Tuhan. Ini persembahan hidup dan puji-pujian kami Bapa. Terimalah kami dalam kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, Saudara, persekutuan yang diberkati Tuhan, saya undang kita sekalian berdiri dan kita akan menyanyi bersama sebagai lagu pengutusan, Kidung Jemaat 407, bait pertama dan kedua.

Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, saudara-saudara, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate pagi hari ini ya, hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tadi kita juga sudah ikuti siaran langsung ibadah minggu, pendengar, dan kita akan kembali hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda dan juga informasi untuk Anda. Berikutnya, pendengar, kabar baik bagi putra-putri terbaik Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi membuka pendaftaran seleksi sekolah kedinasan melalui jalur pola pembibitan Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menyampaikan pendaftaran seleksi administrasi dibuka mulai tanggal 18 hingga 30 Agustus 2026. Sementara pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada tanggal 2 hingga 3 September 2026. Proses pendaftaran dilakukan melalui laman resmi Sekolah Kedinasan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan peserta memastikan memilih jalur pola pembibitan Provinsi Maluku Utara. Persyaratan usia berbeda masing-masing, pendengar, di sekolah ya. Untuk STIS ya, calon peserta berusia minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun. Untuk STAN, usia minimal 14 tahun dan maksimal 22 tahun. Sedangkan STTD menetapkan usia minimal 16 tahun dan maksimal 23 tahun. Selain persyaratan usia, terdapat ketentuan khusus bagi peserta jalur pola pembibitan Provinsi Maluku Utara. Peserta wajib memiliki KTP Maluku Utara, sementara kedua orang tua juga harus berdomisili di Maluku Utara. Pemprov Maluku Utara juga menyiapkan layanan pendampingan bagi calon peserta yang membutuhkan informasi terkait dengan proses pendaftaran. Pendengar, untuk informasi lebih lanjut ya, dapat Anda peroleh melalui call center Sapa BKD di nomor 0821-486-58863, atau juga Anda bisa mendatangi Sapa di atau sentra akses pendaftaran dan informasi BKD Provinsi Maluku Utara yang berlokasi di SMK Negeri 1 Ternate, Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 208, Kelurahan Takoma. Layanan tersebut disiapkan untuk membantu calon peserta memahami tahapan dan proses pendaftaran sekolah kedinasan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak putra-putri daerah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Demikian ya, pendengar, informasi untuk Anda. Ini mungkin untuk Anda yang mempunyai putra-putri yang umurnya sesuai dengan persyaratan tadi ya, pendengar. Dan ini kesempatan emas ya tentunya, di mana Maluku Utara ini mempunyai jalur khusus ya, pendengar. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk putra-putri terbaik Maluku Utara tentunya, dan ini tentunya untuk menyiapkan sumber daya manusia di Maluku Utara agar nantinya bisa membangun daerah, begitu ya pendengar. Untuk Anda yang ingin melihatnya informasi secara jelasnya ya pendengar, dapat tadi bisa mendatangi langsung di SMK Negeri 1 Ternate, atau juga bisa langsung dengan melalui call center di Sapa BKD, begitu ya pendengar, untuk informasi lebih jelasnya ya. Pendengar, untuk informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan untuk Anda, tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Esensi Buku, Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dalam bukunya Why We Sleep, Matthew Walker mengungkapkan fakta menunjukkan bahwa tidur adalah salah satu kunci utama untuk kesehatan, produktivitas, dan bahkan kesuksesan kita. Tapi, kenapa banyak dari kita, terutama pengusaha, karyawan, ataupun mahasiswa, sering mengabaikan kebutuhan tidur? Mungkin kita harus mulai bertanya, apakah kebiasaan begadang benar-benar membantu kita untuk berkembang? Jangan salah, tidur itu lebih penting daripada apa yang kita kira. Dari buku ini, kita bisa mempelajari hal penting dan bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan untuk hidup lebih produktif dan lebih sehat. Matthew Walker dalam bukunya juga menjelaskan bahwa tidur itu seperti maintenance untuk otak kita. Waktu tidur, otak kita sedang menghapus sampah atau informasi yang tidak diperlukan, lalu menguatkan memori yang penting. Tanpa tidur yang cukup, kemampuan kita untuk berpikir jelas, mengingat secara detail, dan bahkan membuat keputusan yang bijak nantinya akan terganggu. Tidur yang cukup bisa meningkatkan kinerja dan juga produktivitas. Jadi, daripada ngopi yang berlebihan atau kita begadang, lebih baik mengalokasikan waktu tidur yang cukup. Untuk para pengusaha dan juga karyawan, tidur itu investasi jangka panjang untuk tetap tajam dalam pekerjaan. Ada alasan kenapa kita sering mendapatkan ide-ide cemerlang setelah bangun tidur? Walker mengungkapkan bahwa tidur berperan besar dalam proses konsolidasi, yaitu proses memperkuat memori dan bahkan membantu kita menemukan solusi kreatif terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Ketika kita tidur, otak kita menyusun ulang informasi yang kita pelajari sepanjang hari dan menghubungkannya dengan pengetahuan lama. Ini yang membuat kita ngeh dan menemukan cara baru untuk menyelesaikan tantangan. Untuk mahasiswa yang sering belajar keras atau karyawan yang selalu berusaha meningkatkan keterampilan, tidur yang cukup bisa membantu memperkuat apa yang sudah dipelajari dan bisa meningkatkan kemampuan berinovasi. Jadi, tidur itu bukanlah sekedar rehat, tetapi juga proses aktif dalam membentuk kreativitas dan juga wawasan baru. Fakta mengejutkan lainnya dari buku ini adalah bahwa tidur yang kurang bisa merusak kemampuan otak kita untuk mengatur emosi dan menangani stres. Ketika kita kurang tidur, kita lebih rentan terhadap kecemasan, depresi, bahkan keputusan impulsif yang bisa merugikan diri kita sendiri. Walker juga menjelaskan bahwa kurang tidur bisa mengganggu prefrontal cortex, area otak yang bertanggung jawab untuk kontrol diri dan pengambilan keputusan yang bijak. Ini bisa menjadi masalah besar, apalagi untuk pengusaha atau karyawan yang harus sering menghadapi tekanan pekerjaan. Kalau tidur tidak cukup, bukan cuma kinerja yang terganggu, tapi emosi dan kesehatan mental juga ikut-ikutan ngedrop. Tidur itu bukan cuma buat istirahat, tapi juga untuk repair tubuh dan sistem imun kita. Walker pun menyebutkan dalam bukunya bahwa tidur yang cukup bisa memperbaiki kesehatan jantung kita, bisa menurunkan resiko penyakit, dan bahkan bisa memperpanjang umur kita. Waktu tidur adalah waktu di mana tubuh kita memperbaiki kerusakan sel, meningkatkan metabolisme, dan mengatur hormon. Tanpa tidur yang cukup, resiko terkena berbagai macam penyakit, termasuk diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung bisa akan meningkat. Why We Sleep mengajarkan kita banyak hal penting tentang peran tidur dalam kehidupan sehari-hari. Tidur itu bukan hanya soal mengistirahatkan tubuh, tetapi juga memperkuat otak, mendukung kesehatan mental, meningkatkan kreativitas, dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Jadi, untuk para pengusaha, mahasiswa, karyawan, atau siapa saja yang merasa bahwa tidur itu bisa dikorbankan demi produktivitas, sebaiknya mulai pikirkan kembali kebiasaan tersebut. Buku ini mengajak kita untuk lebih menghargai tidur sebagai bagian penting dari keseimbangan hidup yang sehat. Jangan sampai kita terjebak dalam mitos tidur itu buang waktu.
Tidur yang cukup adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan kita. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kementerian Sosial mengirim 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak gempa NTT. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga diterjunkan ke NTT untuk memastikan bantuan menjangkau warga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan seluruh jajaran Kemensos bergerak sejak gempa mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus. Selain beras, Kemensos juga telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan nilai awal sekitar 4,52 miliar rupiah. Menurut Gus Ipul, kehadiran Kemensos diperlukan untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan di lapangan. Kemensos terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Tagana, BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan unsur penanganan lainnya. Gempa magnitudo 7,7 pendengar mengguncang NTT pada pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat atau 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Episenter berada di laut sekitar 30 hingga 38 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo dengan kedalaman 15 km. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum mengakhirinya pada pukul 7 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat, dan gempa tersebut juga diikuti sejumlah gempa susulan. Berdasarkan laporan sementara pendengar, hingga Sabtu pukul 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, sekitar 2.000 jiwa terdampak gempa dan jumlah pengungsi masih dalam proses pendataan oleh pemerintah dan tim gabungan. Data sementara mencatat 38 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka-luka, dan 2 orang masih dilaporkan tertimbun. Kemensos juga menegaskan seluruh data tersebut masih diverifikasi bersama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Wilayah terdampak antara lain pendengar di Nagekeo, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, dan juga Ende. Kemensos bersama dengan unsur terkait terus melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan penanganan berikutnya. Selain 48 ton beras, Kemensos juga telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan total nilai sekitar 4,518 miliar rupiah. Bantuan berasal dari sentra Evata Kupang, gudang Dinas Sosial Provinsi NTT, dan juga gudang pusat Kemensos di Bekasi. Dan pendengar, bantuan dari Kemensos juga mengirim dari gudang pusat Kemensos di Bekasi ya. 2 paket bantuan senilai hampir 3 miliar rupiah disiapkan menuju Dinas Sosial Provinsi NTT dan sentra Evata Kupang. Kemensos juga menurunkan Tagana dan tim perlindungan sosial korban bencana untuk membantu asesmen dan evakuasi. Tim turut melakukan pendataan korban, pendirian tenda darurat, serta pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah titik pengungsian sementara berada di Mbai, Maumere, Diborong, dan Ruteng. Tim gabungan masih mendata warga yang bertahan di pengungsian setelah peringatan tsunami dicabut. Wamensos Agus Jabo akan memantau langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan lanjutan bagi keluarga terdampak. Kemensos akan menambah bantuan apabila ditemukan kekurangan logistik ataupun kebutuhan pengungsian. Gus Ipul juga mengingatkan masyarakat tetap waspada terhadap gempa susulan dan tidak memasuki bangunan rusak sebelum dinyatakan aman. Masyarakat juga diminta untuk mengikuti informasi resmi dan dari pemerintah dan juga BMKG. Demikian pendengar, update informasi mengenai dampak dari gempa yang kemarin terjadi di NTT begitu ya. Dan ini ada update dari Kemensos di mana mengupdate sejumlah informasi mengenai bantuan yang dikirimkan langsung ke NTT. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Pendengar menuju pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya Safira Safitri bersama tim yang bertugas di Ternate pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan juga pendengar, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan juga jangan lewatkan nanti Ternate siang lanjutan. Anda akan ditemani oleh rekan Bung Iqbal, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang menemani minggu siang Anda. Pendengar, selamat pagi menuju siang ya, tentunya untuk Anda semuanya. Semoga minggu Anda ini sangat ini ya, bahagia, dan juga tentunya selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, sebanyak 32 putra-putri terbaik dari berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Pengukuhan dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe dalam upacara yang berlangsung khidmat di Aula Nuku, kantor Gubernur Maluku Utara pada Jumat 15 Agustus 2026 sore. Pengukuhan ditandai dengan pemasangan lencana dan kendit kepada seluruh anggota Paskibraka. Mereka selanjutnya akan menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Sebelum dikukuhkan, seluruh anggota Paskibraka terlebih dahulu mengucapkan ikrar Putra Indonesia yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku Utara Armin Jakaria. Usai prosesi pengukuhan, Wakil Gubernur bersama jajaran Forkopimda memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka. Momen haru juga terjadi ketika para orang tua diberi kesempatan bertemu langsung dengan anak-anak mereka. Adapun pasukan Wabulah yang bertugas dalam pengibaran bendera pada 17 Agustus 2026 terdiri atas Letda Infantri Sanley Otniel Nagaran STR Han sebagai komandan, Amelia Alisan dari Kota Ternate sebagai pembawa paki, Junior R Salaba dari Halmahera Selatan sebagai pengait bendera, serta Ifrian Dwiansyah Umat Ternate dari Kepulauan Sula sebagai pembentang bendera. Sementara itu, pasukan Nuku yang bertugas dalam prosesi penurunan bendera terdiri atas Ibda Rusdi Ahbahtiar SH sebagai komandan, Rizky Ananda Mediva P. Sanghaji dari Kepulauan Sula sebagai pembawa baki, Ravansyah Atakwa tentu dari Tantu, maksud kami Ravansyah Atakwa Tantu dari Halmahera Utara sebagai pengait bendera, serta Alfarizi M. Jen dari Kota Tidore Kepulauan sebagai pembentang bendera. Dengan dikukuhkan 32 anggota Paskibraka tersebut, seluruh peserta kini siap menjalankan tugas pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Maluku Utara. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Wilayah Ruteng, Manggarai, NTT pada pukul 6.12 waktu Indonesia Barat, Minggu 16 Agustus 2026 pagi, diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 gempa bumi susulan di NTT itu. BMKG memastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pusat gempa berada di 84 km timur laut Ruteng, Manggarai, NTT. Gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami, kata BMKG dari laman resminya pada Minggu 16 Agustus 2026. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan.

Untuk di Ternate Siang dan juga Ternate Sore tentunya, Iqbal akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang kami akan siapkan dan bagi untuk Anda pendengar ya di siang hari ini. Untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026, siang ini cuaca di kota Ternate sangat panas ya pendengar. Mudah-mudahan hati kita juga jangan panas ya, harus adem ya pendengar ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada di hari Minggu ini tentunya ya, semoga apa yang Anda rencanakan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan kami ucapkan juga selamat siang untuk Anda, selamat menikmati makan siang untuk Anda yang sudah makan siang ya di siang hari ini, yang lagi menikmati makan siang. Yang belum, ayo luangkan waktu dulu ya untuk makan siang bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta tentunya pendengar ya. Mudah-mudahan menu di siang hari ini sesuai dengan seleranya masing-masing. Kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di Ternate siang ini. Tetap bersama kami.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Baik pendengar ya, waktu siang, waktunya menikmati makan siang pendengar ya, tentunya di hari Minggu siang ini untuk Anda yang lagi menikmati makan siang bersama keluarga ya, selamat makan siang di tengah hangatnya kebersamaan ya. Ada satu lagu yang sudah kami hadirkan pendengar ya, menemani Anda di waktu siang ini. Ini sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa setiap orang mungkin pernah melewati masa-masa sulit ya dalam hidupnya. Badai Berlalu dari Dedi Dores ini bercerita tentang seseorang yang pernah merasakan kesedihan, kesendirian dan bertanya beratnya beban kehidupan. Namun di balik semua itu mendengar ada keyakinan bahwa setiap badai pasti akan berlalu dan hari yang lebih cerah akan datang tentunya pendengar. Oke, untuk Anda yang sambil menikmati makan siang bersama keluarga hari ini ya, mari kita syukuri hal-hal yang sederhana yang masih kita miliki ya pendengar ya, sebab setelah melewati berbagai badai kehidupan ya, bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi adalah satu alasan untuk tetap tersenyum dan bersyukur ya. Tentunya selamat menikmati makan siang dan kebersamaan kita ya pendengar di hari Minggu. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya. Oke, dan pendengar selanjutnya kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ini ada juga kabar untuk Anda pendengar ya, kabar baik bagi putra-putri terbaik Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini resmi membuka pendaftaran seleksi sekolah kedinasan melalui jalur pola pembibitan Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menyampaikan pendaftaran seleksi administrasi dibuka mulai 18 hingga 30 Agustus 2026. Jadi kurang beberapa hari lagi nih pendengar ya. Sementara pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada 2 hingga 3 September 2026. Proses pendaftaran dilakukan melalui laman resmi Sekolah Kedinasan Badan Kepegawaian Negara BKN dengan peserta memastikan memilih jalur pola pembibitan Provinsi Maluku Utara. Untuk persyaratan pendengar, usia berbeda pada masing-masing sekolah. Untuk STIS, calon peserta berusia minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun. Untuk STAN, usia minimal 14 tahun dan maksimal 22 tahun. Sedangkan untuk STTD, menetapkan usia minimal 16 tahun dan maksimal 23 tahun. Selain persyaratan usia, terdapat ketentuan khusus bagi peserta calon peserta jalur pola pembibitan Provinsi Maluku Utara. Peserta wajib memiliki KTP Maluku Utara. Sementara kedua orang tua juga harus berdomisili di Maluku Utara. Dan pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menyiapkan layanan pendampingan bagi calon peserta yang membutuhkan informasi terkait proses pendaftaran. Untuk informasi lebih lanjut, ini Anda dapat diperoleh ya melalui call center Sapa BKD ya di nomor 0821-4865-8863 atau dengan mendatangi Sapa atau Sentra Akses Pendaftaran dan Informasi BKD Provinsi Maluku Utara yang berlokasi di SMK Negeri 1 Ternate, Jalan Ki Hajar Dewantoro, nomor 208, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Nih, di Jalan Siswa nih pendengar ya. Untuk layanan tersebut disiapkan untuk membantu calon peserta memahami tahap dan proses pendaftaran sekolah kedinasan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak putra-putri daerah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Maluku Utara bangkit SDM unggul dan berdaya saing, kata Ibu Sherly ini pendengar ya. Ya, itu dia pendengar informasi untuk Anda, kesempatan emas putra-putri Maluku Utara sekolah kedinasan resmi dibuka. Ini dibuka mulai tanggal 18 nih. Kalau tanggal 18 ini hari Selasa ya pendengar ya. Ya, dan ini pendaftaran dibuka dari tanggal 18 hingga tanggal 30 Agustus. Ayo daftarkan ya untuk anak-anak Anda yang akan atau yang ingin ya mengikuti sekolah kedinasan. Ini sudah resmi dibuka pada tanggal 18
Agustus 2026. Baik pendengar, selanjutnya kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Hari ini akan dikumandangkan pada pukul 12:38 waktu Indonesia Timur. Nanti juga menjelang kumandang azan asar akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami. Kita dengarkan dulu pendengar, ada lagu bagus dari Uta Likumahua dengan judul Sesaat Kau Hadir, dan nanti juga menyusul lagu Tiada Lagi dari Mayang Sari. Tetap bersama kami.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Baik pendengar, ya kita sudahi dulu untuk lagu dari Mayang Sari Tiada Lagi ya pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan lagu religi islami untuk Anda. Dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang azan zuhur ini akan dikumandangkan pada pukul 12 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagu religi menjelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, masih di Ternate siang ini ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya dan juga beragam informasi. Dan pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026. Tetap bersama kami ya.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Hyon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga.

0: Alfredo.
1: Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love the team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3-6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Sen P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walber Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik pendengar, baru saja kita dengarkan ya untuk dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional ya, yang dipandu oleh rekan Hana Pratiwi ya pendengar. Dan oke, pendengar, untuk literasi yang ini tentunya Iqbal masih menemani Anda dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat menikmati waktu siang Anda tentunya ya pendengar. Terima kasih Anda sudah menjadikan RRI Pro 1 Ternate sebagai radio favorit Anda untuk menemani segala aktivitas Anda tentunya ya setiap hari. Baik pendengar, di siang hari ini ya untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026, apapun rencana Anda di hari ini ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Pendengar, masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana Minggu Anda. Tetap bersama kami.

Iya, baik pendengar. Satu lagu bagus ya, asik untuk kita dengarkan di siang hari ini. Dan lagu ini semoga bisa menambah semangat Anda ya di momen Agustus ini ya pendengar ya, di bulan kemerdekaan. Dan sudah tidak terasa ya, kita sudah di hari ulang tahun ke-81 ya kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Dan tentunya pendengar, suasana perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, ini semakin terasa di berbagai penjuru Maluku Utara pendengar ya, memasuki sehari sebelum peringatan 17 Agustus. Dan seperti yang kita lihat pendengar ya, di berbagai desa ya atau kelurahan di berbagai daerah ini mulai ramai dengan beragam kegiatan ya. Tadi juga Iqbal sempat ke studio ya, ada lihat nih banyak berbagai lomba ya yang diselenggarakan di beberapa kelurahan yang ada di Kota Ternate tentunya ya. Dan tadi juga sempat lihat ya di Tabona ya, di dekat Gapura Tabona Ubu-Ubu, di situ juga ada melakukan ya kegiatan lomba ini. Ini pastinya sangat seru pendengar ya. Ya, dan tentunya pendengar, berbagai daerah ini mulai ramai dengan beragam kegiatan yang melibatkan anak-anak hingga dewasa ya, bukan hanya upacara dan pemasangan bendera merah putih. Tentunya momentum Agustus ini juga identik dengan berbagai perlombaan yang digelar ya di berbagai kelurahan ataupun desa ya pendengar. Dan lomba tradisional seperti balap karung ya, makan kerupuk dan tarik tambang, hingga pertandingan olahraga dan kegiatan kreatif, ini semuanya menjadi bagian dari cara masyarakat memeriahkan bulan kemerdekaan ya. Dan kalau hari ini pendengar, Minggu 16 Agustus ya, kira-kira lomba apa yang sedang berlangsung di kampung atau lingkungan tempat tinggal Anda pendengar? Ini pasti sangat seru ya. Ini bisa jadi pagi tadi ya, anak-anak sudah sibuk mengikuti balap karung ya, ataupun berbagai lomba lainnya ya. Dan sementara sore nanti ya, giliran bapak-bapak atau seperti apa pendengar ya, untuk meramaikan. Iya, kalau di momen-momen seperti ini tentunya ya, ada lomba tarik tambang ya, atau pertandingan antar RT nih pendengar ya, tentunya sangat menarik. Iya, kalau di Kota Ternate ya, ataupun di beberapa titik yang ada di Maluku Utara, banyak lomba ya pendengar yang diadakan. Ya, seperti yang sering kita lihat ya, ada lari karung ya atau balap karung, ada juga gigit sendok ya atau kelereng pendengar, dan ada juga rebut kursi, tarik tambang ya, ataupun ada karaoke lagu daerah atau lagu nasional nih. Iya, ini lebih seru lagi, ada lomba kebersihan lingkungan ya, ada juga lomba menggambar atau mewarnai tema kemerdekaan. Ada juga pertandingan sepak bola atau voli antar kelompok nih, antar kampung ya. Ada juga bola dangdut, ini lebih seru lagi ya pendengar ya. Iya, tentunya selamat mengikuti lomba ya, untuk Anda yang mengikuti lomba mudah-mudahan bisa jadi juaranya ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Ya, dan sesaat lagi pendengar, akan kami hadirkan informasi mengenai generasi Alfa meriahkan HUT ke-81 RI dengan lomba unik di Ternate. Seperti apa? Ya, nanti bakal Iqbal bagi informasinya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, minggu siang seperti ini pendengar ya, paling enak memang dinikmati dengan santai ya. Setelah beberapa hari disibukkan dengan aktivitas, kini waktunya berkumpul bersama keluarga ya pendengar. Untuk Anda yang belum makan siang, ayo luangkan waktu ya untuk menikmati makan siang ya, sambil ditemani lagu-lagu bagus tentunya ya untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan mendengar, ada satu lagu dari Hi-Fi yang bercerita tentang rasa suka yang tumbuh perlahan, berawal dari pandangan pertama ya, muncul rasa penasaran, kemudian tanpa disadari perasaan itu semakin dekat dan akhirnya jatuh ke hati. Wah, kalau lagu ini menemani makan siang Anda mendengar ya, ataupun menikmati suasana siang Anda bersama keluarga, tentunya bisa menambah suasana menjadi lebih hangat dan ceria ya. Ya, karena pendengar ya, terkadang kebahagiaan ini tidak perlu dicari jauh-jauh ya, cukup melihat orang-orang tercinta berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Itu sudah menjadi alasan untuk bersyukur. Oke pendengar, seperti yang sudah Iqbal informasikan tadi ya, akan berbagi informasi untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Ternate, Maluku Utara ini berlangsung meriah. Semangat kemerdekaan dihidupkan generasi Alfa, wadah pemuda dan pelajar di lingkungan Lorong Al-Furqan, Jalan Fala Jawa 2 melalui rangkaian kegiatan bertajuk Lalampak Agustusan 2026. Kegiatan yang digelar selama 3 hari dari tanggal 18 hingga tanggal 17 Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak, pemuda hingga para ibu. Ketua Panitia Lalampa Agustusan 2026 Saskia Maharani Chando mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menghadirkan hiburan sekaligus mempererat kebersamaan warga. Kami melaksanakan sejumlah lomba bagi anak, pemuda, dan ibu-ibu, yang uniknya ada dua lomba unik yang digelar. Apakah itu? Yaitu lomba popeda terbang dan lomba ekspresi makan pala, kata Saskia kepada RRI.co.id pada Minggu 16 Agustus 2026. Selain dua lomba tersebut, pendengar, generasi Alfa ini juga menggelar sejumlah permainan khas perayaan kemerdekaan, diantaranya makan kerupuk, gigit sendok, balap karung, tarik tambang, dan berbagai perlombaan lainnya. Mengusung nama Lalampa yang merupakan akronim dari Langkah Aktif Lorong Al-Furqan, merayakan proklamasi Agustus. Oh, ternyata namanya Lalampa yang punya arti ya, yaitu Langkah Aktif Lorong Al-Furqan. Wow, keren ya. Kegiatan ini pendengar menjadi wadah bagi pemuda dan pelajar untuk menunjukkan kreativitas serta kepedulian terhadap lingkungan. Generasi Alfa yang telah menjadi wadah kreativitas pemuda sejak 2024 menjadikan momentum HUT RI bukan sekedar pesta rakyat, tetapi ini juga menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya daerah. Rangkaian kegiatan dikemas melalui perlombaan edukatif antara atraksi seni musik lokal hingga festival kuliner tradisional. Konsep tersebut ini sekaligus membuka ruang perjumpaan bagi warga dari berbagai kelompok usia. Anak-anak sekolah, remaja hingga para orang tua ini turut terlibat dalam kegiatan yang berlangsung dengan suasana gembira, sportif, dan penuh keakraban. Pendengar, keterlibatan lintas generasi itu diharapkan dapat mempererat silaturahmi, memperkuat rasa persaudaraan, serta menghidupkan kembali semangat kebersamaan di lingkungan Lorong Al-Furqan. Generasi Alfa ini juga berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat peran pemuda sebagai motor penggerak lingkungan yang harmonis, kreatif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pelaksanaan Lalampa Agustusan 2026 turut mendapat dukungan dari Sekretaris Daerah Kota Ternate, Kementerian Hukum Maluku Utara, Lurah Kayu Merah, serta masyarakat setempat. Dukungan warga juga diwujudkan melalui pembelian produk bazar Lalampa yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut.
Ya, itu dia pendengar ya, informasi generasi Alfa meriahkan HUT ke-81 RI dengan lomba unik di Ternate. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan lagu dari Slang dengan judul Terlalu Manis. Tetap bersama kami di Ternate siang ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu lagu bagus ya dari Dewa 19 featuring Firza dengan judul Dewi. Dan tentunya pendengar ya, ini lagu ini ya hadir bersama karakter vokal Firza yang membawa kembali kisah tentang rasa cinta, kekaguman dan kerinduan kepada seseorang yang begitu berarti tentunya pendengar. Ya meski bercerita tentang hubungan percintaan, namun lagu ini pendengar ini juga bisa membawa kita pada kenangan ya. Mungkin bagi sebagian pendengar ya, lagu ini mengingatkan pada masa muda, orang yang pernah hadir dalam kehidupan atau sekedar masa ketika lagu-lagu Dewa 19 ini menjadi bagian dari keseharian Anda. Oke pendengar, dimanapun Anda berada ya, selamat siang, selamat menikmati suasana siang Anda ya. Kita juga menyapa untuk Anda yang berada di Kabupaten Halmahera Timur ya, yang ada di Maba dan juga di Kabupaten Pulau Morotai yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui stasiun relay kami ya. Oke, selamat siang juga untuk Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami yang ada di Kota Ternate, yang ada di Tidore ya, yang ada di Halmahera Barat ya, yang ada di Sofifi juga, dimanapun Anda berada ya tentunya. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Ya dan pendengar dimanapun Anda berada, tanggal 16 Agustus ini memiliki peristiwa dan peringatan menarik ya dari Indonesia. Dan pendengar, peristiwa tersebut ini menjadi bagian penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kala itu pendengar, golongan muda mendesak Soekarno-Hatta segera menyatakan kemerdekaan.

kecelakaan. Dan pendengar, untuk peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa ini pendengar muncul sehari menjelang pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada dini hari. Mereka ingin kemerdekaan segera diproklamasikan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Golongan muda khawatir proklamasi dianggap sebagai pemberian Jepang apabila pelaksanaannya terlalu lama. Karena itu, mereka meminta kemerdekaan diumumkan berdasarkan kehendak bangsa Indonesia sendiri. Sejumlah tokoh muda terlibat dalam desakan tersebut, pendengar, termasuk Wikana, Soekarni, dan Chairul Saleh. Namun Soekarno awalnya menghendaki pembahasan lebih lanjut bersama panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pandangan tersebut, pendengar, akhirnya membuat Soekarno dan Hatta dibawa menuju Rengas Dengklok. Fatmawati dan putranya, Guntur Soekarno Putra, turut bersama Soekarno dalam perjalanan itu. Soekarno dan Hatta kemudian ditempatkan di rumah di Jau Kiesiong. Di tempat tersebut, pembicaraan mengenai waktu proklamasi kembali dilakukan bersama kelompok muda. Sementara itu, pendengar, perundingan antara golongan muda dan tua berlangsung di Jakarta. Ahmad Subarjo kemudian memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Kesepakatan itu, pendengar, membuat Soekarno-Hatta kembali menuju Jakarta. Penyusunan naskah proklamasi kemudian dilakukan malam harinya di rumah Laksamana Maeda. Soekarno menulis konsep naskah bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Sayuti Melik kemudian mengetik naskah tersebut setelah proses penyusunan selesai. Proklamasi akhirnya dibacakan Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pembacaan berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, itu dia, pendengar, ya, informasi untuk Anda mengenai peristiwa Rengas Dengklok yang sudah kami bagi, ya. Dan untuk informasi ini juga, pendengar, Anda bisa baca, ya, untuk di situs resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan dulu, pendengar, ada lagu dari Tulus dengan judul 1000 Tahun Lamanya. Tetap bersama kami.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Ternate siang ini, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:39 waktu Indonesia Timur ya. Ini cuaca masih panas ya di siang hari ini mendengar ya, dan tentunya untuk Anda di cuaca seperti ini ya, kita harus jaga kesehatan ya mendengar. Oke. Selanjutnya mendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Mendengar, BMKG memperkirakan sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami hujan pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer yang mendorong pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG menjelaskan salah satu faktor yang berperan adalah terbentuknya daerah konvergensi atau perlambatan angin serta konfluensi atau pertemuan angin. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan awan dan memicu hujan di sejumlah daerah. Kombinasi dinamika atmosfer ini pendengar menyebabkan potensi cuaca signifikan di beberapa wilayah Indonesia, sehingga perlu peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat, kata prakirawan BMKG Sufia dalam pembaruan informasi cuaca BMKG seperti dilansir Antara. Di Jakarta pada Minggu 16 Agustus 2026, di wilayah Indonesia Barat. Indonesia bagian barat pendengar, beberapa kota diperkirakan mengalami hujan ringan, yaitu seperti Palembang termasuk salah satu kota yang berpotensi diguyur hujan. Bersama Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Tanjung Selor. Sementara itu, pendengar, kondisi cuaca berbeda diperkirakan terjadi di sejumlah kota besar lainnya, Banda Aceh, Pekanbaru, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin diprediksi berada dalam kondisi cerah berawan. BMKG juga memperkirakan kondisi udara kabur di beberapa wilayah. Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya menjadi wilayah yang perlu memperhatikan kondisi tersebut karena jarak pandang dapat terpengaruh. Beranjak ke Indonesia Timur, pendengar, Indonesia bagian timur, peluang hujan ringan juga masih terdapat di sejumlah kota, Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, dan Jayapura, termasuk wilayah yang diperkirakan mengalami hujan turun. Sementara itu, pendengar, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke ini diperkirakan mengalami kondisi cerah berawan. Adapun Nabire dan Jayawijaya berpotensi mengalami kondisi udara yang diselimuti asap atau kabut. BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan perkiraan umum karena kondisi atmosfer dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di luar ruangan disarankan memantau informasi cuaca terbaru dari kanal resmi BMKG. Potensi hujan juga perlu menjadi perhatian karena hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat menimbulkan dampak turunan di sejumlah wilayah. Genangan banjir, tanah longsor, pohon tumbang hingga gangguan perjalanan merupakan beberapa risiko yang perlu diantisipasi ketika hujan deras terjadi. Dengan kondisi atmosfer yang masih dinamis, pendengar, masyarakat di berbagai kota besar di Indonesia ini perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca. Informasi terbaru mengenai perakiran cuaca dan peringatan dini cuaca pendengar dapat menjadi acuan sebelum masyarakat melakukan aktivitas. Ya, itu dia pendengar ya, cuaca Minggu 16 Agustus. BMKG ingatkan potensi hujan di sejumlah wilayah. Untuk di Kota Ternate ini informasinya ya masih cerah berawan ya pendengar ya. Ya, dan diselimuti cerah berawan ya. Mudah-mudahan ya tetap semangat untuk Anda pendengar ya yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan. Oke. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, foto-foto proklamasi kemerdekaan yang sering kita lihat di buku sejarah itu ternyata nyaris hilang selamanya. Di balik dokumentasi bersejarah itu, ada seorang pewarta foto bernama Frans Mendur. Bersama kakaknya, Alex Mendur, ia mengabadikan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah upacara selesai, tentara Jepang melakukan razia. Kamera dan hasil foto milik Alex Mendur disita. Menyadari bahaya itu, Frans Mendur segera mengeluarkan roll film dari kameranya, lalu menguburkannya di dalam tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya agar tidak ditemukan. Saat digeledah, Frans mengelabuhi tentara Jepang dengan mengatakan bahwa filmnya sudah dirampas. Setelah keadaan aman, ia menggali kembali roll film tersebut dan mencetak foto-fotonya secara diam-diam. Berkat kecerdikan dan keberaniannya, kita masih dapat melihat dokumentasi asli detik-detik proklamasi hingga hari ini. Karena terkadang sejarah tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga diselamatkan oleh keberanian seseorang yang menjaga sebuah bukti.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini P. Syahrir, mengukuhkan 25 anggota Paskibraka KBRI Tokyo 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Indonesia, Tokyo, Jepang pada Sabtu 15 Agustus 2026, melibatkan pelajar sekolah Indonesia Tokyo atau SIT. Dan pendengar, prosesi pengukuhan diawali pembacaan ikrar putra-putri Indonesia yang dipimpin Kartini dan diikuti seluruh anggota Paskibraka. Setelah pembacaan ikrar, Kartini secara resmi mengukuhkan anggota Paskibraka KBRI Tokyo 2026 dalam prosesi tersebut. Kartini menyampaikan apresiasi kepada anggota Paskibraka yang telah menjalani tahapan seleksi dan pelatihan. Ia menekankan kedisiplinan, ketetapan waktu, pengendalian emosi, serta toleransi selama para anggota menjalankan tugas. Persiapan dan pendengar, ya, ini memerlukan latihan kedisiplinan untuk anak-anak meskipun dalam pelaksanaan nanti hanya sebentar, tetapi tentu ada sebuah pengalaman berharga. Bagaimana melakukan kegiatan ini, kita harus disiplin, tepat waktu, dan hitungannya bukan hanya menit tapi juga detik, kata Kartini dalam keterangan kepada rri.co.id pada Minggu 16 Agustus 2026. Kartini mengatakan anggota Paskibraka memiliki peran penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga mengajak anggota Paskibraka menjadi bagian generasi yang membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian pendengar, Kartini turut mengapresiasi 6 taruna Akademi TNI dari Matra Darat, Laut, dan Udara yang sedang menempuh pendidikan. Para taruna tersebut belajar di National Defense Academy Yokosuka, Jepang, sekaligus menjadi pelatih Paskibraka KBRI Tokyo 2026. Kemudian pendengar, pengukuhan tersebut turut dihadiri orang tua anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026 dalam prosesi di Balai Indonesia. Para orang tua secara simbolis memasangkan kendit di pinggang putra-putri mereka setelah pengukuhan berlangsung. Dan pendengar, salah satu anggota Paskibraka Naura Chaili Mahia merupakan siswi kelas 9 SIT yang mengikuti pengukuhan tersebut. Ia menyampaikan kebanggaannya setelah memperoleh kesempatan menjadi anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026. Naura berharap Indonesia semakin maju, aman, dan sejahtera setelah mengikuti kegiatan Paskibra KBRI Tokyo 2026. Sebanyak 25 anggota Paskibra berasal dari pelajar SIT yang mengikuti proses seleksi dan pelatihan sebelumnya. Ya, itu dia mendengar, ya, Dubes RI kukuhkan 25 Paskibra KBRI Tokyo 2026. Dan mendengar, selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami.

Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar.
2: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan.
3: DPR meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai. KPK mendalami pemberian uang kepada pihak Kemenhut dalam perkara korupsi di Kuansing. Iran dan Oman mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Anggota Komisi 2 DPR, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai untuk mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
4: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
5: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
4: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Usai memeriksa Ketua DPRD Kuansing, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan, serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di Kuansing. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. 4 saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kuansing Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kuansing periode 2024-2025 Fahdiansah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
2: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
6: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai 12 ribu dolar Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
7: Pemeriksaan hari ini terkait apa, Pak?
8: Apa aja, Pak?
7: Terkait pengembalian uang itu, Pak, seperti apa, Pak?
8: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
7: Belum, apa ada sama penyelenggaraan, ya, Pak? Ya. Sama bapaknya kan, Bapak jarang-jarang
8: apakah
7: sini.
8: Apakah Bapak yang diperiksa?
9: Apa yang 2.000 dolar Singapura itu nggak ada, tuh, Pak. Jadi kita KPK baru 12.000 dolar. Nah, itu kemana, Pak, yang 2.000 dolar lagi?
7: Belum ada tahu, Pak.
9: Nggak tahu?
7: Kan disidanya dari Bapak, Pak.
6: Sebelumnya KPK

0: 7 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan Indef Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti Indef Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%. Kalau tumbuh 6%, apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru tarif 1% belum mungkin. Tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir bulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dari Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam dinamika permasalahan transportasi. Farida Husnia menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan, rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
5: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di asrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
4: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira

0: transportasi.
1: Program studi diploma 3, Teknik Listrik Bandara, angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program studi diploma 3, Teknik Navigasi Udara, angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program studi diploma 3, Teknik Pesawat Udara, angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program studi diploma 3, Manajemen Transportasi Udara, angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan program studi diploma 3, Teknik Bangunan Landasan, angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
0: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat. Dan
4: pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor, salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berlokasi di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek tersebut dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Hal tersebut menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dujat Miko, mengatakan Bank Indonesia berperan dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Upaya tersebut dilakukan agar peluang pengembangan RPU dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.
3: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, hygiene sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
4: Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia, hingga Agustus 2026 terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU Banjarmasin. Para peminat tersebut berasal dari investor domestik maupun internasional yang melihat potensi pengembangan sektor usaha tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong perekonomian daerah agar tumbuh kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan investasi juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan.
5: Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan secara keseluruhan sebagai daerah yang kita sama-sama tahu, Alhamdulillah, kaya potensi dan juga kaya peluang untuk berinvestasi, untuk tumbuh, untuk meraih kesejahteraan yang lebih tinggi.
4: Pihaknya berharap penawaran investasi tersebut dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Pengembangan RPU Banjarmasin diharapkan menjadi salah satu investasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Dili, Timor Leste, melaksanakan pesta rakyat untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diikuti ratusan masyarakat dengan berbagai perlombaan. Febi Leolede menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili Timor Leste melaksanakan kegiatan Pesta Rakyat yang melibatkan masyarakat Indonesia yang berada di Dili. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu pagi di halaman KBRI Dili tersebut tampak semarak dengan kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti berbagai kegiatan disiapkan panitia. Pesta Rakyat diisi dengan beragam aktivitas mulai dari senam jantung sehat, dance hingga berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan suasana hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi di tengah momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Kuasa usaha KBRI di Dili, Raden Sukanto Paksi mengatakan Pesta Rakyat merupakan bagian penting dari rangkaian Semarak Kemerdekaan di Dili Timor Leste sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Indonesia di Dili. Dikatakan perayaan kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial tetapi juga melalui kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan bersama-sama merayakan momentum kemerdekaan Indonesia.
7: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili diselenggarakan Pesta Rakyat untuk masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia di seluruh Timor Leste. Pesta Rakyat ini tentu saja diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan ini tentunya merupakan rasa syukur dan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di mana masyarakat bisa bersukaria menikmati lomba-lomba, kemudian kita juga menyediakan berbagai macam door prize. Juga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sponsorship yang berpartisipasi untuk terselenggaranya Pesta Rakyat ini. Saya berharap Pesta Rakyat ini bisa berjalan dengan lancar karena ini merupakan tradisi rakyat Indonesia di Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba-lomba seperti balap karung, makan kerupuk, itu tradisi yang ada di kampung kita bawa ke seluruh dunia termasuk di Timor Leste.
6: Antusiasme masyarakat terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Salah seorang masyarakat, Heriati Pandiangan, yang turut ambil bagian dalam Pesta Rakyat tersebut mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Menurutnya suasana kebersamaan yang tercipta membuat perayaan kemerdekaan di Dili Timor Leste terasa semakin meriah. Pihaknya pun berharap dengan semarak kemerdekaan, Indonesia semakin maju dan berkembang.
8: Meriah sekali, saya lihat banyak itu door prize hadiah-hadiahnya. Saya bangga, walaupun usia kita udah lanjut ya, tapi kita bangga memeriahkan untuk hadiah 17 Agustus. Suasana 81 semakin maju untuk kedepannya. Untuk KBRI di Timor Leste.
6: Pesta Rakyat menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste. Semangat kemerdekaan diwujudkan tidak hanya melalui upacara, tetapi juga lewat kegiatan yang mempertemukan dan melibatkan masyarakat secara langsung. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste selanjutnya akan dilaksanakan upacara yang akan berlangsung di halaman KBRI Dili sebagai puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Haudri, mengungkapkan Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia melalui komitmen Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau SIPA. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
9: The preferential trade agreement between Pakistan and Indonesia.
10: Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. Hal itu diungkapkan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, pada perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Pakistan Jumat malam di Jakarta. Zahid mengatakan hubungan ekonomi Indonesia dan Pakistan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Salah satunya melalui peningkatan kerjasama perdagangan yang saat ini berada dalam kerangka Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement atau PTA untuk menjadi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SIPA.
9: We will soon see
11: Dan Anda akan segera melihat perjanjian perdagangan preferensial antara Pakistan dan Indonesia berkembang menjadi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SIPA antara kedua negara. Di Indonesia, kita melihat para pedagang tembaga terbesar berasal dari Pakistan.
12: Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti Widya Putri pada kesempatan yang sama mengungkapkan, Pakistan merupakan mitra ekonomi penting bagi Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral pada 2025 mencapai sekitar 4,26 miliar dolar Amerika yang naik 2,9% dibanding 2024.
13: Ekspor Indonesia ke Pakistan mencapai sekitar 4,11 miliar dolar Amerika, sedangkan impor Indonesia dari Pakistan mencapai sekitar 153 juta dolar Amerika. Angka-angka tersebut tidak hanya menunjukkan kuatnya kemitraan ekonomi kita, tetapi juga membuka pintu bagi banyak peluang yang masih belum dimanfaatkan dan masih dapat dikembangkan.
12: Sementara kerjasama ekonomi halal juga disebut berpotensi untuk dilakukan oleh Indonesia dan Pakistan, di mana Pakistan memiliki sekitar 250 juta penduduk, sedangkan Indonesia sekitar 280 juta. Jika digabungkan, jumlah penduduk kedua negara mencapai lebih dari seperempat populasi Muslim dunia. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran dan Oman mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz setelah menjalani perundingan teknis selama beberapa pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, mengatakan, Iran dan Oman sebagai dua negara pesisir yang berbatasan dengan jalur strategis Selat Hormuz telah melakukan perundingan intensif selama 3 bulan. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Indonesia Women's League menjadi jalan bagi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui kompetisi berkala. Niar Abduli Tiloli menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tahun ini.

0: Indonesia Women's League akan menjadi jalan PSSI memperkuat timnas Indonesia melalui kompetisi berkala. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers terkait pelaksanaan Liga Putri Nasional pekan ini di Jakarta. Erick menyebut tim nasional yang kuat dibangun dari akar rumput atau grassroots. Sistem tersebut dibangun dengan memperkuat Liga Nasional. Sehingga kehadiran Liga akan menjadi salah satu cara membangun tim nasional putri yang kuat.
1: Bahwa tidak mungkin pembangunan tim nasional itu tanpa pembangunan kompetisi grassroots yang sudah kita lakukan berapa tahun ke depan. Dan tidak mungkin Liga ini bisa berjalan kalau tidak ada pembangunan talenta pool sehingga jumlah pemainnya cukup untuk dilakukan secara profesionalisme untuk klub-klub yang akan melakukan kompetisi tersebut.
0: Melalui kesempatan yang sama, Komisaris PT Liga Indonesia Putri Pipin Cahyani Sungkono menyampaikan, Indonesia Women's League akan menjadi wadah menempa para pemain putri Indonesia. Menurut Pipin, ini adalah cara yang baik untuk membangun mentalitas bermain calon pemain timnas masa depan.
2: Saya yakin dan percaya bahwa dengan liga yang berjalan secara konsisten, mentalitas kompetisi dari masing-masing pemain akan makin diasah. Kesempatan pemain-pemain yang tadinya belum bisa main di timnas dengan diasah di kompetisi yang dikemas baik oleh PT LIB, saya yakin itu akan menambah jam terbang, menambah skills, dan tentunya kepercayaan diri untuk mereka berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi.
0: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niera Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda dengarkan juga pendengar ya, baru saja untuk Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, semoga minggu sore ini ya ada dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya sedang menikmati waktu sore ini bersama orang-orang tercinta ya pendengar. Dan saatnya kembali hadir menemani Anda program 100% Indonesia, Indonesia banget ya pendengar. Dan kami buka untuk line telepon untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0921 312 5521. Anda bisa bergabung juga di 0811 400 1082 dan juga di WhatsApp 0821-2037-5180. Oke, menemani suasana sore Anda mendengar ya. Dan untuk lagu pembuka ini ada dari Kus Plus dengan judul Manis dan Sayang. Tetap bersama kami.

0: Baik, pendengar, Anda bersama kami di program 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Baik, pendengar, untuk di program 100% Indonesia di sore hari ini ya, untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026, tentunya Anda bersama saya Iqbal Gutama dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar ya, dan sudah kembali kami aktifkan untuk di line telepon untuk Anda yang mau bergabung, mau salam-salam ya di sore hari ini, ataupun yang mau request lagu ya sambil menemani Anda yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh ya. Dan kami menyapa dulu ya, terima kasih untuk Abang Otis yang sudah mampir ya di RRI Ternate untuk di sore hari ini ya. Semoga sehat selalu ya untuk Abang Otis. Ya, dan pendengar, ini sudah ada yang bergabung ya untuk di sore hari ini. Kita terima penelpon pertama kita, ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya,
1: dengan Ibu Anggreni di Tanera. Ada di Manado.
0: Oh, di Manado. Oke, kabar ya. Bagaimana nih sore ini?
1: Kabar, aduh, selalu baik.
0: Oh, selalu baik. Gitu. Iya, oke. Semoga
1: ini
0: baik terus
1: siapa
0: ya.
1: Ini?
0: Ayo tebak siapa?
1: Ini siapa ya? Iqbal ke siapa ya?
0: 100. Iya, betul sekali.
1: Mantap.
0: Oke.
1: Soalnya modulannya Iqbal tuh selede, aduh, selede tayi ade aja deh.
0: Oh, begitu ya.
1: Apa?
0: Iya, oke. Okay. Bunda, Ibu Anggra ini mau dengar lagu apa nih sore ini?
1: Ibu Anggra ini mau dengar lagu dari apa ya? Dari Meriam Belina.
0: Meriam Belina yang mana nih?
1: Meriam Belina apa itu judul itu?
0: Jangan pernah kau ragukan, bukan?
1: Oh, itu coba.
0: Oh, itu saja. Oke. Okay.
1: Rupa begitu, Iqbal rupa tahu Jono kan.
0: Iya, Iqbal juga pencinta nih, pencinta lagu Meriam Belina ya.
1: Acara penyiar Bengten. Itu sudah gitu kan.
0: Iya. Oke, okay. Lanjut okay. Salamnya untuk siapa?
1: Oke, okay, yang saya salam dulu buat yang lagi tugas.
0: Iya,
1: biar panas-panas begini, tapi tetap semangat ya.
0: Tetap semangat.
1: Dan salam sehat, salam selalu sukses buat Iqbal, dan selalu diberkati Tuhan.
0: Tentunya
1: salam
0: amin.
1: Buat keluarga Iqbal yang ada di rumah.
0: Iya. Betul, amin ya. Oke, lanjut.
1: Amin. Lanjut. Ibu Anggra ini mamanya apa? Ada Mama Indah di Ternate. Apa kabar Mama Indah? Selamat sore. Ada juga Ibu Farida di Palu. Apa kabar? Ada Bunda Els di Manado. Ada Sinta di Manado.
0: Iya.
1: Ada Pak Junaidi di Ambon. Apa kabar? Selamat sore. Ada Bu Andi di Batam, apa kabar bersama keluarga? Ada Pak Leman di Lampung, ada siapa lagi ya? Ada Pak Agus, ada Bu Gipin, Pak Din, ada Bu Ama, apa kabar sama sore? Ada Bu Otis kan?
0: Iya, ini ada Abang Otis juga di lagi mampir nih.
1: Oh, ada di studio.
0: Iya.
1: Oh, ada lagi mampir di
0: lagi
1: studio.
0: Mampir.
1: Salam ya Bang Otis.
0: Iya.
1: Salam salam jumpa walaupun cuma di telepon aja.
0: Iya, katanya salam balik nih.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Katanya salam balik.
1: Iya, salam ya Bang Otis.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Dan sama-sama Jo, Ibu Anggra ini salam semua. Tanpa terkecuali semuanya dapat salam semua so di hati Pak Ibu Anggra kan, yang lagi setia gabung di RRI Pertemu Ternate, tetap dapat salam semua. Oke. Buat Iqbal yang tugas, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih ya untuk Ibu Anggra ini di Manado sana ya. Ya, semoga sehat selalu ya. Dan lagunya nanti kami putar ya, ditunggu ya. Oke, pendengar, penelpon kedua kita ada siapakah di sana ya. Kita terima terlebih dahulu. Halo, 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, Bung merdeka. Din. Bung Din, apa kabar sore ini?
2: Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Terus kabar balik?
0: Sehat juga nih Bung Din ya untuk sore hari ini. Tadi Bung Din bilang merdeka. Tapi, merdekanya semangat
2: merdeka,
0: ya.
2: Merdeka, tetap merdeka.
0: Iya. Oke, okay, Bung Din.
2: Walaupunnya terlepas di badan, tetap merdeka.
0: Merdeka, iya. Keluarkan semangat 45-nya ya. Oke, okay. Ya, mau dengar lagu apa nih sore ini, Bung Din?
2: Mau dengar lagu dari Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi, yang mana nih?
2: Coba Bung Iqbal baca.
0: Oh, iya. Rati Purwasi, di sini ada mutiara yang hilang, senja di batas kota, bunga flamboyan, ada ayah, kemudian mawar bunga mencari hidup yang sepi, yang hujan turun lagi antara benci dan rindu, ku cari jalan terbaik, putus cinta di batas kota, ada juga untuk dia, yang mana nih?
2: Ku cari jalan terbaik.
0: Ku cari jalan terbaik. Oke, mudah-mudahan.
2: Karena semua orang kan harus cari jalan yang terbaik.
0: Iya, betul sekali ya salah
2: kalau
0: satunya.
2: Kalau jalan yang buruk itu jangan dicari.
0: Iya, Bung Din juga ya. Iya. Oke, iya. Ini senyumnya memancarkan.
2: Tapi saya ucapkan merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka, tetap merdeka.
0: Iya. Oke. Lanjut Bung Din, salamnya untuk siapa nih?
2: Kesan pertama buat Bung Iqbal dan Peter, semua selamat yang ngomor. Kesan pertama dan jam di sekitar sini, Pak Yasin, Maulsa, Pak Jali, Mama Eda, dan buat Ibu Angra ini yang berlewat tadi, terima kasih atas salamnya, salam balik. Semoga beliau juga selamat yang ngomor. Dan buat Bunda Natalia, Bunda Es, Bunda Esterlita, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Fadili Talu, dan buat Ustazah Farida di Trokoska, Mama Indah, dan buat Ko Ai, Abang Atur, Sel Timur, bersama istrinya, dan buat Mafia di Raten. Mafia, masuk dong, Mafia.
0: Iya, masuk dong.
2: Masuk, masuk, masuk. Mm-hmm. Harus semangat, 45.
0: Iya.
2: Merdeka lagi.
0: Iya, Bung Din dapat salam nih dari Abang Otis ya. Abang Otis lagi mampir ke studio nih, lagi jalan-jalan sore katanya.
2: Salam balik, semoga Abang Otis ya selalu
0: amin, amin, iya.
2: Dan dia dan beliau punya usaha bengkel itu selalu lancar-lancar selalu.
0: Amin, ya robbal alamin. Iya, ada lagi salamnya, silahkan.
2: Salam dan buat Mas Andi Batam, Mas Andi Batam, dan buat Mbak Rani di bawah sana, semua teman yang ngomor.
0: Iya.
2: Dan buat semua keluarga di bawah sini, semua teman yang ngomor. Dan lagu ini kelupain nanti buat diri saya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din yang ada di Tidore sana ya. Satu penelpon lagi, setelah itu kita putarkan lagu dulu ya pendengar ya. Halo 100% Indonesia. Halo, sudah tersambung dengan siapakah di sana? Halo? Halo, 1, 2, 3. Oke, bisa dicoba ulang ya. Ya, baik mendengar ya, sudah ada dua penelpon, ada Bung Din, ada juga Ibu Anggraini. Oh, sudah kembali bergabung nih, kita terima terlebih dahulu ya. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum, Bung Iqbal.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan orang Ambon ya?
2: Orang Ambon.
0: Orang Ambon, sore ini, kabar bagaimana nih sore ini?
2: Alhamdulillah, ini ada.
0: Ada apa ini?
2: Nonton gerak jalan.
0: Oh, ada nonton gerak jalan. Bagaimana, rame atau lebih rame?
2: Oh ya, rame.
0: Oh, rame.
2: Yang rame itu kedua, yang penting aman.
0: Yang penting aman, betul sekali ya. Di momen kemerdekaan ini harus
2: tetap rame.
0: Paling
2: cuma
0: utama
2: ini kan tetap harus aman.
0: Iya, aman. Iya. Bagaimana untuk sore ini ya? Di Ambon nih cerah ya cuacanya ya, atau sempat hujan
2: ini,
0: tadi?
2: Makanya kita bilang ini di yang penting aman, cerah ceria tuh.
0: Yang aman nih ya, dari pagi sampai sekarang aman ya.
2: Okay. Iya, jangan bawa batu.
0: Oh, kayak begitu ya. Iya, oke. Okay. Ya, lagunya lagu apa nih mau didengarkan sore ini?
2: Lagu Nusantara dari Kusples.
0: Oke. Okay. Oke, siap. Lanjut
2: salam. Nusantara yang indah rumahku. Nah, gitu.
0: Asik. Iya, sampai habis.
2: Oke. Untuk Bu Iqbal, terima kasih banyak. Selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Berharapan sehat-sehat bersama keluarga dan operator sekalian.
0: Iya, lanjut, amin.
2: Jadi kita orang punya orang kampung pisang ada di pinggir situ ya. Eh.
0: Ada ini, ada di pinggir ini. Kapan Pak Junaidi kesini ganti, lagi?
2: Ganti menyiar sudah.
0: Iya, siap ya.
2: Ya, ya supaya apa platina motor itu supaya dia nggak dijaga tertinggi
0: atau sampai begitu ya. Oke, lanjut.
2: Apa kabar? Harapan sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, amin.
2: Dari situ barangkali meluncur ke atas di Sulam Raha kapan?
0: Iya, ini rencana kapan nih?
2: Oh, rencana betul.
0: Oke. Okay.
2: Wah, otot di bengkel banyak itu.
0: Iya. Lanjut silakan.
2: Bunda Ibu Anggreni yang baru lewat, terima kasih salamnya ini, salam balik ya, harapan sehat. Bunda El juga di Manado, di Tondano, selamat sore dan harapan sore dan sarapan sore bersama keluarga. Pika juga di sana di Malayang, Kanan ya, selamat sore dan harapan sore. Ada Ake Gale, Ibu Indah juga ada Ibu Indah juga di Kulaba, Tidak yang ada di Toloko ya, selamat sore dan harapan jasara koama koai Padin yang baru lewat, terima kasih salamnya Padin, apa kabar, harapan sehat ya. Bunga Iping juga Abdul juga yang ada di sana tidore, selamat sore dan harapan sehat. Ada kita punya RT yang ada di Mangga Dua ya, Mama Ulfa, harapan sehat ya, jangan lupa goreng-goreng pisang sedikit.
0: Iya.
2: Nah, lalu kemudian ada kita punya Mama Andi di Bacan. Ya, Andi Bacan sekurang masuk lagi.
0: Iya.
2: Ada Andi di Bacan juga, Purnama Sari juga di sana. Pak Giono juga di Madiun, selamat sore dan harapan sehat. Nasrun, tak lupa Ibu Ratna juga ya di Manado, selamat sore dan harapan sehat. Ibu Farida juga. Lalu kemudian ada kita orang punya Bung siapa yang di Kalimantan Timur ini?
0: Bung
2: Abdurrahim ya, selamat sore. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat salam juga ya dari Abang Otis untuk Pak Junaidi di Ambon. Oke, pendengar, sudah ada 3 penelpon ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Yang mau bergabung ditahan dulu ya pendengar ya, dan kami informasikan juga untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya ini akan dikumandangkan pada pukul 15 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Nanti juga menjelang kumandang azan asar akan kami hadirkan lagu religi islami. Oke, tetap bersama kami di program 1 untuk di program 100% Indonesia.

Dr. Salim Assegaf Al-Jufri pernah mengatakan dalam sebuah seminar, sukses adalah kepastian. Seperti pastinya kalau pulpen saya jatuhkan, pasti jatuh. Kalau saya jatuhkan sekali, pasti jatuh. Saya jatuhkan 10 kali, pasti jatuh. 100 kali, pasti jatuh. Kalau saya jatuhkan 1.000.000 kali, pasti jatuh. Kalimatnya tidak menggunakan kata insya Allah, karena jatuh adalah kepastian, dan jatuhnya adalah kehendak Allah, kecuali Allah mengendaki lain. Sukses adalah kepastian. Siapapun Anda, maka pasti Anda akan sukses. Masalahnya hanyalah seberapa lama Anda akan sukses. Pulpen itu pasti jatuh. Maka ada dua rumus agar pulpen itu jatuh. Yang pertama, Anda harus action. Anda harus bergerak melepaskan pulpen itu dari tangan Anda. Banyak orang yang ingin sukses tapi dia tidak pernah action. Banyak orang yang ingin mendapatkan keinginannya tapi dia tidak pernah berbuat. Kedua, Anda harus sabar menunggu sampai pulpen itu jatuh. Banyak orang berbuat tapi dia tidak sabar. 50% kegagalan adalah karena mereka tidak mau action, talk only. 50%-nya lagi karena mereka tidak sabar menunggu sampai jatuh. Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah mereka berhenti sebelum sampai. Seorang pakar ekonomi mengatakan, 90 dari 100 orang yang terjun di dunia entrepreneur tidak mampu bertahan sampai tahun kelima. Ingat, kesuksesan bukanlah saat Anda berada di puncak, tapi saat Anda mampu menikmati proses menuju puncak.

Baik pendengar, kita jeda dulu untuk 100% Indonesia. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang azan asar ini akan dikumandangkan pada pukul 15.56 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan lagu religi islami ya, untuk menemani Anda sambil menanti kumandang azan asar.

0: Baik, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.

0: Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Seksi Profesi dan Pengamanan atau Sipropam Polres Ternate melaksanakan inspeksi mendadak, sidak dan pengawasan melekat waskat terhadap sejumlah unit pelayanan kepolisian di jajaran Polres Ternate pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut juga disertai pemeriksaan handphone personel sebagai bagian dari pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan. Sidak menyasar sejumlah unit pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di antaranya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT, pelayanan surat izin mengemudi SIM, pelayanan surat keterangan catatan kepolisian SKCK, serta unit pelayanan lainnya. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kepolisian Resor Polres Ternate mendalami penyebab kebakaran yang menghanguskan tempat usaha pangkalan kayu Udiva yang berlokasi di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, pada Sabtu 15 Agustus 2026. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka-luka. Sementara itu kerugian material akibat kebakaran tersebut untuk sementara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Eka Namukadar mengatakan personel kepolisian telah mengamankan lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Demikian Lintas Informasi bersama saya Iqbal Kutaman.
1: Baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klarifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk menentukan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan

0: melalui Instagram resmi BPS @bps_statistik. Pemeringkatan tidak hanya ditentukan dalam satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lain. Demikian pendengar cek fakta mengenai pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 akan dibatasi adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan selanjutnya pendengar, kami akan lanjutkan untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget. Dan kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Bung Din ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung, ada Ibu Anggra ini, ada Bung Din, Pak Junaidi juga ya. Tetap bersama kami.

0: Baik, pendengar, kembali lagi untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Masih di perjalanan ruang rindu 100% Indonesia ya pendengar ya, untuk di sore hari ini. Oke, untuk yang sudah bergabung tadi, terima kasih ya. Dan kita terima lagi penelpon selanjutnya ya. Ada siapakah di sana? Halo, 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
1: Bung Ipoh.
0: Iya, kok ama ya? Apa kabar nih sore ini?
1: Ya, sehat, sebaliknya Bung Ipoh.
0: Alhamdulillah, sehat juga ya untuk kok ama. Sore ini bagaimana? So ngopi kah belum ini?
1: Belum, ini baru sholat asar turun.
0: Oh, baru sholat asar turun, iya. Oke, kok ama mau dengar lagu apa nih sore ini?
1: Lula Drakel, Batubara.
0: Batubara, Lula Drakel. Oke, iya. Lanjut salamnya untuk siapa?
1: Bung Ipoh sama dan Oke Hayatan.
0: Amin, amin. Yang bergabung ada Pak Junaidi, ada Bung Din, ada Ibu Anggraini, tadi juga sempat hadir ya di RRI ternyata ada Abang Otis.
1: Oh, Abang Otis ya.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Abang Otis itu harus mas hadir itu orang desa saja.
0: Iya.
1: Di kampung kita.
0: Iya.
1: Mungkin itulah orang makasih atas salam salam balu serahkan mungkin dan kemanakan sih.
0: Amin, amin.
1: Itu mungkin si Ambon, terima kasih banyak atas salam Bunda El, Rasika, terus Ibu Natalia, Ibu Anjani, terus orang jauh sana lagi, siapa yang saya lupa dia kenapa, di Gorontalo itu.
0: Di Gorontalo siapa ya?
1: Ya siapa?
0: Siapa? Iqbal juga belum ini, belum pernah nih ada penelpon dari Gorontalo.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Terus Mama Indah di Akezale, Mama Indah ini kopi air kerasa tuh. So. Apa semasa terlalu
0: itu lagi
1: antar di rumah di
0: studio. Iya.
1: Terus Pak Haji dan Mama Mbak Dina tuh saya yang di Sabona saya sudah yang di Sabona di Batam sama terus habis itu di Hiri sudah harapan sehat habis dari sini Sabona harapan sehat Andi di Batam sana, ada Andi di Batam sana, harapan sehat. Terus ke tetangga sini, isim si Nandi. Dan sama-sama, saya tidak semestat. Oh, di Halbar sana, siapa ini? Pak
0: Haji Jafar.
1: Bukan.
0: Oh, di Bung Tahir, Bung Tahir.
1: Bung Tahir sudah tadi.
0: Oh, Bung Tahir sudah ini Abang Atus. Iya.
1: Oke, makasih banyak Bung Ikan. Syukur 20-20.
0: Oke. Iya, syukur 20-20 ya untuk Ko Ama yang ada di Tidore sana ya. Oke, selanjutnya kita terima lagi ada siapakah di sana? Halo, 100%
2: ya, halo,
0: Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yasim, apa kabar nih sore ini Pak Yasim?
2: Alhamdulillah. Siap, siap, siap.
0: Alhamdulillah, sore hari ini sehat ya. Oke. Ini mau dengar lagu apa nih sore ini?
2: Ya terserah Bung Iqbal saja yang lalu
0: okay.
2: Atau ikut Pak Iqbal di sana saja.
0: Oh, yang ada di Tidore sana?
2: Nah, itu baru lewat itu.
0: Baru lewat, oke okay.
2: Itu kan jaga dari 02 lagi.
0: Oke, okay. Lanjut.
2: Ya, oke okay. Salam buat Bung Iqbal dan teman-teman yang bertugas hari ini. Mudah-mudahan sehat, supaya tugasnya lancar, selesai aman, kembali pun dalam keadaan selamat dengan
0: tempat. Amin, amin.
2: Di salam pada salam balik juga ke Ama. Ama kesehatan, kesehatan itu jaga supaya suara juga jangan terganggu. Terus banyak tertawa ke Ama. Yang marah-marah.
0: Terus
2: Pak Haji Jafar, Pak Junaidi yang masih di tempat. Terus yang lewat-lewat tadi salamnya salam balik juga yang sudah gabung. Terus Andi Alvarez, Andi di Batam, Mama Indah, jangan terlalu ke atas, di jauh-jauh di atas lagi. Tenang ke bawah dia, ke Galis itu saja. Kayak kalau ada gorengannya lebih cepat, antar saja di perusahaan, antar kan saja, aman.
0: Saya.
2: Jadi ini, amal.
0: Ini juga tadi ada S nih, dari Abang Otis.
2: Iya, yang bawa ke bawah supaya rame-rame itu jalan terus. Gitu.
0: Iya.
2: Jangan terlalu tegang lagi.
0: Kali
2: kita dapat jodoh lagi di jalan-jalan itu ada.
0: Amin, amin, yang benar-benar dapat jodoh ya.
2: Mengatus rambutan itu bawa kemari, kirim kemari ke tempat bagi di sini kan.
0: Saya, iya.
2: Kalau mengatus kurir kirim satu karung saya jemput di
0: tempat yang boleh juga. Iqbal yang Pak Yasim gas
2: jemput.
0: Iya.
2: Rambutan begini, rambutan banyak di jalan itu. Atus mengakhir sama-sama. Dan makan sendiri-sendiri.
0: Iya.
2: Makan di teman-teman yang ada di sana. Oke, sudah saya buat dorong semua yang tidak sempat sebut nama. Mudah-mudahan dong galau
0: selamat. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 sana ya. Semoga sehat selalu bersama orang-orang tercinta ya. Baik pendengar ya, setelah dari Mangga 2 ya, kita kemana lagi nih? Kemana ya kira-kira ya pendengar ya? Halo 100% Indonesia.
3: Halo 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya.
3: Iqbal, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, baik nih. Mama Indah bagaimana kabar nih?
3: Iya, kabar baik juga nih.
0: Iya. Alhamdulillah. Ini Mama Indah disebut terus tadi ini. Kata Ko Ama, air guraka bagaimana nih sore ini? Air guraka kah? Apa ini? Iya, Pak Yasin bilang pisang goreng ini bagaimana nih?
3: Iya, pisang goreng menjadi, air guraka menjadi.
0: Semua jadi ya.
3: Bukan kocok.
0: Iya, ini dari Abang Otis. Terima kasih Abang Otis ya. Alpukat kocoknya ya. Lanjut.
3: Oke, Bung Iqbal request lagu.
0: Lagu apa
3: Siti
0: nih?
3: Citir Nur
0: Halize.
3: Aku cinta padamu.
0: Betapa aku cinta padamu. Oke, Iqbal cari dulu ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Oke, salam buat semua. Ada Hati Sotavia, Roko Ama, apa kabar Ko Ama?
0: Iya.
3: Salam sehat bersama Mama Am di sana.
0: Amin.
3: Ada Ko Abdu, ada Ko Aiko di Ko Buce, Bung Ipin. Terus ada Bung Laras juga ya, ada Bang Utis. Terus ada Pak Yayan, Pak Junaidi, ada Bunda El, Talia, Ibu Esterlita, Bu Ratna, Bu Anggraini ya, ada Putra Ipa, terus ada Ibu Ila juga, ada Bang Andi Purnama, ada Bapak Haji Halil juga, ada Ko Andi Alvarez, terus ya, ada Ko Yati Mama Ulfa, ada Mas Subian Mas Santosa juga, ada Pak Ibu Rudi Morotai, ada Bang Bung Benijo, ada Bung Ono, ada Bang Artus, dan semua sudah Bung Bang.
0: Oke, semuanya.
3: Oke, lagu spesial buat tamu sore-sore ini yang lagi nyantai.
0: Jelas.
3: Terima kasih Sikuropudopu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Indah ya. Iya, kayaknya sore ini Iqbal sama Tasni mau bertamu juga nih. Sama Pak Yasim ya. Oke. Iya, baik pendengar ya. Kita dengarkan dulu ya. Yang mau bergabung ditahan dulu ya. Nanti kami akan terima kalau ada waktu ya. Ya mudah-mudahan waktu masih ada ya pendengar. Oke. Jangan kemana-mana pendengar. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-request oleh Pak Junaidi dulu ya. Pak Junaidi request lagu Nusantara dari Kus Plus. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, kita masih lanjutkan untuk program 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Tentunya pendengar, dimanapun Anda berada ya, untuk Anda yang mau bergabung silahkan. Kita masih punya waktu ya untuk di perjalanan 100% Indonesia di sore hari ini. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:45 waktu Indonesia Timur. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, yang sudah request lagu tadi ada Mama Indah ya di Akiga Ale, kemudian ada juga Pak Yasim di Mangga 2, ada Bung Ama, ya Bung Ama, kok Ama ya di Tidore sana, ada juga Pak Junaidi dan Bung Din ya, Ibu Anggra ini juga. Oke, selanjutnya kita kemana nih pendengar ya? Oke, kita ke Palu dulu ya. Sudah tersambung bersama Bunda Natalia. Halo, selamat sore Bunda.
1: Selamat sore Bang Iqbal.
0: Iya, apa kabar sore ini?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu. Ya, sehat ya. Juga nih di sore hari ini ya. Oke, di Palu bagaimana nih cuaca nih?
1: Masih panas,
0: iya. Tidak sempat hujan hari ini.
1: Enggak pernah. Iya. Berarti kita selangit ya.
0: Selangit.
1: Sama-sama enggak udah hujan.
0: Iya. Oke, iya. Ini di momen-momen kemerdekaan ini, bagaimana di sekitar situ? Apakah ada kegiatan ini hari ini?
1: Oh, ada Bang Iqbal. Tapi hari ini kayaknya sudah selesai.
0: Oh, karena sudah selesai.
1: Ada kegiatan apa? Ada pertandingan gerak jalan, penampilan senam, macam-macam.
0: Oh, macam-macam ya. Kalau tadi nonton apa nih? Nonton lomba apa nih?
1: Tadi ada lomba senam tadi.
0: Oh, lomba senam. Wah, ini bikin badan segar ya, sehat ya.
1: Oh, memang. Kita harus mesti banyak senam gerak badan ya.
0: Iya, betul. Oke. Okay.
1: Harus banyak gerak.
0: Iya, mau dengar lagu apa nih sore ini?
1: Saya mau dengar lagunya Ade Afi Kejujuran.
0: Ade Afi Kejujuran. Oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Yang pertama buat Mama Indah ya, selamat sore. Ada Ibu Haja Ida juga ya. Ika di Taliabu, Purnama Sarya, Pak Din, ada Ipin, ada Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Iran juga, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi ya. Ada Mang Abdul juga, ada Ibu Ila di Luwuk, ada Bang Luhut, Bang Windy yang ada di Tokyo, Bang Liman di Lampung. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Iqbal dari Asap Beset. Bang Iqbal tetap semangat ya.
0: Oke.
1: Okay. Sukses selalu. Doa terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga di rumah. Iya. Makasih Bang Iqbal.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, okay, terima kasih ya untuk Bunda Natalia yang bergabung ya, yang ada di Palu sana. Oke, semoga sehat selalu ya untuk Bunda Natalia ya, bersama keluarga, bersama orang-orang tercintanya. Ya, dan pendengar silakan yang mau bergabung, kita masih punya waktu ya, karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:48 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini ya di sore hari ini lagi mengisi waktu dengan berkumpul bersama keluarga ya, sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh di sore hari ini, ataupun di sore hari ini yang lagi jalan-jalan sore juga, ataupun yang sedang perjalanan pulang ya pendengar ya. Mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Apapun aktivitas Anda di sore hari ini pendengar ya, tentunya program 100% Indonesia akan menemani Anda ya di sore hari ini, karena ada banyak lagu-lagu pilihan ya yang di request oleh pendengar di sore hari ini. Oke pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Bunda Natalia yang ada di Palu. Oke, tapi kita dengarkan dulu. Oh, ada yang sudah bergabung ya. Oke, kita terima terlebih dahulu ya. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia banget.
0: Iya, Bung Din ya.
1: Ini habisi waktu terakhir.
0: Oke, iya. Apa yang ketinggalan?
1: Terakhir, tapi boleh saya request lagu satu dulu?
0: Lagu apa nih? Silahkan.
1: Lagu dari apa nama? Jadi punya judulnya Biar Miskin Tapi Bahagia itu.
0: Biar miskin tapi bahagia ya, begitu ya?
1: Begini. Wah, biarpun miskin asalkan bahagia itu.
0: Asalkan bahagia ya. Ini penyanyinya siapa nih? Pernah? Pernah.
1: Penyanyinya
0: Sita Devi. Bukan?
1: Sita Devi.
0: Oke.
1: Okay, lagu ini kalau pengen nanti buat diri saya sendiri, walaupun tapi asal hatinya bahagia.
0: Iya, ini kayaknya dangdut, bukan dangdut tapi ya.
1: Ah, ya.
0: Iya, benar-benar bukan dangdut ya. Nanti cek dulu ya. Oke, terima kasih ya untuk Bung Din yang ada di Tidore yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ya. Mudah-mudahan untuk lagunya Bung Din ini bukan lagu dangdut ya, supaya bisa kami putar. Kalau dangdut, mohon maaf ya, nanti bisa diganti ya dengan lagu lain. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tapi kita dengarkan dulu ini pendengar ya, ada yang mau lewat, tetap bersama kami.
2: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
3: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Ade Avi dengan judul Kejujuran ya. Ya, ini spesial untuk Bunda Natalia yang ada di Palu ya. Semoga bisa terhibur di sore hari ini. Dan mendengar, kita sudah berada di penghujung program ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Yang mau bergabung, mohon maaf ya, kita sudah di penghujung ya. Nanti bisa bergabung kembali ya untuk di lain hari ya, besok ya, untuk di program 100% Indonesia berikutnya. Oke, pendengar dimanapun Anda, saya Iqbal Kutaman harus pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi siar hari ini ya, untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi, ada Bunda Natalia ya, ada juga Bung Din yang sudah bergabung ya, kemudian ada Mama Indah, ada juga Ko Ama ya, Pak Yasim. Terima kasih juga untuk Ibu Anggra ini, Pak Junaidi ya. Terima kasih juga untuk Mas Subiono ya, yang sudah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan terima kasih juga untuk Abang Otis yang sudah mampir ke RRI Pro 1 Ternate tadi, katanya mau gabung ya, tapi waktu nih ya. Oke ya. Baik, mendengar, saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas ya untuk di Ternate sore ini. Kami pamit undur diri ya, dan untuk di Ternate malam nanti Anda akan ditemani oleh Bung Roni. Oke, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati suasana sore hari Anda di hari Minggu ini.

membela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Cameras rolling. Day stuff ready. Stand by some. Roll music.

Kalau lihat bendera merah putih berkibar, rasa apa yang muncul di hati? Pasti bangga. Karena itu bukan cuma selembar kain. Di situ ada cerita perjuangan, pengorbanan, deng semangat para pahlawan yang subikin Indonesia merdeka. Warna merah itu tanda berani. Berani bermimpi besar, berani kerja keras, deng berani bangkit kalau gagal. Sementara warna putih itu tanda hati yang bersih, jujur, dan saling menghargai sesama. Nah, buat Ngoni, generasi muda, cinta merah putih bukan cuma pas upacara atau waktu bulan Agustus saja. Tapi, setiap hari caranya sederhana saja. Rajin belajar, hormati orang tua dan guru, jang baku buli. Jangan mudah percaya berita hoax dengan gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Orang di Maluku Utara ini hidup dalam banyak perbedaan. Ada macam-macam suku, agama, dan budaya. Tapi justru itu yang bikin orang kuat. Jadi mari sama-sama jaga persaudaraan, baku sayang, baku bantu, supaya daerah ini tetap aman, damai, dan maju. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan Ngoni semua. Prestasi yang Ngoni raih hari ini, kejujuran yang Ngoni pegang, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Itu semua adalah bentuk cinta kepada merah putih. Jadi, jangan cuma bangga pas lihat bendera berkibar, tapi tunjukkan rasa cinta itu lewat tindakan setiap hari. Karena generasi muda yang hebat akan membawa Indonesia semangat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Saudara, mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Seorang pria bernama Rizwan Musugi, 50 tahun, ditemukan meninggal dunia di jalan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Sebanyak 62 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kota Paskibraka Kota Ternate tahun 2026 resmi dikukuhkan. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Minggu 16 Agustus 2026. Bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, seorang pria bernama Rizwan Ambusungi, 50 tahun, ditemukan meninggal dunia di jalan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Berikut laporan reporter Karman Samuda.
1: Seorang pria diketahui bernama Rizwan Umasugi ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang pemuda, M. Aksal Nota Nubun, saat melintas di lokasi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu Aksal baru saja mengantar pamannya menuju Kompes Wagyu Ben. Dan dalam perjalanan kembali, ia melihat sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan dalam kondisi mesin masih menyala. Ia mengaku sempat mengira sepeda motor tersebut milik seorang pria yang biasa dipanggil Om Dalas, karena sepeda motor itu terlihat sama persis. Ia kemudian memanggil pemiliknya, namun setelah diperhatikan, sepeda motor tersebut bukan milik Om Dalas. Di sekitar lokasi, Aksal kemudian melihat seorang pria dalam posisi tergeletak di pinggir jalan. Melihat kondisi tersebut, mereka kemudian bergegas mencari dan memanggil seorang anggota polisi untuk bersama-sama memeriksa kondisi pria tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, pria yang diketahui bernama Rizwan Umosugi itu sudah dipastikan telah meninggal dunia.
2: Iya, cuma ada beli motor, ada beli orang. Panggil adik, bareng hari kemarin bilang ke Om Dalas motor, kondisi turun dia, bantak diantuk pengana di arti sam, bilang ada orang. Yang sudah bilang, mereka ke sampai Om Dalas. Kalau jam 12 pas itu saya antar saya Om. Kalau sampai sini jam 12 lewat. Nah, iya, di panggung Dalas dia bapak paru yang polisi aku tadi untuk sama polisi kemarin.
1: Mengetahui kejadian tersebut, personil Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Kepulauan Sula kemudian mendatangi tempat kejadian perkara. Petugas melakukan identifikasi awal serta proses evakuasi terhadap korban. Selanjutnya, jenazah Rizwan Umasugi dievakuasi ke RSUD Sanana untuk menjalani pemeriksaan medis dan autopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Hingga berita yang diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait dengan penemuan jenazah tersebut. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, saudara, sebanyak 62 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Ternate tahun 2026 resmi dikukuhkan dalam upacara yang dipimpin Wali Kota Ternate M. Tahudi Suleman yang berlangsung di BTN Oranye. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubu.
3: Kalian adalah putra putri terbaik generasi penerus bangsa di Kota Ternate.
4: Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman secara resmi mengukuhkan sebanyak 62 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Ternate tahun 2026. Dalam amanatnya, Tauhid menegaskan bahwa anggota Paskibraka yang dikukuhkan merupakan putra putri terbaik Kota Ternate yang dipercaya mengemban tugas penting dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
3: Untuk dapat mengemban tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya pada pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, bahkan nanti penurunannya. Karena bagaimanapun juga, kalian adalah putra-putri terbaik yang mewakili seluruh putra-putri generasi penerus bangsa di Kota Ternate.
4: Ia mengatakan proses seleksi dan latihan yang telah dijalani para anggota Paskibraka menunjukkan komitmen di disiplin dan rasa tanggung jawab. Menurutnya, tugas paskibraka bukan sekedar mengibarkan bendera, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan semangat nasionalisme, dan nilai-nilai yang diperoleh dapat dipertahankan.
3: Apa yang telah didapat selama pendidikan dan pelatihan paskibraka ini agar dapat terus dipertahankan, terutama tentang kedisiplinan, persaudaraan, kekompakan, dan kegigihan. Kemudian apa yang telah didapat tersebut nantinya dapat diaplikasikan atau diimplementasikan di lingkungan masyarakat.
4: Tauhid juga berpesan agar semangat yang telah dibangun selama proses latihan tidak berhenti setelah pelaksanaan tugas sebagai paskibraka. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal untuk terus berprestasi dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub mengingatkan peserta fun run 5 km menjaga kesehatan dan keselamatan. Pesan itu disampaikan sebelum peserta memulai lari 5 km rangkaian kegiatan meriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pagi tadi. Berikut laporan Turakia Samsudin.
5: Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub mengingatkan seluruh peserta fun run 5K untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan selama mengikuti kegiatan. Arahan tersebut disampaikan Bupati sebelum melepas peserta fun run yang digelar di Pendopo Jikamobon pagi tadi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati mengatakan jarak tempuh 5 km dengan kondisi cuaca yang mulai panas berpotensi menyebabkan peserta mengalami dehidrasi.
6: Yang sama semua saat ini panas, jam 7 kurang panas. Kemudian 5 kilo yang akan ditempuh, oleh karena itu tingkat dehidrasi akan tinggi. Dengan demikian, banyaklah minum untuk mengurangi dehidrasi. Kalau ada yang merasa kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa menyelesaikan 5 kilo, jangan dipaksakan untuk tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan.
5: Bupati juga meminta peserta memperhatikan keselamatan karena rute fun run 5K menggunakan jalur lalu lintas umum. Bupati mengimbau peserta untuk tetap memperhatikan kendaraan yang melintas serta menjaga anak-anak yang ikut dalam kegiatan agar tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan.
6: Fun run kita dilaksanakan di jalur-jalur lalu lintas umum. Oleh karena itu, perhatikan lalu lintas, jangan sampai ada insiden yang kita tidak inginkan. Kita jadikan olahraga pagi ini sebagai bagian dari rekreasi. Oleh karena itu, rekreasi harus memperhatikan keselamatan. Jangan kita abai, jangan kita lalai. Apalagi kalau ada yang membawa anak-anak dan seterusnya. Perhatikan anak-anak untuk tidak berkeliaran yang kemudian nanti menimbulkan hal-hal yang fatal.
5: Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Maba atas dukungan dan partisipasi dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebelum secara resmi melepas peserta fun run. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Pengurus Taekwondo Indonesia atau TI Maluku Utara

0: Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menyusun arah kebijakan organisasi Taekwondo Indonesia Maluku Utara untuk periode 2026-2030. Diklat pelatih diikuti 53 pelatih Taekwondo yang berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Para peserta mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan pengetahuan kepelatihan hingga penguatan kemampuan dalam membina atlet. Ketua Umum Taekwondo Indonesia Maluku Utara, Asadul Usut Boyratan, mengatakan diklat pelatih sangat penting untuk mewujudkan pemerataan kualitas pelatih di seluruh wilayah Maluku Utara. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan mutu pelatih akan berdampak langsung terhadap kualitas pembinaan dan produktivitas atlet, terutama dalam menghadapi berbagai agenda kompetisi ke depan.
1: Diklat pelatih ini kan diklat pelatih yang sangat penting untuk membuat pemerataan yang terjadi di seluruh Maluku Utara, yaitu bagaimana pelatih-pelatihnya pintar, pelatih-pelatihnya cerdas, mutu pelatihnya naik, sehingga produktivitas atlet itu juga akan naik. Oleh karena itu, diklat pelatih ini sangat penting untuk menuju kegiatan jangka pendek, yaitu program latihan menuju prapon dan pon, dan program latihan menuju popnas.
0: Selain diklat, Taekwondo Indonesia Maluku Utara juga pertama kalinya dalam kurang lebih 15 tahun terakhir menggelar Raker Prof. Forum ini diikuti jajaran pengurus provinsi serta ketua dan perwakilan Taekwondo Indonesia dari kabupaten dan kota di Maluku Utara. Raker Prof digelar untuk menentukan arah kebijakan dan program kerja organisasi selama periode kepengurusan 2026 hingga 2030. Dalam forum tersebut, peserta memberikan masukan dan pembobotan terhadap berbagai program kerja bidang dan komisi yang telah disusun sebelumnya. Program kerja tersebut mencakup bidang organisasi, pembinaan prestasi, pelatda, pertandingan, teknologi informasi dan operator, UKT, sport science, pendidikan dan pelatihan, perwasitan, penelitian dan pengembangan kesehatan olahraga, dan IPTEK olahraga, hukum, etik dan disiplin, humas dalam negeri dan luar negeri, hingga usaha dana serta perencanaan dan anggaran. Asadul Usut Boyratan mengatakan seluruh pembahasan dalam Raker Prof dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Berbagai persoalan maupun perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan akhirnya menjadi keputusan bersama.
1: Jadi hasil dari Raker Prof ini kita akan buat dalam jangka satu periode, satu tahun. Karena kan kita melihat bahwa bagaimana perkembangan satu tahun ke depan, apakah ada perkembangan atau tidak. Kalau ada perkembangan, maka Raker Prof itu akan dia berjalan mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Tapi kalau ada kendala setiap tahun, maka kita akan membuat rapat kerja di setiap tahunnya. Rencana seperti itu. Terkait dengan tingkat prestasi, banyak ada hal-hal yang like and dislike. Karena zaman sekarang itu menyangkut dengan media sosial. Jadi kalau mau menjatuhkan orang di media sosial, hal-hal buruk. Tapi itu bukan masalah buat kami. Yang menjadi masalah buat kami adalah bagaimana meningkatkan prestasi untuk jangka pendek, yaitu prapon dan pon nanti.
0: Dengan pelaksanaan diklat pelatih dan Raker Prof ini, Taekwondo Indonesia Maluku Utara berharap terjadi peningkatan kualitas pelatih, pembinaan yang lebih merata di seluruh kabupaten dan kota, serta prestasi atlet yang semakin kompetitif di tingkat nasional. Davi Baba melaporkan.
2: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini saya sudah bersama perakiran Fauji yang akan menginformasikan untuk Anda informasi untuk cuaca malam dan dini hari. Selamat sore, Fauji.
3: Ya, selamat sore.
2: Silakan, laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Bersama saya, Fauji, yang bertugas sebagai perkiraan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum wilayah Maluku Utara berpotensi cerah berawan hingga berawan. Putar angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 hingga 85%. Kemudian untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. waspada peningkatan potensi ketinggian gelombang di wilayah

0: perairan barat Samaira, perairan Batang Lua, perairan barat Batam, kemudian perairan barat Obi, perairan timur Kepulauan Sula, kemudian perairan Loloda, perairan barat laut Morotai, dan perairan timur Halmahera. Dimohon kepada masyarakat agar terus mengikuti informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan kondisi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Terima kasih, Pak Fauji. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montase Bung Ijar, desa editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Anda masih bersama kami sore ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sebelumnya selamat sore saya ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama program Satu. Dan hari ini di Minggu 16 Agustus 2026 Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknis studi ada Bung Ijar, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Gaya Merah akan mengiringi Anda pendengar di Ternate Malam hingga nanti kita selesaikan kebersamaan kita di jam 12, tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Setelah kita sudah ikuti tadi penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 18:22 waktu Indonesia Timur. Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18:42 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib di wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini kami ambil dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya. Disampaikan Haji Muammar Jeta.
1: A'udzu billahi

0: Untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk mandan ajan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kok bisa?
2: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Ternate Malam. Sudah pukul 19 lebih 2 menit. Selanjutnya kita ikuti Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, Cek Fakta malam ini di pukul 19, informasi terkait dengan foto demonstrasi besar di Serbia, bukan Indonesia, pada Agustus 2026 ini. Kita telusuri sama-sama informasi tersebut. Narasi hoax mengenai maraknya aksi demonstrasi beredar luas di media sosial sejak akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2026. Metode yang disebarkan beragam. Ada yang melakukan daur ulang unggahan lama hingga penyebaran foto dan video dengan konteks keliru. Salah satunya unggahan yang menyebarkan informasi keliru mengenai aksi demonstrasi di luar negeri yang diklaim terjadi di Indonesia. Pada Agustus 2026, beredar foto yang diklaim terjadi di Indonesia padahal merupakan aksi demonstrasi di Serbia. Narasi yang disebarkan demonstrasi mahasiswa terjadi dalam berbagai gelombang yang membadati jalan raya. Saat ditelusuri, unggahan menggunakan foto saat aksi demonstrasi di Beograd pada 23 Mei 2026. Masa membanjiri alun-alun ibu kota Serbia itu dan mendesak agar pemilihan umum lebih cepat digelar. Demonstrasi itu juga diwarnai bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan. Nah, bagaimana narasi hoax itu disebarkan? Seperti apa bantahan? Dan kita lihat bahwa setelah ditelusuri informasi tersebut mengenai adanya foto demonstrasi besar di Serbia, itu bukan di Indonesia pada Agustus 2026, dan diambil kesimpulan informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Di Ternate Malam. Nah, malam ini saya akan temani Anda ya untuk serangkaian program-program menemani waktu malam Anda. Saya Roni, ada Bung Ijar, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Mengiringi Anda hari ini tanpa terasa sudah di 16 Agustus. Nah, besok tiba juga di HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 ya. Jadi malam ini Anda istirahat sepenuhnya, yang besok nanti melakukan upacara bendera. Baik, dan nanti banyak informasi terkait dengan bagaimana kita menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia saya akan berikan untuk Anda. Pastinya Anda tetap di sini ya, di Ternate Malam. Sebelumnya, Anda yang selagi bersama keluarga di rumah menikmati liburan kemarin, terus juga hari Minggu di hari ini, besok masih libur ya, tapi ada yang sebagian untuk balik melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan ya di tempat kerja Anda, ataupun Anda yang ingin mengikuti di lapangan Salero juga menyaksikan juga boleh ya, karena besok dipusatkan di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate HUT Kemerdekaan, upacaranya dilaksanakan di situ ya. Baik, dan sudah pukul 19 lebih 5 menit, banyak informasi nanti kita turunkan untuk Anda untuk dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di besok hari, sambil kami iringi dengan lagu-lagu untuk Anda. Ada 7 bintang hadir malam ini, jalan masih panjang.

101,8 FM Pro 1 RW Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Itu lagunya dari Yogi Mendes juga Kiki Adiba, Bintang-bintang. Oke, Mas, kalau cerah mah bintang keluar semua begitu ya. Jadi tidak usah khawatir lah kalau Anda yang punya janjian malam ini, karena besok masih ada yang menikmati liburan kan di Food Kemerdekaan besok di 17 Agustus. Dan iya sih, besok yang ingin mengikuti upacara bendera, Anda ya mungkin apa ya, upacaranya di tempat kerja ya, ada di kantoran kan biasanya begitu ya, upacara di tempat kerja. Terus ada sebagian yang ingin menyaksikan upacara atau mengikuti langsung upacara di lapangan Salero ya, di Ternate Utara yang nanti menjadi pusat upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Jadi penataan areanya sudah dibersihkan di sana, penertiban pedagang serta geladi bersih juga sudah selesai, rampung semuanya ya. Dan pendengar, nanti besok juga yaitu rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia juga nanti berlangsung di upacara HUT Kemerdekaan juga di Istana Merdeka Jakarta ya. Itu mungkin dimulai sekitar pukul 10 di Ternate juga sepertinya sama. Untuk detik-detik proklamasi dan ada juga penurunan bendera sekitar pukul 17 lah, jam 5 sore ya. Dengan

Persiapan pengukuhan 76 anggota Paskibraka yang sudah rampung juga dilaksanakan. Nah, pendengar, bahwa ada juga besok ya dari Menteri Sekretaris Negara Pak Mensesnek Prasetyo Adi ya menghimbau masyarakat di seluruh Indonesia yaitu menghentikan aktivitas sejenak selama 3 menit ya besok di tanggal 17 Agustus. Jadi himbauan tersebut yaitu tertuang dalam surat Mensesnek nomor B13/M/S/TU/0003/08/2026 yaitu tentang pedoman peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026. Nah, di saat itu juga dalam surat tersebut masyarakat diminta yaitu menghentikan aktivitas pada pukul 10:17 hingga 10:20 gitu ya. Jadi pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi masyarakat dengan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri untuk orang lain apabila dihentikan, termasuk pelayanan publik yang tidak dapat ditinggalkan, begitu ya. Surat edaran juga meminta jajaran TNI dan Polri di setiap daerah agar membantu kebersihan pelaksanaan hal-hal tersebut di daerahnya masing-masing, yaitu antara lain dengan memperdengarkan sirene ataupun suara penanda lainnya saat sebelum lagu kebangsaan Indonesia Raya di berkumandang, begitu. Edaran itu juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti dan meramaikan acara pesta rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 17. Nah, ini untuk yang di Jakarta ya, tepatnya di kawasan Monumen Nasional Monas di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Oke, itu dia sedikit mengingatkan Anda ya, karena besok kita memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi besok juga Anda yang bisa menyaksikan jalannya upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia itu lapangan Ngalamo Soasio Ternate. Silakan Anda bisa datang dan bisa menyaksikan langsung. Informasi lain nanti kita bagi juga untuk Anda pendengar. Saya akan menuju juga ke saudara-saudara kita yang ditimpa gempa di beberapa hari kemarin ya. Sampai dengan saat ini kita lihat bagaimana perkembangannya di sana. Saya akan bercerita juga bagaimana di 81 berlalu sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita sudah memasuki di tahun 2026 ini, yaitu di 21 tahun. Jangan kemana-mana, tetap di sini.

0: dengan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Sudah 35 menit berlalu dari pukul 19 malam. Anda masih bersama kami dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda di malam hari ini ya. Nah, kita intip dulu dari portal rri.co.id. Coba ya, kita lihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ditimpa gempa di Nusa Tenggara Timur. Apa yang dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena. Ia menetapkan status tangkap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status tersebut diperlakukan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7. Magnitudo menguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus. Penetapan status tangkap darurat dilakukan untuk mempercepat bagaimana penanganan dampak bencana, sekaligus mempermudah akses koordinasi dan komunikasi antara pihak dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia. Status tangkap darurat berlaku mulai 15 kemarin hingga 28 Agustus. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Nah, tentang status tangkap darurat bencana gempa bumi di Provinsi NTT tersebut. Ia juga menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama selama masa tangkap darurat. Jadi seluruh sumber daya yang tersedia akan dikerahkan untuk mempercepat penanganan dampak gempa. Upaya tersebut mencakup pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hingga penyediaan tempat pengungsian. Nah, selain itu juga pemerintah akan memulihkan akses transportasi dan infrastruktur yang terdampak serta menangani berbagai dampak lain akibat gempa. Pemprov NTT juga memastikan dukungan pembiayaan untuk melaksanakan penanganan selama masa tangkap darurat. Nah, biaya yang timbul akibat penetapan status tangkap darurat akan dibebankan pada APBD NTT serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah berharap penetapan status tersebut dapat mempercepat mobilisasi sumber daya dan koordinasi dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak. Informasi melalui portal rri.co.id ya. Jadi bagaimana yang dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus menetapkan status tangkap darurat 14 hari usai gempa yang menimpa NTT dengan kekuatan 7 magnitudo. Nah, ada juga masih dengan informasi yang sama bahwa tim SAR gabungan yang terus memperluas pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur atau NTT yang sudah memasuki hari kedua, personil bersama alat utama SAR dikerahkan ke sejumlah titik yang menjadi prioritas operasi. Pencarian hari kedua ini difokuskan di dua wilayah utama yakni di Kota Mabai, Kabupaten Nakekeo dan kawasan Reo, Kabupaten Manggarai. Seperti dikatakan Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman bahwa sejumlah wilayah terdampak sebelumnya sempat terhambat akibat longsor yang terjadi. Nah, dengan terbukanya akses tersebut, pencarian dapat kembali diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan pertolongan. Ia juga mengungkapkan tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran dan pendataan di lapangan, termasuk memperkuat koordinasi dengan unsur terkait guna memastikan seluruh wilayah terdampak dapat terjangkau. Nah, berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi sementara hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, tercatat 112 orang terdampak gempa, yaitu terdiri dari 48 orang meninggal dunia, 64 orang mengalami luka berat maupun luka ringan. Sejumlah tersebut masih bersifat sementara dan dinamis. Jadi proses pendataan verifikasi terus dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan unsur potensi SAR di wilayah terdampak. Nah, disitulah tim SAR gabungan juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Itu dia ya, jadi dalam pencarian hari kedua setelah di tanggal 15 kemarin gempa yang terjadi, korban bencana gempa Flores, tim SAR terus mengakses akses yang memang terdampak longsor yang terjadi di NTT. Informasi selengkapnya silakan Anda bisa akses di portal rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Mendengar sepertinya kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu di malam hari ini ya. Kita break sesaat. Anda kaum muslimin dan muslimat malam ini akan kembali menjalankan sholat isya. Informasi waktu azan isya jatuh pada pukul 19 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemenangan azan isya, satu lagu bernuansa islami kami persembahkan untuk Anda.

yang Tuhan mendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk menanajan Isa, wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah, sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat Isya. Semoga amal ibadah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
0: Dengar kami sampaikan lintas informasi pukul 20 malam ini. Kembali dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Pertamina memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur tetap terjaga. Hal ini dapat mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Demikian disampaikan Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Robert Marcelino Variasa. Dan selanjutnya, menurut Mbak, dalam memastikan ketersediaan energi, Pertamina melakukan inspeksi di sejumlah valve per terminal. Menurutnya, ini menegaskan adanya kepastian kapasitas dan kondisi penyimpanan energi. Selain menjaga ketersediaan energi, Pertamina peduli juga mulai menjangkau masyarakat yang terdampak gempa. Pada tahap awal, bantuan diberikan kepada 442 penerima manfaat dalam bentuk makanan siap saji. Kita berpindah ke satu informasi daerah. Seksi Profesi Penanganan Sipropam Polres Ternate melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak dan pengawasan melekat atau waskat terhadap sejumlah unit pelayanan kepolisian jajaran Polres pada Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut juga disertai pemeriksaan handphone personil sebagai bagian dari pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan. Sidak menyasar sejumlah unit pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, diantaranya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, pelayanan surat izin mengemudi atau SIM, pelayanan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, serta unit pelayanan lainnya. Kasih Perompan Polres Ternate Ibtu Iqbal Umaniono melakui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Akan Mukadar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal Polri dalam memastikan seluruh personil melakukan tugas secara profesional, disiplin, sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Demikian lintas informasi pukul 20 malam ini.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami malam ini di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih di Ternate Malam. Dan pendengar selanjutnya kami ajak Anda, Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, malam ini akan hadir mimbar agama Katolik dengan topik hati yang bersih. Oh, hati yang berbelas kasih maksudnya ya. Dengan kata lain bahwa berbelas kasih dalam sikap peduli ya, dan turut merasakan penderitaan orang lain yang diwujudkan melalui tindakan nyata untuk memberi pertolongan, pengampunan atau penghiburan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, sikap ini lahir dari rasa iba dan empati yang tulus terhadap sesama yang sedang mengalami kesusahan. Lengkapnya kita ikutin ya, mimbar agama Katolik hati yang berbelas kasih bersama Aleta Christina Atibi.

Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, salve. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya, Alita Kristina Atibi SAG, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dalam siaran mimbar agama Katolik Minggu 2 Agustus 2026. Dalam liturgi gereja Katolik, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-18 dan tema yang diangkat pada saat ini yakni tentang hati yang berbelas kasih yang didasari pada Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat mimbar agama Katolik di malam hari ini. Dan marilah kita membuka mimbar agama Katolik di saat ini dengan kidung pembuka yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Karena Aku Kau Cinta.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan kidung rohani pembuka tadi, maka marilah kita satu dalam doa pembuka. Untuk itu, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik dan maha murah, di malam yang berbahagia dan penuh sukacita ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Kau curahkan kepada kami, khususnya lewat nafas hidup yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk segala suka duka yang telah kami rasakan dan lalui dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami tak lepas dari penyelenggaraan tangan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih juga ya Bapa karena di saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan memuji kebesaran nama-Mu, serta mewartakan firman-Mu lewat siaran mimbar agama Katolik di malam hari ini. Begitu besar cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami, namun sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kami selalu jatuh dalam dosa yang sama, sehingga menyakiti hati-Mu dan hati orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan sampai membuat kami semakin jauh dari-Mu. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon rahmat belas kasih dari-Mu, agar dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami selalu menjadi layak dan pantas di hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang maha baik, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan berita firman-Mu yang terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Untuk itu kami mohon berkat Roh Kudus-Mu turun atas pikiran, mulut dan hati kami agar kami mampu meresapi dan mewakili.

hartakannya serta melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga di saat ini dan di masa yang akan datang, kami semakin menyadari akan segala kesalahan dan keberdosaan kami, sehingga kami mampu memperbaiki diri kami menjadi lebih baik dan lebih bermakna, serta berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Kiranya kami selalu dapat menjadi pribadi-pribadi yang setia seperti keluarga kudus di Nazaret dalam melaksanakan segala kehendak-Mu yang baik di dunia ini. Jadikanlah kami saksi firman-Mu di mana saja kami berada, agar kehadiran kami selalu membawa berkat, kedamaian, dan sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, marilah kita dengarkan kidung rohani yang dibawakan oleh Nikita dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita buka dan membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini mengisahkan tentang mujizat Yesus yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Secara manusiawi, apa yang dimiliki para murid sangatlah sedikit dan tampak tidak mungkin cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Namun, Yesus mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi Allah untuk berkarya. Ketika para murid mengusulkan agar orang banyak disuruh pulang mencari makanan sendiri, Yesus justru berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Sabda ini mengajak kita untuk tidak menutup mata terhadap kebutuhan sesama. Kepedulian tidak selalu diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari kerelaan hati untuk berbagi. Yesus kemudian mengambil 5 roti dan 2 ikan, mengucap syukur kepada Allah, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan. Dari tangan Yesus yang sedikit menjadi berlimpah, sehingga semua orang makan sampai kenyang, bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa setiap talenta, waktu, perhatian maupun rezeki yang kita serahkan kepada Tuhan akan dipakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tidak menuntut kita untuk memiliki segalanya. Dia menghendaki hati yang percaya, bersyukur, dan rela berbagi.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita dapat melihat bahwa Yesus juga mengalami hari yang buruk. Ia baru saja menerima kabar bahwa orang yang paling memahaminya, yaitu sepupunya, sang Nabi Yohanes Pembaptis, telah dibunuh untuk memenuhi sebuah janji yang dangkal dari seorang raja yang dikuasai oleh hawa nafsu. Yesus adalah Allah, tetapi ia juga sepenuhnya manusia yang dapat merasakan emosi manusiawi. Ketika ia menerima kabar yang tragis ini, ia hanya ingin undur diri dari segala sesuatu. Dalam Injil diceritakan bahwa setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Matius 14 ayat 13a. Kita semua pernah berada dalam sebuah situasi yang di dalamnya segala masalah duniawi ini menerjang kita bagai ombak yang bergulung-gulung. Dan hal yang paling ingin kita lakukan saat itu hanyalah undur dari semua itu dan menyendiri bersama Tuhan. Yesus bisa saja mengutus Petrus atau Yakobus untuk berbicara kepada orang banyak itu bahwa ia sedang tidak ingin diganggu. Atau ia bisa saja menyuruh Yohanes untuk mengumumkan kepada mereka bahwa Yesus sedang tidak dapat ditemui. Akan tetapi, Alkitab bersaksi kepada kita bagaimana tanggapan Yesus terhadap orang-orang ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Karena itu dengan jelas Yesus mau menyatakan bahwa Tuhan tidak hanya memiliki belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Ia juga ingin agar kita pun memiliki kasih yang sama kepada mereka yang dikasihinya. Ia ingin mengubah hati kita yang keras, yang penuh dengan luka batin, pengkhianatan, sinisme, dendam atau keegoisan menjadi hati yang lembut. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah tantangan hidup, jangan pernah berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Tetapi milikilah iman untuk menyerahkan apa yang ada di tangan kita kepada Tuhan. Sebab bersamanya, keterbatasan dapat diubah menjadi kelimpahan. Keputusasaan menjadi harapan dan kepedulian kita menjadi saluran kasihnya bagi sesama. Serahkanlah apa yang kita miliki kepada Tuhan dengan penuh iman, sebab di tangannya yang sedikit menjadi cukup, yang terbatas menjadi berkat, dan yang sederhana menjadi mujizat bagi banyak orang. Untuk itu, marilah kita menyediakan waktu untuk meminta kepada Allah hati yang berbelas kasih untuk mereka yang terhilang. Berdoalah supaya melalui hati yang penuh belas kasihan itu, kita digerakkan untuk menjadi bagian dari karya Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang terluka di seluruh penjuru dunia. Berdoalah agar kasih Allah mengalir di hati kita, sehingga kita dapat menjadi serupa dengan Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan terhadap orang-orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Inilah hati Allah, dan dengan anugerahnya, biarlah hati kita pun menjadi seperti hatinya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan permenungan di saat ini, marilah kita mendengarkan kidung rohani yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul
jadikan hatiku istana cintamu.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih, marilah kita hening sejenak dan kita masuk dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan tangan kasih-Mu bagi kami semua, khususnya yang telah mengikuti mimbar agama Katolik pada hari Minggu Pekan Biasa ke-18 di saat ini. Semoga firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan bersama-sama tadi dapat menjadi kekuatan rohani bagi kami dalam menjalani setiap proses kehidupan dimanapun kami berada. Tuntunlah selalu langkah kami dan terangilah jalan kami, agar kami senantiasa menjadi pembawa damai dan sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Tanamkanlah selalu dalam hati kami sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan suku dan agama, karena pada hakikatnya kami semua sama di mata Tuhan. Bimbinglah kami selalu kepada kebenaran, agar segala yang kami katakan dan kami perbuat sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami. Semoga kami dapat menjadi orang yang selalu setia mendengarkan dan melaksanakan segala kehendak-Mu yang baik di dunia ini. Ya Bapa yang Maha Baik, di saat ini juga kami mau berdoa bagi para pegawai yang ada di RRI Ternate ini, mulai dari pimpinan sampai kepada para staf bawahannya. Semoga berkat-Mu selalu menyertai mereka semua dalam segala tugas dan pekerjaan mereka, khususnya dalam membantu penyiaran pewartaan sabda-Mu bagi seluruh umat-Mu yang ada di Maluku Utara ini. Berkatilah segala harapan, pergumulan dan niat baik mereka, dan kiranya berkat-Mu selalu dan senantiasa mengalir dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan pribadi mereka, teristimewa dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka jalankan demi menafkahi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Bapa yang Maha Kudus, kami juga mau berdoa bagi para pemimpin agama yang ada di Provinsi Maluku Utara. Semoga mereka semua diberikan kesehatan yang baik selalu, serta kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Kiranya mereka dapat menjadi teladan yang baik dalam mewujudkan toleransi di antara umat beragama, sehingga kedamaian dan ketentraman selalu tercipta di provinsi ini. Bapa yang baik, tak lupa juga kami berdoa bagi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Semoga segala kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada mereka, kiranya dapat mereka laksanakan dan jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta selalu melibatkan Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan yang mereka laksanakan. Berilah roh hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka mampu mengatasi segala permasalahan yang sementara terjadi di tanah air kami ini dengan bijak demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Bapa yang Maha Kasih, setelah ini kami akan mengakhiri segala aktivitas kami dalam sepanjang hari ini. Untuk itu kami mohon,
Utuslah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua dalam istirahat kami di sepanjang malam ini, sehingga besok pagi kami dapat dibangunkan kembali dengan kesehatan badan dan jiwa yang baik adanya, dan dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan kami demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dan berkat-Mu selalu tinggal di dalam hati kami, agar di mana saja kami berada, kami dapat menjadi pembawa berkat serta damai dan sukacita, dan juga pembawa kabar baik dan kebenaran bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dengan segala pergumulan hidup, usaha dan pekerjaan, cita-cita dan masa depan kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja berada, terima kasih untuk kebersamaan kita semua dalam siaran mimbar agama Katolik hari Minggu biasa ke-18 di malam hari ini. Semoga kita selalu dapat menjaga toleransi antar umat beragama sebagai kunci utama untuk menciptakan kehidupan yang damai, rukun dan harmonis di tengah keberagaman. Dan marilah kita menutup siaran mimbar agama Katolik di saat ini dengan kidung rohani yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Persembahan.

Pendengar, baru saja kita ikuti jalannya mimbar agama Katolik ya, dengan judul yaitu Hati yang Berbelas Kasih. Sudah bersama Aleta Kristina Atibi SAG, penyuluh dari Kemenag Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate ya khususnya. Baik, sudah pukul 20 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami malam ini di Ternate Malam, yang masih setia di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sebentar kita jelang di pukul 21, Anda jangan lewatkan, nanti kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI di pukul 21 sebentar.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
4: Pertimbangan.
1: Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik Dea maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
7: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
8: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
7: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
9: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
10: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
9: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
7: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
11: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
12: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
11: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan mulai.

0: akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi ada. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
0: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
2: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
0: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Muletri Saan melaporkan.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
4: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
5: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
4: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
5: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga

0: baik itu sumber daya manusia, medis, paramedis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan, pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
1: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
3: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
4: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
5: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
4: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita untuk Ternate malam ini masih kita lanjut lagi untuk Anda hingga nanti di jam 12 atau tepatnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Menemani waktu malam Anda, kita punya ada beberapa informasi yang akan kami bagi, terus lagu-lagu hiburan.

101,8 FM Pro 1 RI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Nah, besok di 17 Agustus ya, bangsa Indonesia kembali memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi Kota Ternate besok nanti dipusatkan di lapangan Salero, Kota Ternate Utara, siap menjadi pusat upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI. Jadi yang sudah disiapkan besok ya, Anda yang ingin menyaksikan langsung jalannya upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi pendengar, dan seperti dikatakan juga oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menghimbau instansi pemerintah, lembaga publik dan perusahaan swasta memberikan keleluasan atau fleksibilitas kerja kepada pegawai pada besok, pada 8 Agustus sepertinya ya. Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran Mensesnek nomor B17 MSTU 0003-08-2026 tertanggal 14 Agustus. Jadi dalam edaran tersebut Prasetya mengatakan dalam rangka menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah terus mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah, lembaga publik dan perusahaan swasta. Kiranya dapat memberikan keleluasan dan fleksibilitas kerja bagi seluruh pegawai lingkup kerja masing-masing pada tanggal 18. Nah, poin keduanya edaran menjelaskan pemberian keleluasan dan fleksibilitas kerja tersebut agar tetap disesuaikan dengan kondisi, terus juga beban kerja dan kebutuhan operasional yang berlaku pada masing-masing organisasi. Nah, disinilah pendengar, pemerintah juga meminta kebijakan tersebut tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi khusus untuk instansi pemerintah, terus juga lembaga publik ataupun perusahaan swasta yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, perbankan, telekomunikasi, energi, keamanan, ketertiban, transportasi dan layanan esensial lainnya, agar senantiasa mengatur penugasan pegawainya secara profesional guna memastikan pelayanan kepada masyarakat yaitu tetap berjalan secara optimal, begitu ya. Baik, di 81 tahun berlalu, bagaimana kita lihat sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945. Ya, masyarakat Indonesia mengenal tanggal 17 Agustus besok sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tahunnya, momen bersejarah ini diperingati dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara bendera hingga perlombaan yang melibatkan masyarakat. Nah, pada tahun 2026, Indonesia akan diperingati kembali di tahun ini ke-81. Tentu saja perjalanan lebih dari 8 dekade tersebut menjadi pengingat bila kemerdekaan diraih yaitu melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan. Agar makna peringatan kemerdekaan semakin dipahami, tidak ada salahnya mungkin kita mengenali kembali yang namanya sejarah proklamasi. Pasalnya peristiwa tersebut menjadi titik awal lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sejarah dimulai sejak Perang Dunia II yang berlangsung sejak 1939. Nah, perang itu dimulai menunjukkan tanda-tanda akan berakhir pada Agustus 1945. Jadi situasi di Indonesia pun berubah setelah tersiar kabar bahwa kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu. Peristiwa itu membuat para tokoh bergerakan meyakini jika Jepang akan segera mengalami kekalahan. Nah, kondisi itu pun dipandang sebagai kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum bangsa Eropa kembali datang dan menjajah negara kita Indonesia. Dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan, Soekarno, Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Widyoningrat selaku pimpinan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI berangkat ke Dalat Saigon. Mereka bertemu dengan panglima tertinggi tentara Jepang di Asia Tenggara, Heisashi Tareaichi, guna membahas bagaimana perkembangan akhir Perang Dunia II. Nah, dalam pertemuan tersebut Soekarno mengusulkan agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 25 Agustus 1945. Menanggapi usulan tersebut, Tareaichi hanya menjawab terserah Tuhan saja, begitu ya. Jadi pertanyaan tersebut dipahami sebagai syarat bahwa Jepang tidak akan menghalangi proses kemerdekaan Indonesia. Jadi rombongan Soekarno, Hatta dan Rajiman kembali tiba di Jakarta pada 14 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada 15 Agustus, Jepang secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
Kabar penyerahan tersebut pertama kali didengar oleh Sultan Sahri melalui siaran radio luar negeri. Berita itu segera diketahui para tokoh pergerakan Indonesia. Lalu Sultan Sahri mendesak Muhammad Hatta agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Nah, situasi politik berkembang sangat cepat ya, sangat cepat sekali, sehingga Indonesia harus segera mengambil kesempatan tersebut. Andai terlalu menunggu lama, peluang meraih kemerdekaan dikhawatirkan akan hilang. Jadi pendengar, gerakan itu kemudian mendapat dukungan dari banyak tokoh pergerakan. Walau tetap diperlukan musyawarah untuk menyatukan yang namanya keputusan. Sementara para pemuda juga menginginkan agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu keputusan Jepang pada 16 Agustus 1945. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta dan Ringkas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Sekaligus mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Nah, setelah kembali dari Ringkas Dengklok, Soekarno mulai melalui Ahmad Soebardjo menghubungi para anggota PPKI untuk mengadakan rapat darurat di rumah Laksamana Maida. Rumah tersebut dipilih karena saat itu Jakarta sedang memperlakukan jam malam sehingga rapat di tempat umum sulit dilakukan. Dalam rapat tersebut diputuskan bila teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Jadi peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia disaksikan oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh pergerakan, pemuda, hingga masyarakat umum, sekaligus menjadi penanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dia ya. Jadi itulah sejarah proklamasi Republik Indonesia dengan lengkap dan singkat. Jadi mudah-mudahan kita mengingatkan kembali ya bagaimana di 81 tahun berlalu. Ini sejarah singkat proklamasi kemerdekaan negara kita.

0: kemana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

menikmati malam ini Anda yang selagi bersama keluarga di rumah ya. Mumpung di dua hari Anda menikmati libur, sepertinya besok libur lagi lah ya. Menunggu waktu besok untuk mengikuti mungkin upacara dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Nah pendengar, kita bagi informasi dulu, saya intip lagi dari portal rri.co.id. Sejumlah negara-negara sahabat ini menyampaikan pesan solidaritas untuk Indonesia. Kenapa? Karena pasca gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Nah, pesan solidaritas itu disampaikan melalui kedutaan-kedutaan besar di Jakarta atas gempa yang terjadi pada Sabtu di dua hari kemarinnya, tepatnya tanggal 15 pagi. Pemerintah Persatuan Emirat Arab menyampaikan solidaritas kepada Indonesia yang diunggah dalam akun X Kementerian Luar Negeri. Dalam unggahan tersebut juga pemerintah Emirat Arab menyampaikan simpati atas gempa yang menyebabkan korban meninggal, luka-luka, dan kerusakan besar pada sejumlah properti. Kemenlu menyampaikan belasungkawa dan simpati yang tulus kepada keluarga para korban serta kepada Republik Indonesia dan rakyatnya atas tragedi tersebut. Nah, pesan solidaritas juga datang dari Kerajaan Arab Saudi melalui kedutaan besarnya di Jakarta. Dalam unggahan di akun X Kedutaan Besar Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi juga turut mendoakan agar Indonesia dan rakyatnya dilindungi dari segala musibah. Pemerintah Malaysia melalui kedutaan besarnya di Jakarta juga turut menyampaikan solidaritas dan belasungkawa pasca gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Dalam pesan tersebut, pemerintah Malaysia mengharapkan penanganan pasca gempa oleh pemerintah Indonesia dapat berjalan lancar. Sementara jumlah korban gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di NTT pada Sabtu pagi terus bertambah. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman mencatat hingga 16 Agustus pukul 08.30 waktu Indonesia Tengah, tercatat ada 48 korban meninggal. Dan kita baru dapat informasi terbaru, ini sepertinya korbannya juga masih bertambah ya. Terakhir coba kita lihat korbannya sudah mencapai sekitar 53 ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sebanyak 53 orang meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain ada 135 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Itu dikatakan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Mohari. Puluhan korban meninggal dunia tersebar di sejumlah kabupaten terdampak gempa. Ia menyampaikan duka cita pemerintah atas meninggalnya para korban dalam bencana tersebut. Silakan Anda bisa kutip kembali informasi tersebut di portal kami rri.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati

0: keberhasilannya. Mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, masih juga di Ternate Malam. Sudah pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Menjelang nanti di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia besok ke-81 yang diperingati setiap 17 Agustus ini menjadi momen istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, peringatan kemerdekaan bukan hanya identik dengan upacara bendera dan berbagai lomba, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk bagaimana mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat yang namanya semangat persatuan dan pembangunan bangsa. Pada peringatan HUT ke RI ke-81 tahun ini, masyarakat kembali diajak untuk memaknai bagaimana arti kemerdekaan melalui berbagai kesiapan positif, mulai dari menjaga persatuan, berkontribusi di lingkungan sekitar, hingga mendukung kemajuan Indonesia lewat karya dan inovasi, begitu ya. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang yang mengorbankan jiwa dan raga. Oleh karena itu, HUT ke RI 81 menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kebebasan bangsa. Cara mudah adalah dengan mengakui upacara bendera, terus dengan mengunjungi museum sejarah ataupun mempelajari bagaimana sebenarnya kisah perjuangan tokoh nasional dapat menjadi cara sederhana untuk menumbuhkan rasa cinta dan tanah air. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya akan suku, agama, budaya, dan bahasa. Nah, disinilah keberagaman tersebut menjadi kekuatan apabila seluruh masyarakat terus menjaga toleransi dan saling menghormati. Semangat Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi salah satu nilai penting yang selalu relevan dalam setiap peringatan hari kemerdekaan. Nah, banyak lomba-lomba tradisional seperti balap karung, tarik tambang, panjat pinang, makan kerupuk, hingga estafet ini menjadi bagian pentingnya, tidak terpisah dari yang namanya HUT RI ya. Selain menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut juga melatih kerjasama yang namanya prosportivitas dan mempererat hubungan antara masyarakat. Nah, di sinilah juga kita tahu pendengar bahwa mengibarkan bendera merah putih di depan rumah merupakan juga bentuk bagaimana penghormatan terhadap perjuangan bangsa sekaligus simbol kecintaan kepada Indonesia. Tradisi ini juga menjadi salah satu ciri khas perayaan hari kemerdekaan yang dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia setiap bulan Agustus. Jika dahulu diperjuangkan dilakukan dengan mengangkat senjata, kini generasi muda dapat mengisi kemerdekaan yaitu melalui pendidikan, inovasi, karya kreatif dan berbagai prestasi di bidang masing-masing. Setiap kontribusi positif sekecil apapun ya, ini menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia lebih maju. Dari peringatan HUT ke RI ke 81 menjadi pengingat bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan yang harus dijaga bersama melalui sikap saling menghormati, gotong royong, serta semangat untuk terus berkarya. Masyarakat tidak dapat mengisi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat bangsa Indonesia. Dan tinggal berbagai tantangan global sekarang ini, semangat persatuan ini tetap menjadi apa ya, modal utama Indonesia lah untuk melangkah maju. Nah, itulah mungkin yang harus kita lakukan ya di saat kita memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia besok, sudah memasuki di 81 tahun.

0: Kultura Standard. Informacji dla słuchaczy.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmon? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dengar, sudah pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan.
4: Bu, adik lapar, menurut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
5: Iya, dek, iya. Ibu tahu, nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
4: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
5: Maafkan ibu dan ayah ya, nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, nak. Maafkan ibu ya.
4: Ibu gak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
5: Adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, nak. Maafkan bukan ibu. Maafkan ya, nak.
4: Iya, Bu. Nggak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
5: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
4: Amin. Bu, adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
5: Iya, nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
6: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
7: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
6: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
7: Hah, iya ya. Wah, alhamdulillah.
8: Adik, bangun nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
6: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
8: Iya nih ya.
6: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun nak, ayo kita makan.
8: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar. Sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
6: Loh,
8: bangun nak.
6: Adik,
8: adik.
6: Bangun nak. Bu,
8: aduh.
6: Sepertinya adik.
8: Tidak ya, tidak, tidak. Tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, nak, bangun.
6: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
8: Ya Allah, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
6: Istighfar, Bu. Istighfar.
1: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi, karya Mutia Utami.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih bersama kami pendengar malam ini di Pro 1 RRI Ternate. Sudah kita ikuti drama radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan. Sudah pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi ya Anda yang masih tetap bersama kami malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami masih pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 gedung RRI Lantai 1. Menyisakan kita sebentar di jam 11 akan hadir untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Habis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate. Kita masih di Ternate Malam, sudah pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Malam ini kembali hadir untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Misalkan 60 menit tersisa ya sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Ternate malam ini. Saya Roni, ada Bung Ijar, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah masih setia menemani Anda hingga di jam 12 waktu kita tersisa sebentar sebelum kita tutup perjumpaan kita ya. Baik, terima kasih lagi Anda yang sampai saat ini masih memilih program satu sebagai pilihan dengar Anda sepanjang hari ini ya, masih setia. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk atensi Anda. Baik, Anda yang selagi bersama kami melalui FM 101,8, terus juga melalui aplikasi RR Digital, ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat malam semuanya ya. Begitu juga di Morotai, di Maba yang setagi bersama kami, selamat malam untuk kebersamaan Anda di Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, dan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, ini yang sudah menantikan untuk program ini, silakan ya, yang ingin mendengarkan lagu-lagu sebagai teman setia untuk beristirahat lah ya, yang selagi sudah di tempat pembaringan untuk tidur ya, sudah sambil dengerin kami, sambil Anda juga bisa telepon sambil memilih lagu-lagu yang sebagai pengantar tidur lah, boleh ya. Di 0921312521 atau di nomor kartu halonya 0811400110082 atau di WhatsApp 0821203751 80. Ya, ini ada yang sudah tidur, sudah beristirahat, mungkin besok harus besok masih libur kan? Iya. Dalam HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, jadi ada yang mungkin ingin mengikuti upacara bendera, ya siap-siap saja ya malam ini untuk besok Anda pergi mengikuti upacara bendera di tempat kerja, ataupun mungkin Anda ingin menyaksikan di lapangan Salero ya, di lapangan Ngaralamo Kota Ternate, karena puncak upacaranya di lapangan Salero besok ya. Baik, sudah berdering dari tadi nih, saya terima saja. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu. Memori
0: lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Dari Hauria.
0: Dengan siapa?
1: Hauria.
0: Hauria.
1: Iya.
0: Namanya aku ganti-ganti ya. Iya. Namanya ganti-ganti. Kemarin banyak yang ganti nama. Kenapa ya? Karena musim kemarau mungkin ya.
2: Pasti dijawab apa kaitannya sama musim kemarau ya. Oke, bukan Purnamasari, bukan.
0: Hairia. Hairia namanya ya.
1: Iya.
0: Ya udah itu aja, Hairia lebih pendek daripada Purnamasari. Oke deh. Oke, Hairia di Sulawesi Barat ya. Oke. Pengin dengar lagu apa malam ini?
1: Mau dengerin lagunya
0: Satukanlah Hati Kami. Kemarin-kemarin udah menyatu, kok belum-belum sih?
1: Banyak ini ya.
0: Kemarin-kemarin katanya udah ada undangan, udah ada ini ya, udah. Sama tahu aja lih.
2: Oke, Satukan Hati Kami dari siapa? Dian Pesisa ya?
1: Dian
0: Pesisa. Dian Pesisa ya. Oke deh, ayo silakan, lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya buat Abang Andi di Kapan Sang yang lagi monitor, mudah-mudahan bisa kabung juga. Ada Bunda Esperita, ada Etika di Jaga Panasun, Pak Widi, ada Bunda El, di sana Tadek Jum, ada Mama Indah, Bung Din, Koi, Bung Jum. Semuanya aja ada Pak Benji juga ya, ada tentang petara-petara. Buat Sang Roni,
0: okay.
1: Sama sudah
0: sama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih cepat dia daripada saya. Akibatnya bunyi di sini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam. Mana suaranya nih? Halo. Selamat malam. Iya, suaranya kecil sekali. Dengan siapa? Ini dia yang besar nih, begini dong. Oke, orang Tidore, Ko Ama ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, Ko Ama di Tidore. Malam ini mau dengar lagu apa, Ko Ama?
3: Pangdeng.
0: Pambers. Apa Pang judulnya? Apa judulnya? Suaranya putus besar, putus besar kecil, besar kecil ya. Kapan kau pergi? Halo? Iya. Oke, kecil lagi suaranya. Halo, Ko Ama. Kapan kau pergi dari Pambers ya? Oke deh, ayo silakan. Mau jumpai siapa malam ini? Kapan kau perginya? Sama Bung Ijar.
3: Bung Ijar apa ya? Di mana posisinya?
0: Kenapa?
3: Itu tadi yang masuk pertama.
0: Yang masuk pertama ada Keila katanya, namanya itu Keila di Sulawesi Barat.
3: Sulawesi Barat ya, akan saya terus di
0: Oke, waalaikumsalam. Buat Ko Ama di Tidore ya. Ko Ama suaranya mungkin agak sedikit serak begitu ya. Apa teleponnya yang gangguannya? Kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Nah, tapi mudah-mudahan Ko Ama sehat lah ya. Oke, nanti lagunya tak siapin. Tapi yang saya temukan di sini Pambers, judulnya itu ya, Pergi dan Berlalu. Kapan kau pergi? Ini tidak ada sepertinya. Pambers, Pergi dan Berlalu saja ya. Nah. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu. Memori lewat lagu Bung Roni.
0: Okay. Selamat malam. Selamat malam Pak juga, Junaid. Pak Junaidi. Gimana nih, upacara besoknya di mana, Pak Junaidi ini?
4: Oh, ini ketong sing upacara lain.
0: Ya, kalau di Ambon, upacara dipusatkan di mana?
4: Oh, di Lapangan Merdeka.
0: Lapangan Merdeka, Ambon ya?
4: Iya, oh, ya, di dekat Merdeka.
0: Oh, begitu.
4: Dan juga ada di Lapangan Galunggung.
0: Oh, iya. Tapi yang pusatnya paling besar itu Lapangan Merdeka ya?
4: Pusat, ya. Di pusat itu di Lapangan Merdeka tuh. Ah. Di depan kantor gubernur.
0: Oh, begitu. Oke deh. Tapi Pak Junaidi nggak ikut? Atau saksikan saja begitu?
4: Saksikan saja.
0: Saksikan saja. Oke deh. Terima kasih.
4: Itu swasta-swasta gitu mau berjapa.
0: Tapi kalau ya gabung sampai menyaksikan kenaikan bendera merah putih lah boleh lah ya. Sambil hormat boleh, begitu. Boleh. Hormat. Aha.
4: Iya. Oke. Okay. Ya pasti di Galunggung kok dekat-dekat.
0: Oh, begitu. Oke, okay, silakan bergabung nanti besok ya. Oke. Okay. Lagunya buat lagu apa tadi ya? Lagu apa tadi? Saya belum nanya ya.
4: Nasaret.
0: Nasaret.
4: Lo lihat lagu dari Nasaret coba.
0: Apa judulnya?
4: Coba lihat Nasaret pulang dulu.
0: Udah, Nasaret itu ada Dream On, apalagi itu banyak tuh.
4: Ada lagi Dream On, ada satu lagi coba.
0: Dream On, selain Dream On itu ada oke okay, Nasaret. Apa tuh?
4: Sudah.
0: Dream On saja ya. Oke, okay. Ada Love Heart dari Nasaret juga ya. Love Heart.
4: Apa?
0: Love Heart.
4: Oh iya, juga coba.
0: Love Heart saja ya. Ada juga ya. Where Are You Now dari Nasaret. Terus juga
4: I'll be with you. Nah, itu dia.
0: Yang mana?
4: Iya, boleh.
0: Love Heart.
4: Sama rasanya. Nah, tiga-tiga tuh bagus-bagus kok.
0: Oh iya, oke deh. Pilih salah satunya ya.
4: Iya, untuk umur ini terima kasih banyak. Semoga diberkati Tuhan selalu dan harapan saya bersama keluarga ya. Mm-hmm. Ada Ko Amo, Ko Aibadin juga di sana. Bung Ipim, Pak Buce juga. Siapa Abdul juga ya. Yang semua yang ada di kota Tidore ya. Selamat malam dan harapan sehat. Ada siapa itu punya Pak Acin di Mangga Dua. Mm-hmm. Mama Ulfa juga ya. Selamat malam dan harapan. Ya, juga Andi Batam juga, Purnama Sari, ada Aki Gale, ada Ibu Indah, Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Indah juga di Teluk Oscar, selamat malam dan harapan sehat. Bersama keluarga juga ada Bunda Els di Manado, Vika juga di sana, Ibu Anggra ini juga dari Rang atau Manado, selamat malam dan harapan sehat. Selalu juga ada siapa Nasrun juga ya, selamat malam dan harapan. Ya tiga, mm-hmm. Ada Pak siapa ya? Semua sudah.
0: Okay, dapat
4: salam dari ya. Uh-huh. Terima kasih banyak yang ada di Jelolo sana. Ono, Ed Otis, Atis juga, lalu kemudian Muntahir. Yeah. Itu dulu. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Junaidi yang ada di Ambon. Lagunya dari Nazareth. Saya pilih yang Dream On aja ya. Pas nih ya kalau malam-malam. Kita dengarkan dulu dari Dian Pisisa. Satukan hati kami, nanti menyusul dari Pambers.

0: lagunya dari Nazareth, Dream On ya, untuk Pak Junaidi, mudah-mudahan terhibur. Dua lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan dari Pambers dan Dian Pesesa ya, buat Kila juga ada Ko Ama di Tidore. Kita melangkah terus kebersamaan kita malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yuk kita terima lagi penelpon. Di ujung telepon, selamat malam buat Bunda Natalia. Halo.
1: Selamat malam Bang Ron.
0: Halo, selamat malam.
1: Rindu memori lewat lagu. Apa kabar Bang Ron?
0: Baik selalu. Bundanya
1: selamat
0: gimana?
1: Selamat hari Minggu ya Bang Ron.
0: Selamat hari Minggu juga dan selamat menyambut HUT kemerdekaan nih.
1: Amin.
0: Oke, okay. Di mana? Di Palu atau di mana nih?
1: Masih Bang Ron.
0: Masih di Palu. Oke, okay. Baik deh. Oke, okay. Lagu apa nih kita siapin ya buat Bunda?
1: Bang Ron, lagunya Iis Sugianto, Jangan Biarkan Ku Sendiri.
0: Jangan Biarkan Ku Sendiri. Iya, oke okay deh. Ayo, buat alam siapa lagunya? Ya, silakan.
1: Yang pertama buat Mama Indah, selamat malam ya. Ada Ibu Haja Ida juga. Dika Ditalia Bu Purnama Sarya, Pak Din, ada Ipin. Ada Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kak Ahmad Iurnya, Pak Taher, Pak Andi Batam juga, Pak Andi Jambia, Pak Laras, Bung Abdul, ada Ibu Lila di Luwuk, ada Putra Tengah ya, Bang Lai juga ya, Bung Windy juga yang ada di Tokyo, ada Bang Leman di Lampung. Pokoknya dirangkul aja Bang Ron dari asam pencetan kota kekal ya. Bang Ron ini tetap semangat. Sukses selalu bagi asal dokter terbaik ya. Buat Bang Ron pulang ya, hati-hati sebentar Bang Ron ya. Tiba-tiba kemarin selamat.
0: Amin. Oke. Terima kasih, selamat malam. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli ya, tepatnya masih di Palu nih di sana. Oke, di belakang Ibu Bunda Natalia ada siapa? Selamat malam, halo Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Asik. Oke, pasti dengan Ibu Anggreani ini ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Ibu Anggreani besok upacara di Ibu ikut upacara tidak besok tuh?
2: Oh ada, harus dong.
0: Oh iya, di mana kalau di Manado?
2: Di apa kalau Pak Ibu Anggreani sini di lapangan
0: Kelabat ya?
2: Bukan di lapangan.
0: Oh bukan ya? Bukan Kelabat bukan ya?
2: Bukan
0: ya? Oh iya, bukan.
2: Iya. Itu.
0: Di mana kalau di Manado upacaranya?
2: Di lapangan Maesa.
0: Oh iya, lapangan Maesa. Iya. Oke deh, jadi nanti besok ikutan juga ya.
2: Oh ikut, harus dong, ikut pawai lagi.
0: Betul lah, sih. Oke deh, Ibu Anggreni mau lagu apa malam ini?
2: Ibu Anggreni mau request. Masih boleh mau turun tuh, Meriam Belina aja.
0: Meriam Belina, yang mana tuh Meriam Belina?
2: Di ujung malam.
0: Di ujung malam, oke deh. Ayo, buat siapa lagunya?
2: Jadi lagu ini spesial ya buat yang lagi tugas. Ada Bung Roni yang ganteng, yang baik hati, manis sekali.
0: Aduh, terima kasih. Saya banyak receh di sini kebetulan nih.
2: Oh banyak sekali. Aduh, kalau cuma receh jangan.
0: Bercanda.
2: Yang besar dong.
0: Ya bercanda aja kali. Oke, terus siapa lagi?
2: Oke, lanjut. Buat Bung Roni yang tugas, tetap semangat, sukses,
0: Amin.
2: Selalu diberkati Tuhan,
0: Amin.
2: Tentunya salam sekeluarga yang ada di rumah, Amin.
0: Okay. Amin.
2: Lanjut, mau salam, ada Bunda Elis di Manado, selamat malam, ada Mama Indah, ada Ibu Farida, selamat malam, okay. Ada Pak Andi di Batam, ada Pak Leman di Lampung, ada Ko Ama, ada Bung Otis, apa kabar, selamat malam, ada, duh banyak ini Kang Bung Ron.
0: Sudah, sapu Jo,
2: bungkus satu kali Jo, yang penting semua. Di hati, dari ketuk banyak yang antrean di belakang tuh, masih boleh mau tergabung, jadi semua aja dapat salam, tuh.
0: Oke deh.
2: Oke, lagu aman tuh.
0: Aman, sudah disiapkan.
2: Bung Roni tetap semangat. Terima kasih.
0: Okay.
2: Dan selamat malam.
0: Selamat malam buat Ibu Anggreni di Manado, ya. Lagunya dari Meriam Belina, Di Ujung Mimpi. Udah disiapin nih. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
3: Selamat malam, halo Ruang Rindu.
0: Aha. Ini kalau pertama terakhir tidak semangat, nanti terakhir-terakhir baru ketawa. Halo. Udah, keluar. Sudah, no, sudah tertawa dia. Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun dari dia peta tawa. Kalau di Tondano ya, Tondano itu upacaranya di mana tepatnya?
3: Kalau upacaranya di Papua kan di kecamatan.
0: Oh, sudah. Di kecamatan. Di lapangan mana kalau upacara itu?
3: Di kantor
0: kecamatan Bondi. Oh iya. Nasa Induk. Udah. Bunda El sudah gabung nanti. Ikutin upacara besok.
3: Oh jelas mau pergi.
0: Mau pergi no? Iya. Mau lihat pas apa di upacara? Mau lihat pas apa? Cuma hormat bendera saja kan?
3: Hormat bendera tuh mau lihat orang lain aja.
0: Ya harus itu. Oke deh, iya kan banyak ini ya acaranya nanti ya, di ini ya nanti besok ya.
3: Iya. Oke. Acara besok.
0: Bu, ada tapi... sudah ikut kemarin kayak apa lari karung atau panjat pinang begitu? Iya kalau Bunda Elsa tahu nih pasti lari karung pasti nih.
3: Lari karung. Lari karung.
0: Oke okay, deh. Oh begitu dah. Oke. Okay. Oh, ya lagu apa tak siapin dulu nih? Lagu apa nih kira-kira?
3: Don't Let Me Along.
0: Lagu siapa?
3: Don't Let Me Along.
0: Apa? Let Me Along.
3: Don't Let Me Along.
0: Lagunya siapa tuh?
3: Kalau yang Roni mau tahu pakar-pakar, jadi cari aja. Yang penting dapat judul begitu.
0: Let me along ya, let me alone.
3: Don't let me alone.
0: Oke deh, sambil saya cari ya. Udah salam dulu buat siapa tuh?
3: Salam teman. Ini Bunda ini udah menelpon berapa kali?
0: Ya, yang mana?
3: Sekarang menelpon keberapa?
0: Oh, udah menelpon ke 1000.
3: 2100 tuh.
0: Udah ke 1000 sekian.
3: 1100. Berarti Kaila ini terlambat Kaila kan?
0: Iya, no Kaila. Ada tadi yang DP nama Kaila sama di situ punya. Iya, penelpon paruh pertama DP nama Kaila juga.
3: Iya, Kaili. Penelpon pertama Kaili.
0: Sudah, mau ganti Jo Bunda Elis penama, jangan Kaili. Nah, ganti Jo, kita ganti boleh?
3: Oh, boleh sekali, iya. Mau ganti apa Dan?
0: Nur Leila.
3: Saya.
0: Udah Jo, Nur Leila aja. Sudah mau 17-an jadi kita ganti Nur Leila no. Sudah Jo, kita semua tertawa habis nih. Oke, masalah pas apa nih Bunda Els?
3: Salam pertama buat yang ganteng yang Reni, selamat malam. Hari di Sulawesi Barat, Andi di Batam, akhir-akhirnya kalian berdua, ada Mama Indah, ada Bu Otis, ada sampai Ibu Farida di Palu, salam sehat, salam kompak, Pak Junaidi Ambon, salam sehat diberkati, ada Pak Din, Pak Ipin, Bu Ono, ada Ku Ama, Sutidor, Nisama.
0: Baru-baru masuk ya. Tadi Ku Ama.
3: Aman dong, Mas.
0: Sudah, suka muka dia, suka muka.
3: Kalau itu RT Bang Semase.
0: RT, RT dia ada pemain catur.
3: Pak Yasin, Pak Yasin, ketua RT tadi. Ada monitor, ini salamnya dari Bunda Elsa Istin buat teman-teman.
0: Oke.
3: Akhir ada semua juga. Mas tadi ada dengan ini seperti apa? Pak Uci ada mas tadi siang kata Pak Uci ini salam deh.
0: Oke.
3: Kemudian baru dia masuk begitu.
0: Ah baik.
3: Pak Santos Pak Tio sama-sama.
0: Iya.
3: Ada salam dari Kaila.
0: Bukan Kaila, Nur Nela.
3: Aman.
0: Aman sudah, mau tinggal mau dengar saja.
3: Buat Roni Merdeka.
0: Merdeka, baik. Terima kasih. Oke, oke. Buat Bunda Els ya. Udah. Saya kalau Bunda Els masuk sudah air mata saya keluar gara-gara tertawa. Baik, lagunya Don't Let Me Alone sudah kita siapkan. Oke, lagunya sudah berapa nih? Ada di ujung malam, terus ada juga jangan tinggalkan ku sendiri dari Ii Sugianto ya. Gimana, kita tahan dulu atau gimana? Ya kita tahan dulu lah. Ini dia lagunya, requestan dari Bunda Natalia di Toli Toli. Nanti menyusul dua lagu di belakangnya.

0: Beta nyong Ambon.
1: Neng orang Betawi.
2: Ada orang Minang.
3: Fajaru Manca Ternate.
4: Sa orang Papua.
5: Iya tahu Pulau Oge.
6: Galela Manyawa bay.
7: Kami Indonesia.
8: Tetap di puja-puja bangsa.
9: Kita terlahir berbeda suku, agama, dan ras. Namun kita adalah satu. Satu ibu pertiwi, satu bangsa, satu cita, dan satu cinta untuk satu Indonesia.

kebas. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah 14 menit berlalu dari pukul 23 malam. Waktu kita masih ada sekitar berapa? 10 menit lagi ya untuk Anda yang masih bersama kami malam ini, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Lagu-lagunya sudah terputarin semuanya ya. Ada Sugiyarto sudah, requestannya Bunda Natalia. Terus Di Ujung Mimpi Bunda Anggriani juga sudah. Tadi Bunda S lagunya juga sudah ya. Ya tapi kalau mungkin salah lagunya ya. Yang nyanyi tadi ada Don't Let Me Alone ya. Ya mudah-mudahan pas lah lagunya. Mudah-mudahan terhibur juga semuanya yang sudah memilih lagu-lagu untuk mengantar Anda istirahat di malam ini. Oke, dan waktu masih ada sekitar 10 menit lagi ya. Saya mengingatkan Anda kembali, besok kan pas 17 Agustus kan, di hari Senin tepatnya ya. Jadi bangsa Indonesia kembali memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Anda nanti bisa dengar, karena besok kita juga relay ya, langsung dari lapangan Ngara Lamo Soasio Ternate. Begitu juga nanti dari pusat di Gedung Istana Merdeka Jakarta, kita relay juga di program satu ya. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam, halo Ruang Rindu Bung Roni, iya, yang paling baik hati, yang ganteng.
0: Udah, tak usah rayu-rayu sudah.
1: Yang suka buang sampah pada tempatnya, suka mengabung.
0: Basi. Bung Andi, ayo lagunya apa, saya siapin dulu nih.
1: Oh gitu, Jangan Pisahkan dari Deddy Jore.
0: Jangan Pisahkan, oke. Dari kemarin
1: Aulia sudah gabung belum?
0: Aulia, udah.
1: Sudah ya. Kenal juga ya Aulia ya.
0: Iya, tinggal Deddy Dore saja yang belum masuk nih. Ini Deddy Dore sudah, Deddy Dore-nya sudah masuk jadi pas sudah. Iya. Oke deh, silakan Bung Andi, lagunya buat siapa sebelum kita pamit?
1: Lagunya nih pertama buat Bung Roni lah. Semoga Bung Roni sehat, selalu dilindungi Allah SWT.
0: Amin. Bung Andi, besok upacara di mana?
1: Biasa di Lapangan Merdeka juga.
0: Lapangan Merdeka di Batam ya? Ya, oke deh.
1: Tadi geladi capek geladinya
0: Geladi bersih. Udah, iya kan?
1: Iya.
0: Di sana geladi bersih ya. Oh iya dah. Oke. Baik. Ayo lanjut lagi buat saya.
1: Terus ada Aulia tadi sudah lewat, ada Mama Indah. Mama angkat Bung Roni sudah gabung ya.
0: Udah gabung dari tadi. Udah dia tadi. Barusan selesai.
1: Ketawa aja Mama angkat bikin nano. Namanya itu Keila, itu sabing siapa Keila ini?
0: Oh gitu ya. Saya sudah ganti namanya jadi Nur Lela.
1: Oh Nur Lela, bukan Keila lagi.
0: Udah Nur Lela ganti.
1: Ada Bunda Natalia juga, ada Bunda Anggraini, ada Nona Sama Nafika. Ada Esterita Horta, semua bunda-bunda di Manado.
0: Oke, baik.
1: Ada Pak Junaidi, ada Bung Otis, ada Pak Yasin. Ko Bucet, Ko Aik, Ko Ipin, Ko Andi, Bung Binan, semua-semuanya.
0: Semua-semuanya, oke deh.
1: Terima kasih Bung Roni.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi dari Batam, ini sepertinya penelpon terakhir ya, karena waktu sudah mulai hampir selesai nih. Kurang 6 menit lagi saya harus pamit. Satu penelpon terakhir lah sebagai bonus ya, ikutan lagunya saja. Selamat malam, halo.
2: Selamat malam, halo.
0: Iya, ini dia yang terakhir nih.
2: Iya, okay. Penutup begitu. Kan pembuka.
0: Oh, begitu. Besok upacara di mana, Bung Yasin?
2: Ya, kurang tahu juga nih, karena upacara itu mesti diundang tidak.
0: Oh, begitu. Tapi saksikan saja boleh lah. Nanti saksikan, dengar di Pro 1 dari Salero, dari pusat juga boleh ya.
2: Iya, okay. Paling-paling ke Salero karena ada cucu di pas.
0: Silakan bisa bergabung ya. Oke, silakan mau jumpai siapa malam ini?
2: Ya, jumpai Bung Roni dan teman-teman yang bertugas. Terus yang baru lewat-lewat tadi, yang pertama Kuama. Cuma Kuama tadi suaranya tak tahu musim panas apa.
0: Mungkin pengaruh dari El Nino
2: Iya, itu yang jadi masalah. Semua orang bersuara yang bagus-bagus, hanya Kuama tadi ada hambatan begitu.
0: Betul, oke. Mudah-mudahan
2: itu
0: sehat.
2: Itu mesti Bung Ngatu saya kirim rambutan. Supaya itu bagi-bagi supaya suara dia bagus semua.
0: Betul,
2: tahu Bung Tahir kah rambutan itu kirim kemari. Supaya itu bagi-bagi kok itu.
0: Oke deh.
2: Oke, mungkin lagu sudah bisa kapan.
0: Udah, gabung sama Bung Andi saja ya.
2: Oke. Salam buat dona sama semua yang biasa di Pro 1. Mm-hmm. Yang belum gabung dan yang sudah gabung, yang dari banyak dari Manado tadi, yang salam buat orang salam kembali semua.
0: Baik. Oke, Bung Roni. Baik, terima kasih Bung Yasin. Selamat beristirahat. Salam juga untuk keluarga semuanya di sana ya. Bung Yasin, sebagai penelpon terakhir kita malam ini di Ruang Rindu, dan lagu terakhir dari Dedi Dores dan Mayang Sari, Jangan Pisahkan, juga menutup perjumpaan kita di Ternate malam hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Pendengar hidup tidak bukanlah sebuah teori yang mungkin Anda baca dalam sebuah buku, tapi pengalaman nyata yang harus Anda jalani. Hidup menawarkan berbagai kemungkinan, mulai dari kegagalan sampai keberhasilan. Jadi untuk bisa memahami hidup dengan baik, atau apa yang Anda lakukan saat ini dengan baik, jadi ya bisa memahaminya saja ya. Mendapatkan hal yang tidak bisa didapatkan hanya dari apa? Dari diri Anda sendiri, begitu. Terima kasih. Sekaligus Ternate malam, saya Roni, juga Bung Ijar dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami pamit. Jangan lupa besok ya untuk kita memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sekaligus saya ucapkan merdeka. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Ferdi nganter-nyarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini di Minggu 16 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Kasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja sering kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate menerima frekuensi FM 101,8 MHz dan RD Digital. Mereka program siaran sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, disiarkan dari Jalan Sultan Hairon 02, lantai 1 gedung RRI Stasiun Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Senang sekali untuk edisi hari ini di lembar ke-17 di bulan Agustus 2026. Hari yang begitu sangat spesial untuk kita, khususnya masyarakat di wilayah Indonesia. Karena hari ini kita memperingati atau merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini sudah bangun dan juga sudah menyiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Kami informasikan untuk kumandang azan subuh wilayah Ternate dan sekitarnya hari ini akan jatuh pada pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan kumandang azan subuh untuk wilayah Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hajah Maria Ulfa, membacakan surah Ali Imran dimulai dari ayat 130 dan seterusnya.

Sadaqallahul azim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, pukul 5:14 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan ajian subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama dengan kami ya di Prosato RD Ternate. Baik, selamat pagi, pasti sudah bangun ya, sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan beragam aktivitas. Ada yang mungkin pagi ini juga mengikuti upacara. Biasanya kalau upacara dari yang terpusatkan di tingkat kota, misalnya untuk Ternate, itu kan jelang jam 10 ya. Jadi mungkin akan diawali dengan upacara yang akan berlangsung di masing-masing instansi. Atau Anda mungkin di sekolah dan sebagainya ya. Jadi mungkin sudah bisa bersiap diri nih untuk melakukan hal itu. Karena memang untuk pagi ini sendiri ya, nampak dari kantor kami di RD Ternate ke arah Lau ya, dimana pusat dari peringatan hari ulang tahun untuk kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Ternate atau tingkat kota Ternate itu berhadapan langsung ya, yaitu di lapangan Ngerelamo. Jadi saat ini juga sudah terlihat satu dua mungkin dari panitia, terutama dari TNI dan Polri ya, yang sudah siap untuk berjaga di pagi ini. Baiklah, mendengar khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah salat subuh. Insyaallah ibadah salat subuh yang dilaksanakan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk kita semuanya warga negara Indonesia, semoga tetap semangat ya dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Subhanallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Rusmin Ruyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

0: rest of my life. Ya, baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate di edisi spesial ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk program Kuliah Subuh. Saat ini saya sudah terhubung dengan narasumber kami di pagi hari ini, ada Bapak Ustadz Haji Usman Muhammad ya, sudah bersama dengan kami. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, alhamdulillah sehat-sehat ya Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, berarti pagi ini upacara Pak Ustadz atau tidak?
1: Ya, sampai tadi malam sepertinya tidak ada undangan. Kalau biasanya lalu kan ada undangan.
0: Oh iya.
1: Lupa atau apa, kita tetap berada di rumah saja.
0: Oh, oke, okay. Baik, bisa pantau dari rumah ya. Baik, ya. Pak Ustadz, di pagi ini temanya adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan seri yang ketiga, begitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Oke, okay, baik. Ya, silakan Pak Ustadz sebagai pengantarnya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur marilah tidak henti-henti selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak pernah terhenti Allah curahkan kepada kita. Termasuk nikmat kemerdekaan yang sudah kita nikmati sebagai bangsa sudah 81 tahun. 81 tahun itu kalau usia manusia itu berarti sudah sepuh betul sudah itu. Ya, harusnya perjalanan bangsa ini adalah semakin dewasa, semakin betul-betul matang ya. Sama dengan seorang manusia yang sudah umur sampai mencapai 81 tahun itu kan luar biasa. Nah, oleh sebab itu ya tentunya mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam juga tidak henti-henti selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, keluarga kita, tabi'in tabi'in. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Hari ini pagi ini insyaallah ya semua elemen bangsa ini akan merayakan atau memperingati 81 tahun kemerdekaan negara dan bangsa kita. Ya, kita lihat bahwa kesemarakannya sudah luar biasa mulai dari awal Agustus 1 Agustus lagi sudah bendera-bendera pelangi, ya kemudian bendera merah putih itu sudah dikibarkan di depan rumah masing-masing. Nah, untuk itu kita perlu menyadari bahwa kemerdekaan itu adalah merupakan bagian daripada nikmat Allah yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu makanya pagi ini kita masih berbicara ini merupakan bagian atau seri yang ketiga dan habis ya terakhir pas hari ini tanggal puncaknya ya, itu tanggal 17 bulan Agustus. Yang dua-dua sebelumnya atau dua seri sebelumnya kita sudah bahas mulai dari awal yang apa bersyukur itu ya. Nah kemudian, nah sekarang ini kita berbicara tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, bagian ketiga ini, itu ada beberapa cara. Ada beberapa cara yang harus kita tempuh untuk menjadi orang yang bersyukur. Nah, di dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu wa taala katakan begini, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepadamu atau memberitahukan kepadamu bahwa apabila kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, akan aku tambahkan nikmat itu. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan jika kamu ingkari atau tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, Allah mengingatkan kita, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, ini oleh sebab itu seperti apa kita harus menjadi orang bersyukur. Nah, di dalam beberapa penjelasan, literatur yang saya baca, bahwa menjadi orang bersyukur itu, supaya menjadi orang bersyukur, yang pertama sekali itu kita bersyukur dengan hati. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Kita harus menyadari dalam hati kita dengan sedalam-dalamnya bahwa segala nikmat yang diberikan oleh Allah termasuk kemerdekaan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang disadari oleh para pendahulu kita, para pendiri negara ini, sehingga ketika mereka merumuskan konstitusi negara, ya sebagaimana kita ketahui setiap upacara itu kan selalu dibaca atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur, ya, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kira-kira mana yang mungkin lengkapnya seperti apa nanti kita ingat, ya, bahwa kemerdekaan ini pada hakikatnya adalah merupakan rahmat dari Allah. Ini harus disadari oleh semua elemen bangsa ini. Yeah. Nah, kalau kita menyadari adalah merupakan pemberian Allah, kenapa? Itu merupakan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika Allah tidak turunkan berkat itu, kita tidak bisa merdeka. Mm-hmm. Nah, kita ini mohon maaf saja, kita tahu dalam sejarah kita pelajari bahwa bangsa ini kan dijajah oleh bangsa asing, terutama Belanda, itu kan 350 tahun. Bayangkan, selama 350 tahun kita dijajah, kita hidup di bawah tekanan mereka. Padahal kalau kita berpikir, saya baca-baca luas wilayah negara-negara di dunia ini, Belanda itu kan sebenarnya sebuah negara yang luasnya itu tidak lebih dari satu provinsi di Indonesia ini. Tapi pun bisa dia menjajah kita dengan luas wilayah yang luar biasa seperti ini. Nah, itu karena apa? Itu harus kita pertanyakan. Kita sadari. Ya, karena mungkin pada waktu itu kita terpilah-pilah, terpisah-pisah, masing-masing memperjuangkan diri sendiri. Ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah dengan melalui perjuangan yang besar, para pendahulu negara kita, dan akhirnya mereka menyatukan persatuan, akhirnya berkat Allah itu turun. Sehingga kita menjadi orang merdeka. Jadi oleh sebab itu, sadari, pertama sekali sadari bahwa kemerdekaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para pendengar sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Tuhan taala, bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukurlah kita dengan lisan, ya. Dengan lisan, artinya dengan lidah. Ucapan kita, ya, kita mengatakannya syukur alhamdulillah, ya. Artinya mengucapkan dengan lidah, dengan lisan ini berpikir kepada Allah, insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah mengatakan begini, fadhkuruni adzkurkum waskuruni wala takfurun. Artinya ingatlah kepadaku, ya. Nah, ingat dengan lisan tadi, misalnya aku akan selalu ingat kepadamu. Ya, kita bersyukur dengan lisan, dilakukan berbagai macam pikir-pikir kita, ucapan-ucapan kita, ya, sebagaimana syukur alhamdulillah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita harus lakukan. Dan lidah ini selalu dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, bersyukur dengan tindakan. Nah, tidak cukup dengan hati, tidak cukup dengan lisan, hanya sekedar mengucapkan syukur alhamdulillah, tapi harus diwujudkan dengan tindakan nyata kita. Seperti apa kita mengisi kemerdekaan bangsa dan negara ini? Dengan jalan apa? Ya, kita harus bersikap jujur, bersikap amanah, ya, di dalam melakukan berbagai macam aktivitas kita, ya, untuk mengisi kemerdekaan ini dengan baik, ya, Jadi apa namanya, harus betul-betul kita pindahkan kita. Namanya, saya mohon maaf saja, ketika kita dalam kehidupannya diserahi tanggung jawab untuk mengurus bangsa ini, di tingkat dan di level manapun, dan perannya seperti apapun, laksanakanlah tanggung jawab itu dengan penuh amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya, dalam Islam itu dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Diri pribadi memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, apalagi diserahi tugas untuk mengurus masyarakat, mulai dari ketua RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Bupati, Gubernur, sampai kepada menteri-menteri dan segala macam, kepala-kepala kantor, kepalanya, itu pada akhirnya adalah merupakan amanah Allah. Jadi tidak boleh disalahgunakan. Sebagai bentuk daripada rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan itu, ketika sebuah kepercayaan itu diberikan, ya harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau ketika sebuah tanggung jawab itu dikhianati, akan timbul berbagai macam masalah. Saya mohon maaf saja, beberapa waktu yang lalu saya memberikan satu tausiah di salah satu komunitas masyarakat. Kita melihat kenyataan kehidupan bangsa dan negara seperti sekarang
0: saat ini.
1: Orang-orang pendahulu dulu, penyelenggara ataupun para pejuang untuk memperebutkan kemerdekaan itu, mereka korbankan segala-galanya. Harta mereka, rumah mereka dibakar, keluarga mereka menjadi korban, sampai jiwa dan raga mereka pun mereka korbankan untuk sebuah kemerdekaan. Tapi kalau kita lihat istilahnya, saya punya istilah dulu, mereka kehilangan segala-galanya, tetapi mereka mendapat. Tapi sekarang kalau kita lihat dalam kenyataan kita sehari-hari, sekarang kita mendapat segalanya, kita dapat, tetapi justru kita merasa kehilangan. Kehilangan apa? Kita lihat, mohon maaf saja, setiap saat kita saksikan, kita lihat, ya, orang-orang yang diserahi tanggung jawab itu kemudian menyalahgunakan kewenangan yang ada, terjerumus kepada perbuatan-perbuatan korupsi dan lain sebagainya yang luar biasa yang membuat masyarakat dan bangsa ini menderita. Ini sebenarnya salah satu bentuk-bentuk daripada pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu kita. Nah, oleh sebab itu, sadarilah kita bahwa tindakan kita itu juga merupakan salah satu bentuk apakah kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, ataukah sebaliknya kita menjadi orang yang mengkufuri nikmat.
0: Ya, Pak Ustaz, baik.
1: Dan kemudian yang terakhir atau yang keempat, tawatlah kenikmatan itu. Artinya nikmat kemerdekaan yang sudah ada ini sudah diberikan, diperjuangkan dengan darah, air mata, korbankan jiwa, raga, harta benda dan sebagainya oleh para pendahulu kita. Rawatlah dia sehingga tetap nikmat ini tetap kita nikmati sepanjang hidup kita. Dan terutama kepada anak-anak cucu kita, generasi muda kita. Jangan sampai ya, jangan sampai kita meninggalkan generasi muda kita menjadi menderita akibat daripada sikap yang tidak amanah yang kita lakukan pada saat ini.
0: Iya.
1: Baik. Saya kira mungkin itu beberapa hal karena waktunya.
0: Baik, Ustaz. Ya.
1: Insyaallah mudah-mudahan para pendengar sekalian ya, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Sehingga usia ke 81 tahun Republik Indonesia ini, kehidupan diri kita, pribadi kita, keluarga kita, bangsa kita semakin dewasa dalam bersikap dan bertindak tanduk.
0: Ya, amin.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ustaz Haji Usman Muhammad ya, telah bersama dengan kami di program Kuliah Subuh. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami. Jelang pada pukul 6 waktu Indonesia Timur saat disampaikan warta berita pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Heru 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mulai Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengukuhkan puluhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Para Paskibraka siap menjalankan tugasnya di provinsi pada hari ini. Seorang pria bernama Rizwan Uma Sugi, 50 tahun, ditemukan meninggal dunia di jalan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mabel di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan Pro 4 RRI di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya, Desi Haryanti. Baik saudara, kami awali dari berita pertama. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengukuhkan puluhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Maluku Utara tahun 2026 akhir pekan lalu. Sebanyak 32 putra-putri terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara dikukuhkan dalam upacara yang berlangsung hikmat di Aula Nuku, kantor Gubernur Maluku Utara. Mereka selanjutnya akan menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Prosesi pengukuhan ditandai dengan pemasangan lencana dan kendit kepada anggota Paskibraka sebelum dikukuhkan. Seluruh anggota terlebih dahulu mengucapkan ikrar putra Indonesia yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku Utara, Armin Zakaria. Pengucapan ikrar tersebut menjadi simbol kesiapan dan komitmen para anggota Paskibraka dalam menjalankan tugas negara serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Upacara pengukuhan turut dihadiri jajaran Forkompinda Provinsi Maluku Utara, para asisten pimpinan OPD, orang tua anggota Paskibraka, dan tamu undangan lainnya. Setelah prosesi pengukuhan, Sarbin bersama jajaran Forkompinda memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka. Para orang tua juga diberi kesempatan menemui anak-anak mereka. Momen tersebut berlangsung haru, sejumlah orang tua terlihat meneteskan air mata saat bertemu dan memberikan dukungan kepada putra-putri mereka yang dipercaya mengemban tugas dalam upacara kenegaraan. Sementara itu, saudara, sebanyak 62 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kota Ternate tahun 2026 resmi dikukuhkan dalam upacara dipimpin Wali Kota Ternate M. Tohid Soleman yang berlangsung di Benteng Orange. Selanjutnya disampaikan reporter Sofyan Togubur.
1: Kalian adalah putra-putri terbaik generasi penerus bangsa di Kota Ternate.
2: Wali Kota Ternate M. Tohid Soleman secara resmi mengukuhkan sebanyak 62 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Ternate tahun 2026. Dalam amanatnya, Tauhid menegaskan bahwa anggota Paskibraka yang dikukuhkan merupakan putra-putri terbaik Kota Ternate yang dipercaya mengemban tugas penting dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
1: Untuk dapat mengemban tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya pada pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, bahkan nanti penurunannya. Karena bagaimanapun juga, kalian adalah putra-putri terbaik yang mewakili seluruh putra-putri generasi penerus bangsa di Kota Ternate.
2: Ia mengatakan proses seleksi dan latihan yang telah dijalani para anggota Paskibraka menunjukkan komitmen, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Menurutnya, tugas Paskibraka bukan sekedar mengibarkan bendera, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan semangat nasionalisme, dan nilai-nilai yang diperoleh dapat dipertahankan. pertahankan.
1: Apa yang telah didapat selama pendidikan dan pelatihan paskibraka ini agar dapat terus dipertahankan, terutama tentang kedisiplinan, persaudaraan, kekompakan, dan kegigihan. Kemudian apa yang telah didapat tersebut nantinya dapat diaplikasikan atau diimplementasikan di lingkungan masyarakat.
2: Tauhid juga berpesan agar semangat yang telah dibangun selama proses latihan tidak berhenti setelah pelaksanaan tugas sebagai paskibraka. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal untuk terus berprestasi dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara, seorang pria bernama Rizwan Umasugi, 50 tahun, ditemukan meninggal dunia di jalan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Berikut laporan Karman Samuda.
3: Seorang pria diketahui bernama Rizwan Umasugi ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang pemuda, M. Aksal Nota Nubun, saat melintas di lokasi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu Aksal baru saja mengantar pamannya menuju Kompes Wagyoben, dan dalam perjalanan kembali, ia melihat sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan dalam kondisi mesin masih menyala. Ia mengaku sempat mengira sepeda motor tersebut milik seorang pria yang biasa dipanggil Om Dalas, karena sepeda motor itu terlihat sama persis. Ia kemudian memanggil pemiliknya, namun setelah diperhatikan, sepeda motor tersebut bukan milik Om Dalas. Di sekitar lokasi, Aksal kemudian melihat seorang pria dalam posisi tergeletak di pinggir jalan. Melihat kondisi tersebut, mereka kemudian bergegas mencari dan memanggil seorang anggota polisi untuk bersama-sama memeriksa kondisi pria tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, pria yang diketahui bernama Rizwan Umosugi itu sudah dipastikan telah meninggal dunia.
4: Cuma ada pilih motor, ada pilih orang. Panggil adik, barang hari kemarin dia bilang ke Om Dalas motor, pun itu dia bantah kuat diantuk mengana di arti sambil bilang ada orang. Dan sudah bilang mereka ke sampai Om Dalas. Jam 12 pas itu saya antar saya Om. Kalau sampai sini jam 12 lewat. Nah, iya, dipanggil Om Dalas. Panggil Om Dalas dia, waktu baru yang polisi, aku tadi, untuk disini, sama-sama polisi kemarin.
3: Mengetahui kejadian tersebut, personil Satuan Reserse Kriminal, atau Satreskrim, Polres Kepulauan Sula kemudian mendatangi tempat kejadian perkara. Petugas melakukan identifikasi awal serta proses evakuasi terhadap korban. Selanjutnya, jenazah Rizwan Umasugi dievakuasi ke RSUD Sanana untuk menjalani pemeriksaan medis dan autopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait dengan penemuan jenazah tersebut. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pengurus Taekwondo Indonesia atau TI Maluku Utara menggelar pendidikan dan pelatihan pelatih sekaligus rapat kerja provinsi atau Rakerprov TI Maluku Utara di Hotel Jati Ternate 14 hingga 16 Agustus 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelatih untuk menunjang prestasi atlet menuju event ke depan. Berikut laporan Davi Baba.
5: Ada hal-hal yang like and dislike karena zaman sekarang itu.
6: Pengurus Taekwondo Indonesia atau TI Maluku Utara menggelar pendidikan dan pelatihan pelatih sekaligus rapat kerja provinsi atau Rakerprov Taekwondo Indonesia Maluku Utara di Hotel Jati Ternate 14 hingga 16 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menyusun arah kebijakan organisasi Taekwondo Indonesia Maluku Utara untuk periode 2026-2030. Diklat pelatih diikuti 53 pelatih Taekwondo yang berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Para peserta mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan pengetahuan kepelatihan hingga penguatan kemampuan dalam membina atlet. Ketua Umum Taekwondo Indonesia Maluku Utara, Asadul Usud Boyratan, mengatakan diklat pelatih sangat penting untuk mewujudkan pemerataan kualitas pelatih di seluruh wilayah Maluku Utara. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan mutu pelatih akan berdampak langsung terhadap kualitas pembinaan dan produktivitas atlet, terutama dalam menghadapi berbagai agenda kompetisi ke depan.
5: Diklat pelatih ini kan diklat pelatih yang sangat penting untuk membuat pemerataan yang terjadi di seluruh Maluku Utara, yaitu bagaimana pelatih-pelatihnya pintar, pelatih-pelatihnya cerdas, mutu pelatihnya naik, sehingga produktivitas atlet itu juga akan naik. Oleh karena itu, diklat pelatih ini sangat penting untuk menuju kegiatan jangka pendek, yaitu program latihan menuju prapon dan pon, dan program latihan menuju Pepnas.
6: Selain diklat, Taekwondo Indonesia Maluku Utara juga pertama kalinya dalam kurang lebih 15 tahun terakhir menggelar Raker Prof. Forum ini diikuti jajaran pengurus provinsi serta ketua dan perwakilan Taekwondo Indonesia dari kabupaten dan kota di Maluku Utara. Raker Prof digelar untuk menentukan arah kebijakan dan program kerja organisasi selama periode kepengurusan 2026 hingga 2030. Dalam forum tersebut, peserta memberikan masukan dan pembobotan terhadap berbagai program kerja bidang dan komisi yang telah disusun sebelumnya. Program kerja tersebut mencakup bidang organisasi, pembinaan prestasi, pelatda, pertandingan, teknologi informasi dan operator, UKT, sport science, pendidikan dan pelatihan, perwasitan, penelitian dan pengembangan kesehatan olahraga, dan IPTEK, olahraga, hukum, etik, dan disiplin, humas dalam negeri dan luar negeri, hingga usaha dana serta perencanaan dan anggaran. Asadul Usud Boyratan mengatakan seluruh pembahasan dalam Raker Prof dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Berbagai persoalan maupun perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan akhirnya menjadi keputusan bersama.
5: Jadi hasil dari Raker Prof ini kita akan buat dalam jangka satu periode, satu tahun. Karena kan kita melihat bahwa bagaimana perkembangan satu tahun ke depan, apakah ada perkembangan atau tidak. Kalau ada perkembangan, maka Raker Prof itu akan dia berjalan mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Tapi kalau ada kendala setiap tahun, maka kita akan membuat rapat kerja di setiap tahunnya. Rencana seperti itu. Terkait dengan tingkat prestasi, banyak ada hal-hal yang like and dislike. Karena zaman sekarang itu menyangkut dengan media sosial. Jadi kalau mau menjatuhkan orang di media sosial, hal-hal buruk. Tapi itu bukan masalah buat kami. Yang menjadi masalah buat kami adalah bagaimana meningkatkan prestasi untuk jangka pendek, yaitu prapon dan pon nanti.
6: Dengan pelaksanaan diklat pelatih dan Raker Prof ini, Taekwondo Indonesia Maluku Utara berharap terjadi peningkatan kualitas pelatih, pembinaan yang lebih merata di seluruh kabupaten dan kota, serta prestasi atlet yang semakin kompetitif di tingkat nasional. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Davi Baba tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi 17 Agustus 2026, Hari Spesial Kemerdekaan Republik Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Haryanti, teknik montase Ari Upara, des editor Davi Baba, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bersiap diri ya untuk melaksanakan beragam aktivitas. Ada yang sudah akan menuju ke beberapa titik di wilayah Maluku Utara akan upacara di pagi ini, karena untuk tingkat kota, provinsi, bahkan juga di Indonesia itu kan jam 9 ya, jadi jelang pada jam 10 itu kan untuk pembacaan proklamasinya.

Jadi persiapan terus dilakukan, biasanya diawali dulu dari masing-masing instansi upacaranya ya. Termasuk juga di kantor kami di RRI Ternate, pagi ini juga akan berlangsung upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada beragam kegiatan yang mungkin sudah Anda lakukan, baik itu dari tingkat di sekitaran rumah ya, lalu juga tingkat RT ya, RW, kelurahan ya, lalu di tingkat kota dan kabupaten, setelah itu provinsi. Banyak ya yang sudah memperingati hari kemerdekaan dengan berbagai kegiatan, bahkan juga lomba-lomba tradisional itu juga dilakukan, pentas seni, dan banyaklah kegiatan-kegiatan untuk menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan terkini pendengar, tadi dini hari ya, Presiden Prabowo itu sudah memimpin ziarah nasional dan renungan suci di TMP Nasional Utama Kalibata. Dan upacara menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana rangkaian upacara ziarah nasional dan juga renungan suci tersebut itu berlangsung dari jam 11.50 waktu Indonesia Barat atau pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dengan suasana hikmat di kawasan Makam Pahlawan. Presiden kemudian memimpin penghormatan untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dalam prosesi tersebut, Prabowo mengajak seluruh peserta mengenang pengorbanan para pahlawan bagi bangsa. Ajakan tersebut disampaikan sebelum seluruh peserta menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Suasana hening kemudian menyelimuti lokasi upacara ketika seluruh peserta memberikan penghormatan kepada para pahlawan. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan dan pengorbanan para pendahulu. Presiden juga melakukan peletakan karangan bunga sebagai simbol penghormatan kepada arwah para pahlawan. Prosesi dilanjutkan dengan penghormatan bersama dalam suasana hikmat menjelang hari kemerdekaan, dan upacara turut dihadiri Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, serta jajaran menteri dan wakil menteri, unsur TNI Polri, pimpinan lembaga pemerintah, keluarga pahlawan, dan undangan lainnya juga mengikuti rangkaian tersebut. Ziarah nasional dan renungan suci menjadi tradisi penting menjelang peringatan detik-detik proklamasi setiap 17 Agustus, dan tradisi tersebut mengajak bangsa Indonesia menjaga sekaligus melanjutkan warisan perjuangan para pahlawan. Semangat kepahlawanan diharapkan terus hidup melalui persatuan, gotong royong, serta pengabdian kepada bangsa. Nilai tersebut sekaligus menjadi landasan untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata bagi kemajuan Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Rusmin Ruyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

Baik pendengar, terima kasih untuk selalu mendengarkan siaran kami ya di Pro 1 RRI Ternate. Terlihat dari studio Pro 1 ya, saat ini teman-teman kami dari RRI Ternate, angkasawan-angkasawati ya, itu sudah datang menggunakan baju korpri untuk ikut upacara pagi ini. Jadi kan kantor kami ini RRI Ternate sangat dekat ya dengan lapangan Ngeralamo. Dan bersebelah kanan ya dari kedaton Sultan Ternate. Jadi memang pagi ini pasti akan ramai begitu di depan kantor kami. Dan banyak terpantau juga dari studio ya, kami melihat dari utara ke selatan maupun sebaliknya, itu sudah banyak yang berlalu lalang menggunakan baju-baju dinas ya. Ada juga yang sudah dengan identitas kebangsaan ya. Jadi ada yang pakai topi khas juga, ada yang pakai ornamen-ornamen merah putih begitu, walaupun bajunya kolpri misalnya. Karena memang kita juga harus mencirikan hal itu ya pendengar. Nah, berbagai kegiatan juga sudah berlangsung dan akan berlangsung, terpantau juga oleh RRI Ternate, dan kami selalu up informasi tersebut di media online kami yang terverifikasi, yaitu di rri.co.id. Nah, pendengar, untuk 81 Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, di dalam logonya sendiri begitu ya, itu kan bukan hanya sebagai logo saja, tetapi juga menjadi identitas visual resmi dan peringatan kemerdekaan tahun 2026. Logo ini menjadi acuan tunggal bagi para kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi, hingga masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan selama bulan kemerdekaan. Nah, untuk simbol, bukan hanya sebagai simbol perayaan, tetapi juga itu ada pesan filosofis yang mencerminkan semangat persatuan, kolaborasi, dan juga optimisme bangsa dalam menghadapi masa depan. Jadi kalau kami lansir dari keterangan resminya Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, desain logo HUT RI ke-81 itu kan mengusung bentuk angka ya 81 yang tersusun dari garis-garis dinamis yang saling terhubung. Nah, konsep visual ini merupakan hasil eksplorasi terhadap beragam motif tradisional dan juga ragam hias Nusantara yang merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia. Kesamaan pola dari berbagai suku bangsa kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan yang melambangkan persatuan dan keberagaman. Melalui pendekatan tersebut, pendengar, HUT RI ke-81 logonya itu ya diharapkan mampu merefleksikan semangat kebangsaan yang terus tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara juga menjelaskan bahwa identitas visualnya HUT RI ke-81 itu mengandung 3 nilai utama. Yang pertama, kolektif dan gotong royong, yaitu garis-garis melengkung yang mengalir menggambarkan eratnya kebersamaan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam membangun bangsa secara bersama-sama. Kedua, sinergi dan juga koneksi. Jadi ada keterhubungan setiap garis, itu melambangkan sinergi antar lembaga, antar daerah, dan seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, bertumbuh dan satu tujuan. Arah garis yang bergerak dinamis itu mencerminkan optimisme Indonesia untuk terus bertumbuh menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan cita-cita nasional begitu. Jadi lebih ya dari sekedar identitas visual saja pendengar, logo dari HUT RI ke-81 itu membawa pesan bahwa keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya itu merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia.
Kebinekaan tersebut menjadi modal sosial yang memperkokoh persatuan sekaligus mendorong terwujudnya tujuan bersama dalam pembangunan nasional. Jadi pemerintah juga berharap nih penggunaan logo resmi HUT RI ke-81 secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat itu dapat memperkuat semangat nasionalisme dan juga rasa memiliki terhadap simbol-simbol negara selama rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya, Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Thank you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama dengan kami di Prosatu RRI Ternate. Baiklah pendengar, saat ini di RRI Ternate ya akan berlangsung upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari lapangan parkir kami ya di RRI Ternate Jalan Sultan Herut 02. Dan pada hari ini juga nantinya akan kami siarkan secara langsung peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Ternate dari lapangan Ngaralamo Ternate pendengar pada pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti akan kami siarkan. Dan sebelumnya juga akan ada laporan-laporan terkini ya dari teman-teman kami yang bertugas di seputaran wilayah Maluku Utara. Ada dari kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara. Dan untuk tingkat provinsi sendiri nanti Kepala RRI Ternate ya kepala kami bersama dengan teman-teman reporter yang bertugas di wilayah Ibu Kota Provinsi di Sofivi juga akan dari sana, dari Sofivi. Lalu untuk tingkat Kota Ternate juga nampak terlihat dari kantor kami sudah mulai bersiap ya para petugas upacara. Walaupun memang upacaranya masih di jam 9, tapi terlihat aparat TNI dan Polri sudah siap ya untuk mengamankan beragam kesiapan. Bahkan juga kami melihat ada masyarakat nih ya udah siap juga untuk nonton, luar biasa ya. Mungkin mencari tempat yang nyaman supaya nanti gak kehalangan gitu ya. Baiklah pendengar, terima kasih untuk Anda. Saat ini sedang berlangsung upacara tepat pukul 7 ya waktu Indonesia Timur akan berlangsung upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat kami di LPP RRI Ternate. Tetap bersama Prosat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka atas gempa bumi 7 MT yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Kepala negara juga menyampaikan doa untuk masyarakat NTT. Ucapan duka dan doa di Instastory dengan latar belakang berwarna hitam dan peta NTT. Kemudian di pojok kanan atas terdapat gambar bendera merah putih yang berkibar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data sementara dampak gempa Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 18.48 waktu Indonesia Barat. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang dengan sebaran di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sika 3 orang, selanjutnya Manggarai Barat 1 orang, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang. Selain korban meninggal, ada warga yang mengalami luka. Adapun total rumah rusak mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit, dan rusak ringan 148 unit. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan 87 unit, kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Presiden Prabowo mengirimkan 50 ribu paket sembako dari bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan telah diberangkatkan menuju Maumere. Seskap Teddy menegaskan pemerintah bergerak cepat menangani masyarakat yang terdampak gempa bumi di Flores. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk segera melakukan penanganan.

Masih di berita nasional, informasi Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai gejolak harga minyak dunia tidak akan membelenggu ketahanan energi di Indonesia. Percepatan transisi energi menuju kendaraan listrik dinilai menjadi langkah antisipasi menghadapi tekanan harga energi global. Eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan dinamika jalur perdagangan Selat Hormuz turut mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah internasional. Menurut Bambang, harga minyak dunia terlalu tinggi justru dapat mempercepat transisi energi. Perubahan tersebut dapat mendorong peralihan penggunaan bahan bakar minyak menuju kendaraan listrik. Bambang menjelaskan harga minyak fosil pada akhir dapat mencapai perimbangan alami melalui perubahan pilihan masyarakat. Menurutnya, masyarakat akan mempertimbangkan pilihan yang lebih murah ketika harga minyak mentah terlalu tinggi.

membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, mendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Saat ini di kantor kami ya, RRI Ternate, saat ini sedang di berlangsung peringatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah pendengar, cuaca di pagi hari ini begitu sangat cerah ya. Semoga juga bisa mencerahkan hati Anda. Dan kami informasikan informasi cuaca untuk wilayah Maluku Utara dan juga sekitarnya di beberapa titik ya. Semoga ini bisa membantu Anda, terutama untuk yang saat ini akan menuju ke berbagai wilayah di Indonesia. Di mana mendengar Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Perakirawan BMKG M. Rizky menyampaikan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, di mana untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Pangkal Pinang, itu berawan tebal. Medan, Padang, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinang berawan, Palembang udara kabur. Untuk wilayah Pulau Jawa, Serang, Bandung, dan Yogyakarta, Jawa Barat ya, itu berawan tebal. Jakarta cerah berawan. Sementara itu di Jawa Tengah dan Timur, Semarang dan Surabaya itu berawan ya. Dan untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram itu berawan. Berawan tebal. Kita ke Pulau Kalimantan, di mana di Kalimantan Pontianak dan Tanjung Selor itu hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin berawan, Samarinda berawan tebal. Di Pulau Sulawesi ada Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar, Kendari, Gorontalo dan Manado

Baik pendengar, nantinya kami akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari lapangan Ngaralamo Ternate. Saat ini saya aktifkan line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda ya. Silakan bisa telepon kami di 0811 400 11082 atau juga bisa di 0821 2037 5180 atau juga boleh di 3125521 untuk Anda ingin bergabung untuk menyampaikan ucapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini ya, ke-81. Nampak terlihat dari kantor kami di RRI Ternate saat ini sudah tadi berlangsung upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat tingkat RRI Ternate ya. Tapi untuk nanti di tingkat Kota Ternate juga akan kami siarkan dari lapangan Ngaralamo yang akan bertindak sebagai pembawa acaranya. Ya, ada penyiar kebanggaan kami ya, Mbak Titi yang sudah 10 tahun menjadi pembawa acara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 10 tahun ya, luar biasa nih Ibu Persit kita. Ya, Mbak Titi nanti juga akan bertugas untuk lapangan Ngaralamo ya, untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Ternate ya. Baiklah pendengar, di pagi hari ini juga beragam informasi masih akan tetap kami hadirkan. Silakan untuk yang ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia boleh telepon, baik itu melalui 0811 400 11082 atau juga di 0821 2037 5180 dan juga di 3125521. Selamat pagi untuk Mama Indah di Akega Ale ini yang sudah WhatsApp ke kami pagi ini. Lalu juga ada 0856 ya. Oke, 0856 9432 sekian-sekian. Oke, baiklah. Terima kasih sudah WhatsApp ke sini menyampaikan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh informasikan untuk rekayasa lalu lintas karena kami sementara ada di Mangga 2 mau ke bandara, apakah ada penutupan jalan dan informasinya mohon disampaikan. Oke, baiklah. Untuk rekayasa lalu lintas secara resmi belum ada sih ya, tapi kami melihat di RRI Ternate saja untuk wilayah untuk Anda yang mau ke bandara dari selatan ke utara berarti ya, dari Mangga 2 mau ke bandara berarti kan ke Arake udah sana. Memang untuk di jalur utama yaitu di Jalan Sultan Hairul itu ditutup ya. Jadi Anda bisa melalui jalur tengah dan juga lewat Lao. Jalan Lao sana ya itu dibuka untuk di seputaran Jalan Salero dan sekitarnya. Jadi pasti itu akan diarahkan begitu, karena kalau misalnya dilihat dari depan kantor kami sih sekarang belum ya, namun nanti sedikit lagi di jam 8 mungkin itu akan ada penutupan jalan untuk jalan utama di Jalan Sultan Hairun, karena kan lokasi tersebut akan menjadi pusat untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat Kota Ternate. Jadi kami informasikan untuk Anda yang mungkin mau cepat-cepat nih kayak pendengar kami yang bergabung lewat line WhatsApp ya, 0856 743 sekian tadi, itu bisa mengarah ke jalan Lao ya. Oke, di itu jalan apa namanya ya, jalannya Salero Jalan Lao berarti namanya ya. Oh iya, oke, di dekat Hypermart dan sekitarnya itu Anda bisa lewat situ, karena kalau untuk di jalan utama di Jalan Salero itu ditutup ya. Baik, makasih untuk atensinya dan mendengar Anda juga masih terus bisa bergabung bersama dengan kami di line telepon dan juga di WhatsApp ya untuk pagi ini yang khususnya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih untuk terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Saat ini di kantor kami RRI Ternate, ya, ini di Sepanjang Sultan Hairun, kami melihat sudah banyak ya yang akan pergi untuk upacara pagi ini. Bahkan tadi kami juga sempat melihat ke arah Lau di lapangan Ngaralamu, itu sudah banyak ya para aparat keamanan menyiapkan keamanan untuk berlangsungnya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat kota Ternate. Baik, pendengar, di pagi ini nantinya kami juga akan menyiarkan secara langsung jalannya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun dari lapangan Ngaralamo Ternate. Nah, kami informasikan pendengar untuk beberapa hari ini ya, itu terlihat sekali di beberapa wilayah di Maluku Utara bagaimana kebanggaan dari orang tua untuk para pasukan paskibraka, karena memang prosesnya juga tidak mudah ya, itu prosesnya panjang sekali sampai akhirnya mereka terpilih sebagai pasukan pengembara bendera pusaka. Dan pendengar, pasukan pengibaran bendera pusaka paskibraka memang kerap ya menjadi sorotan utama dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia karena itu memiliki akar sejarah yang sangat mendalam. Kami melansir dari berbagai sumber, kehadiran pasukan ini tidak lepas dari peran krusial dari Hussein Mutahar atas perintah langsung Presiden Soekarno kala itu pada tahun 1946. Jadi saat itu kan ibu kota negara itu terpaksa ya dipindahkan ke Yogyakarta karena situasi keamanan Jakarta yang genting akibat ancaman militer Belanda, sehingga Bung Karno menugaskan Mutahar selaku ajudan kepresidenan untuk menyusun skenario upacara HUT RI pertama di halaman Istana Gedung Agung. Pada awal perancangan konsep ya, Haji Mutahar itu memiliki gagasan visioner bahwa bendera pusaka harus dikibarkan oleh para pemuda-pemudi dari seluruh pelosok Nusantara sebagai simbol nyata persatuan bangsa. Namun, blokade militer Belanda yang ketat memutus akses transportasi antar wilayah dan menggagalkan rencana penjemputan perwakilan dari tiap provinsi. Sebagai solusi darurat yang cerdas, Mutahar menunjuk 5 orang pemuda yang terdiri dari 3 putra dan 2 putri asal daerah yang berbeda, begitu ya. Dan di mana pendengar, kebetulan ya yang sedang ada di Yogyakarta, di mana jumlah tersebut dipilih secara filosofis untuk melambangkan 5 sila Pancasila. Di gagasan awal yang sederhana tersebut kemudian mengalami metamorfosis besar pada tahun 1967 ketika Haji Mutahar kembali dipanggil oleh Presiden Soeharto setelah sempat vakum pasca kembalinya ibu kota ke Jakarta. Ia ditugaskan untuk membenahi dan menyempurnakan kembali sistem pengibaran bendera pusaka di tingkat nasional. Pada momen historis inilah ya, Mutahar melahirkan konsep revolusioner yang berupa formasi pasukan 17, 8, dan 45 yang strukturnya masih dipertahankan secara baku dan diaplikasikan dalam upacara kenegaraan hingga hari ini. Nah, formasi inilah dibagi menjadi 3 kelompok utama dengan peran yang sangat spesifik dan sistematis ya, untuk menyimbolkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kelompok terdepan adalah pasukan 17 yang bertindak sebagai pengiring atau pemandu upacara, diikuti oleh pasukan 8 di posisi inti yang memikul tanggung jawab besar untuk membawa serta mengibarkan bendera pusaka. Sementara itu, posisi paling belakang ditempati oleh pasukan 45 yang beranggotakan unsur militer atau kepolisian bersenjata yang bertugas sebagai pengawal jalannya prosesi sakral tersebut. Sistem ini semakin matang ketika Haji Mutahar menjabat sebagai Direktur Jenderal Urusan Pemuda dan Pramuka.
Ia merancang standarisasi rekrutmen nasional dengan mewajibkan penjemputan sepasang pelajar SMA terbaik dari setiap provinsi. Nah, pendengar, transformasi ini mencapai puncaknya pada tahun 1973 ketika kelompok elit pengibar bendera resmi diberi nama Paskibraka. Ya, akronim ini diusulkan oleh murid binaannya Idik Sulaiman. Melalui rekam jejak panjang inilah ya pendengar, Paskibraka bukan sekedar barisan pengibar bendera, melainkan representasi hidup dari semangat persatuan yang dirintis lewat pemikiran besar seorang Haji Mutahar.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar kami masih menantikan ya jelang pada siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat kota Ternate yang akan kami siarkan dari lapangan Ngarelamo Ternate ya. Baiklah, terpantau dari kantor kami di RRI Ternate sudah banyak ya para aparat keamanan lalu juga para pegawai dari lingkup pemerintahan Kota Ternate itu akan melakukan upacara ya. Para pejabat tingkat Kota Ternate, Forkombinda juga saat ini sudah banyak yang menuju ke lapangan Ngarelamo, ada yang menggunakan baju daerah dan sebagainya. Tadi informasi dari MC-nya ya, Mbak Titi, penyiar kita di Pro 1 RRI Ternate yang juga sebagai Ibu Persit ya. Beliau adalah MC untuk tingkat Kota Ternate. Jadi Mbak Titi sudah juga informasikan nanti tuh habis upacara akan ada penampilan-penampilan begitu. Salah satunya yaitu dari marching band begitu. Bahkan juga banyak pengisi-pengisi acaranya. Jadi makin seru begitu ya. Jadi terlihat memang dari lantai 1 di gedung RRI Ternate yang mengarah ke arah laut di sana ya, di Jalan Sultan Hairun, itu sudah ramai, banyak sekali masyarakat yang juga ingin nonton ya. Kelihatan nih, aduh, banyak yang udah siap-siap pengen nonton langsung, pengen melihat langsung, terutama juga untuk para keluarga dari pengibar bendera pusaka paskibraka. Tapi memang benar ya, bangga banget jadi orang tua anak kita yang lulus jadi paskibraka ya. Alhamdulillah saya juga pernah merasakan karena putra saya juga purna paskibraka tahun lalu bertugas tapi untuk tingkat Kabupaten Halmahera Barat ya. Nah, untuk di tingkat Kota Ternate salah satu penyiar kita Mbak Eca ya. Selamat nih Mbak Eca, putranya juga terpilih sebagai paskibraka yang bertugas pada hari ini di lapangan Ngarelamo begitu. Pasukan pagi ya Mbak Eca ya. Jadi pagi ini Mbak Eca sudah bersiap diri untuk ke sana. Jadi pakai kebaya Mbak Eca. Nah, Mbak Eca juga selain putranya hari ini bertugas, ia juga mantan purna paskibraka juga gitu ya. Oke, jadi luar biasa nih para penyiar-penyiarnya Pro 1 RRI Ternate. Jadi kalau untuk rasa nasionalisme, Anda tidak perlu ragu kepada kami yang ada di Pro 1, baik itu saya Sisi, lalu juga ada Mbak Titi, ada Eca, ada juga Iqbal ya, dan juga Safira serta Mas Roni ya. Kalau untuk rasa nasionalisme nggak usah ragu ya, kita cinta banget deh sama Indonesia ya. Semangat, alhamdulillah nggak pernah terlambat penyiar-penyiar Pro 1 ya, selalu tepat waktu. Itu salah satu bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Anda juga punya cara masing-masing untuk membuktikan rasa cinta Anda. Salah satunya adalah menjalankan tugas ya. Mungkin Anda sebagai abdi negara itu menjalankan tugasnya dengan maksimal. Itu adalah juga salah satu bentuk rasa cinta Anda terhadap tanah air dan bangsa ya. Dan kami mengimpresentasikannya untuk para angkasa-angkasawati adalah dengan melaksanakan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang memang dengan maksimal begitu, menginformasikan informasi yang baik, bukan misinformasi, apalagi disinformasi, apalagi hoax ya. Jadi semua berita-berita yang disampaikan oleh RRI, informasi-informasi yang disampaikan itu sudah terverifikasi. Itu adalah salah satu bentuk rasa cinta dan rasa tanggung jawab kita terhadap bagian dari NKRI. Anda yang punya cara tersendiri mungkin untuk mencintai negara ini, boleh kirimkan WhatsApp-nya ke sini untuk nanti kami bacakan, atau mau telepon langsung juga boleh ya. Tadi ada beberapa yang off air mau ngomong langsung tapi malu katanya ya. Gak apa-apa ya. Pak Yasim di Mangga 2, terima kasih Pak Yasim. Untuk hari ini Halo RRI-nya gak ada ya. Karena untuk edisi hari ini kita akan menyiarkan jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan ya, peringatan HUT RI ke-81 TK Kota Ternate. Jadi untuk program Halo RRI di jam 9.30 ya, 9:30 itu ditiadakan, karena kita akan bergabung nanti dari jam 9 untuk detik-detik proklamasi kemerdekaan. Baik, kami juga masih menantikan untuk live report dari beberapa titik ya di wilayah Provinsi Maluku Utara, karena para koresponden dan juga reporter kami sudah tersebar di beberapa titik di wilayah Provinsi Maluku Utara. Untuk di Sovivi sendiri di ibu kota Provinsi Maluku Utara, di mana Kepala RRD Ternate Bapak Agus Rusmin Nuryadin sudah ke sana bersama dengan Bang Yudi sebagai reporter. Nanti juga akan sedikit mungkin ada laporan langsung dari Sovivi untuk menggambarkan seperti apa peringatan HUT proklamasi kemerdekaan di upacaranya di Sovivi ya. Dan untuk tingkat kota Ternate pastinya kami juga akan melaporkan secara langsung sebelum dari upacara tersebut ya. Yang bertugas ke lapangan Ngaralamu untuk reporter di tingkat kota Ternate itu ada Mas Sofian bersama dengan teman-teman kami yang bertugas pada pagi ini, ada Bung Izar ya TMB-nya, terus juga ada Bang Aldo, lalu juga ada Sofian sebagai reporter ya, Mas Ari Upara sebagai operator yang bertugas di studio ya. Nantinya juga akan kami siarkan begitu untuk silang dari upacara detik-detik proklamasi HUT RI ke-81 tingkat kota Ternate. Baiklah, sudah ada pendengar yang bergabung, silakan telepon kami di 0811-4001-1082 atau juga 0821-2037-5180. Pendengar setia kami bergabung di Pro 1 lewat line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan Koama di Sidoreni.
0: Oh, Koama, merdeka, dirgahayu, Republik Indonesia, Koama.
1: Tetap merdeka.
0: Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka ya. Koama semangat banget nih pagi ini. Oke, lagi ngapain nih sebelum telepon ke Pro 1? Dan
1: tadi dengar si Hadianti Ismail, dia menyiar itu.
0: Oh, saya. Iya. Titi dia MC, kontong backup terada, masalah ya.
1: Itu selama waktu hari ulang tahun RRI itu kongkong sama hadir itu.
0: Oh iya, iya kok sama tahun lalu ya? Ya. Saya.
1: Oke, makasih banyak.
0: Oke, terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oh iya. Merdeka, terima kasih untuk Ko Ama yang sudah bergabung. Sekali merdeka tetap merdeka itu ucapannya Ko Ama untuk peringatan HUT RI ke-81. Nah tadi Ko Ama juga mengingatkan ulang tahun RRI, nanti Ko Ama juga hadir ya, karena tahun lalu juga Ko Ama hadir. Oke, silakan. Kami ulang tahun RRI-nya 11 September ya, di bulan depan, tanggal 11 September. Jadi untuk 17 Agustus atau 12 Agustus adalah bulan kemerdekaan. Kalau untuk kami di bulan September adalah bulan radio ya. Jadi nanti akan ada peringatan juga ya untuk peringatan hari ulang tahunnya RRI. Oke. Baiklah, silakan yang mau bergabung masih bisa, baik itu melalui WhatsApp dan juga telepon ya, untuk menyampaikan ucapan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat pagi juga untuk para narasumber, salah satunya ada Pak Ustadz Usman Muhammad yang di pagi tadi dalam program kuliah subuh juga sudah menyampaikan temanya sebagai mensyukuri nikmat kemerdekaan begitu. Jadi memang kemerdekaan itu harus kita syukuri, pendengar ya. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar di line WhatsApp. Oke, ada fans kita yang bergabung 0821-6760 sekian-sekian ya, dan terima kasih. Boleh sebutkan namanya dan juga posisinya di mana ya? Oke, ini ngucapin selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah efisiensi tapi berjalan dengan baik berbagai kegiatan, mudah-mudahan 2027 bisa lebih longgar untuk pelaksanaan kegiatannya. Oke, baiklah. Terima kasih 0812-6760. Mungkin kasih tahu namanya siapa supaya kami bisa save nomornya dan juga alamatnya, agar kami juga tahu ya sampai di mana sih siaran kami diterima ya. Untuk pendengar silakan bisa menyertakan nama dan alamatnya, kami simpan, nanti kami masukkan ke grup fans Pro 1. Jadi kan ada fans kami juga tergabung dalam satu grup. Kenapa Anda bisa masuk di grup tersebut ya? Banyak keuntungannya. Kayak misalnya ada kuis yang berhadiah begitu ya, yang melibatkan pihak ketiga misalnya untuk RRI, itu akan kami utamakan yang memang sudah terdaftar dalam list fans kami gitu. Jadi di luar grup itu mungkin bisa ikutan tapi tidak diprioritaskan begitu. Kami prioritaskan untuk para pendengar-pendengar setianya. Jadi ayo ketika bergabung dengan Pro 1 tulis nama yang jelas di situ dengan alamat lengkap. Supaya kami bisa masukkan ke dalam list fansnya Pro 1 ya. Baiklah, saya masih akan buka line telepon lagi ya. Silakan untuk Anda bergabung tetap bersama kami di Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Terlihat dari kantor kami di RRI Ternate ke arah Lao ya. Di mana di lapangan Lao sudah banyak masyarakat yang juga turut untuk ingin menyaksikan bagaimana peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Ternate. Dan para pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Ternate juga sudah berada di Kedaton Kesultanan Ternate ya. Jadi mereka lewat dari situ, terus mereka jalan ya dengan langkah tegap maju gitu ya ke arah lapangan, dan tentunya juga merupakan suatu kebanggaan tentunya ya pendengar di pagi hari ini untuk para orang tua yang putra-putrinya juga menjadi paskibraka yang bertugas pada hari ini, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, bahkan juga tingkat nasional ya. Baiklah, kita doakan semoga semua berjalan dengan lancar ya. Bendera pusaka di seluruh daerah di Nusantara ini bisa berkibar dengan baik tentunya, dan semoga tidak ada kendala-kendala, tidak ada yang aneh-aneh lah ya. Semoga

Ova Firman ya, dan juga ada Kepala Kesbangpol yang hadir, dan juga ada Ibu Nani dari Purnapaskibraka, di mana juga sudah menyampaikan salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh adik-adik kita nih dari Paskibraka Kota Ternate adalah cuaca ya, angin nih, anginnya memang hembusannya kencang ya pendengar. Ini terlihat juga di kantor kami. Jam berapa ini? Sudah jam 8 lebih 23 menit. Itu hembusan anginnya cukup kencang. Tapi mudah-mudahan ini tidak membuat ya para petugas dari Paskibraka kita untuk tiga kota Ternate ini, semoga mereka tetap berjalan dengan lancar ya, dan semoga cuaca juga mendukung dalam mengibarkan bendera pusaka pada hari ini. Baiklah, selain informasi itu pendengar, kami juga masih buka line telepon dan WhatsApp untuk Anda yang bergabung di pagi ini. Ada beberapa yang juga sudah WhatsApp ke kami, terima kasih. Informasi dari Bung Izar ya, kami tunggu Bung Izar, operator yang bertugas di lapangan ya. Selamat pagi Bung Izar, bersama dengan Ko Aldo di lapangan sana, reporternya Bung Sofyan. Oke, mungkin bisa juga sounding ke studio Pro 1 seperti apa sih ya penerimaan siarannya, karena kita segera akan bergabung untuk menyiarkan secara langsung jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tinggal kota Ternate ya. Baik, semoga semua berjalan dengan lancar termasuk juga dengan siarannya ya disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Ternate, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah, di WhatsApp saya bacakan satu WhatsApp yang sudah bergabung Pak Muhlis ya, salah satu pendengar setia kami di wilayah mana nih? Oh, saya kira yang Pak Muhlis Tobololo, ternyata bukan Pak Muhlis aja ya ini ya. Selamat pagi, saya Pak Muhlis di seputaran Dufa-Dufa, ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk negeriku tercinta. Mudah-mudahan semakin jaya selalu, dan semoga kita tidak rakyat tidak menderita lagi. Oh begitu ya. Baiklah, terima kasih Pak Muhlis. Oke, sudah bergabung. Lalu juga di line WhatsApp 0822 6140 sekian sekian, tadi mau gabung lewat line telepon tapi nggak diangkat masih sih. Oh, nggak diangkat, masa sih? Aku dari tadi di sini nggak diangkat, gimana? Makasih ya 0822 6140 sekian sekian. Baiklah, itu ya beberapa WhatsApp yang bergabung di line interaktifnya Pro 1 RRI Ternate. Kami sampai saat ini masih terus menantikan untuk menyiarkan jalannya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari lapangan Ngaralam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Rusmin Yadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya, Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Fauzi Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Camera's rolling. Days of Freddy. Stand by some. Bro music.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Anda masih bersama dengan saya, Sisi, yang bertugas di pagi ini untuk menemani Anda dalam edisi spesial peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari kantor kami di RRI Ternate, Jalan Sultan Heri 02, kami melihat ke arah lapangan Ngaralamo, tepatnya di bagian Jalan Kota Ternate ya. Ini sepanjang jalan menuju ke lapangan Ngaralamo itu sudah banyak masyarakat juga ya yang ingin menyaksikan secara langsung detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya, peringatan dari HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kota Ternate. Dan kami juga melihat di kedaton Kesultanan Ternate para pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kota Ternate juga sudah ada dan sudah bersiap ya untuk nantinya akan mengibarkan bendera pusaka. Dan kita doakan semoga para paskibraka baik dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota sewilayah Nusantara ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Dan informasi untuk teman-teman kami yang saat ini bertugas di lapangan Ngaralamo yang nantinya akan menyiarkan secara langsung, kami informasikan untuk Bung Izar ya di studio RRI Ternate di Pro 1 sudah bisa mendengar di lapangan ya. Oke, melalui jalur line in ya. Oke, jadi ada beberapa jalur yang tadi disampaikan oleh Bung Izar, operator studio yang saat ini berada di lapangan yang bertugas ya. Jadi Bung Izar di studio sudah menerima siaran dari lapangan melalui jalur line in ya. Mungkin kita komunikasi langsung di WhatsApp saja. Oke. Baiklah, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan sejak dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD di Gedung Nusantara Jakarta pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Di mana pendengar, Presiden menjelaskan ada 121 kebijakan transformatif tersebut yang dijalankan dalam 663 hari pemerintahan atau rata-rata kebijakan transformatif setiap 5 hari. Kebijakan-kebijakan tersebut ditunjukkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurut Presiden, capaian tersebut merupakan hasil dari keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh unsur bangsa. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah belum dapat menyatakan seluruh persoalan bangsa telah selesai. Salah satu capaian yang disampaikan Presiden adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada komoditas pangan dalam waktu 1 tahun. Lebih cepat dari target awal 4 hingga 5 tahun. 8 komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Dalam mendukung capaian tersebut, pemerintah telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20%. Presiden menyampaikan bahwa kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan keuntungan pupuk Indonesia sebesar 252,8%. Di sektor energi, pendengar, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mulai mewujudkan swasembada solar melalui produksi dengan campuran biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026. Indonesia juga tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri dan berhemat ya devisa sebesar 170 triliun rupiah atau sekitar 9,5 miliar US dollar. Dan ini bukan alasan untuk berpuas diri, tapi menjadi rangsangan untuk Indonesia bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan, kemerdekaan adalah apa yang dirasakan oleh rakyat ya. Dan Presiden juga menekankan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan mandat rakyat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Lebih lanjut, pendengar, Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan Indonesia bukan pekerjaan Presiden seorang diri, melainkan kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato yang disampaikan Presiden, beliau juga menyampaikan sejumlah capaian lainnya, antara lain pembangunan 100 kampung nelayan merah putih, operasional 10.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih, program makan bergizi gratis, perbaikan 71.000 sekolah pada 2026, serta perluasan layanan cek kesehatan gratis yang hingga kini telah menjangkau 108 juta orang. Presiden juga menegaskan pemerintah tidak boleh berpuas diri karena masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, hingga penertiban izin pertambangan ilegal dan penyelundupan. Dan Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata ditunjukkan untuk satu masa jabatan, melainkan untuk meletakkan fondasi bagi masa depan Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan sidang bersama DPR RI dan DPD RI di sidang tahunan MPR RI. Kami melansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.